Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Warihlun, dimanapun Warih berada. Apa kabarnya Warih? Kita bersama lagi untuk hari ini. Saya Anggi kembali menemani suasana pagi Warihlun ya. Untuk lembaran hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Nah, untuk yang sedang menjalankan tugas-tugasnya atau sudah memulai kegiatan aktivitasnya, selamat pagi juga ya. Baik itu di rumah ataupun sudah sampai di tempat tugasnya. Semoga tidak ada hambatan ya. Dan kita berharap semuanya lancar-lancar saja. Tentunya ada rezeki-rezeki yang paling baik yang bisa kita dapatkan untuk hari ini. Amin ya rabbal alamin ya. Warih, seperti biasa si Rebo kami hadirkan untuk Anda. Nah, gimana hari ini? Tenang-tenang aja, mudah-mudahan di rumah tadi sebelum pergi ke tempat tugas tidak ada hambatan ya, dengan anak-anak, dengan pasangan, suami ataupun istri, atau dengan tetangga, tidak marah-marah ya. Dan semoga lancar semua urusan ya untuk hari ini. Dan tadi kalaupun misalnya ada hal-hal yang kurang menyenangkan, semoga bisa diselesaikan dengan baik. Kalau pagi-pagi udah marah-marah gitu sepanjang hari kayaknya kurang enak jadinya ya Wari ya. Jadi ini ada kaitannya dengan sifat marah-marah. Nah, gimana nih Wari? Siapa yang suka marah? Oke, Wari, kalau ada banyak anggapan ya, orang beranggapan bahwa kalau kita sering marah itu bisa bikin cepat tua. Nah, apakah benar seperti itu, Wari? Apakah ini mitos atau fakta? Kan banyak gitu ya yang mengatakan bahwa si suka marah-marah, jangan suka marah-marah, nanti cepat tua gitu. Nah, ini benar atau tidak? Kalau menurut Warih itu benar, Warih bisa menyampaikan kenapa dia seseorang itu bisa cepat tua karena marah-marah, kalau misalnya itu fakta ya. Tapi kalau misalnya itu mitos, kenapa gitu? Nah, penyebab seseorang itu bisa terlihat cepat tua apa menurut Warih? Ini kan dalam kehidupan sehari-hari banyak yang mengatakan gitu ya, kalau orang itu suka marah-marah, dia pemarah, dia akan cepat tua. Kalau kita juga suka mengatakan seperti itu kepada teman, kepada anak-anak, kepada apa ya, orang yang ada di sekitar kita, mungkin kalau dia pemarah terkadang terucap juga, jangan marah-marah, nanti cepat tua gitu ya. Benarkah ini atau tidak menurut Wari? Kalau itu benar, alasannya bagaimana? Mengapa? Begitu ya. Nah, kalau itu mitos atau tidak benar, mengapa juga? Oke, baik Ware, yang ingin bergabung silakan di line telepon 0651470555. Tapi jangan begitu assalamualaikum langsung marah-marah ya. Dan juga Ware bisa hubungi 0811-6713-886. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812-6972-881 ya. Diterima dulu di 47055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bid, apa kabar?
1: Sehat, Kangi.
0: Sehat, ya Bid, sehat.
1: Karena aku pegang bek bengeh-bengeh kacang Tuhan. Halo.
0: Bek bengeh-bengeh ya.
1: Aku mana darah ke kami. God-God aja bang Pulika. Adik bengeh-bengeh ke dentir kacang Tuhan.
0: Makaji bek bengeh-bengeh dek.
1: Kanya menang.
0: Betul. Jadi menurut Yabit benar. Betulnya.
1: Betul ya, mai dia bengeh-bengeh kok kacang Tuhan.
0: Pakon baga, pakon jadi baga tua ya Bid?
1: Hai, karena tanya baga bengeh.
0: Itulah. Jadi benar ya Bid, betul itu ya?
1: Betul lah.
0: Hubungannya.
1: Hanya menyatakan kena baik kau muka.
0: Oh, gitu ya. Kalau marah-marah wajahnya jadi cemberut gitu ya. Makanya dia makaji takalon tuha.
1: Kadang-kadang begini, kemarin Kak Anggi, Iban Kak Anggi sehat. Kadang Kak Anggi bengeh, mana enggak bergaduhan.
0: Panena. jadi menurut Yabid itu betul, ya. Betul. Kenapa betul, Yabid? Alasannya apa?
1: Bagaimana bagai emosi.
0: Oh, bagai emosi. Kalau orang emosi itu mukanya jadi takut kita lihatnya gitu ya. Jadi dengan wajahnya sering terlihat tidak menyenangkan itu dia apa jadi tua gitu?
1: Gitulah.
0: Oh gitu. Kalau dia udah nggak marah lagi, wajahnya tetap tua atau gimana?
1: Oh mungkin lah.
0: Oh.
1: Mungkin
0: dia
1: kan orang.
0: Baik. Jadi menurut dia.
1: Walaupun nggak ada uang, walaupun nggak ada uang, senyum aja dia.
0: Senyum aja, jangan marah-marah ya. Ya. Jadi menurut Yabid itu betul ya. Dengan alasan tadi karena nggak suka senyum, jadi wajahnya tuh cepat tua gitu.
1: Cepat tua gitu.
0: Get Yabid, yang penting alasan. Tapi Yabid, gimana punya Yabid?
1: Anak
0: bengeh-bengeh.
1: Kalau mau yang Kak Anggi, mau yang Kak Ngangkak Cun, mau yang Dik Nurul kan tadi.
0: Iya.
1: Kawan-kawan itu.
0: Oke lah kalau gitu, yang penting ada alasan. Menurut Yabid itu betul. Jadi wajahnya jadi terlihat jelek, cepat tua gitu ya. Get Yabid. Ya, itu aja. Lagunya apa nih Yabid?
1: Saya kan galak mengikuti kata dulu.
0: Iya, Hana ceria ya. Get Yabid, yang mantan pula lagu Yabid.
1: Lagu Armawati Air
0: itu. Oh, God. Pun judul Kado Imata. Get. Salam silakan.
1: Salam ke Kak Anggi, selamat Kak Anggi punya acara Kak Anggi.
0: Amin.
1: Nanti Kak Anggi itu mendengar di akhir itu tanah suci Kak Anggi.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, makasih doanya. Menancit ke drone ya Yahbid.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Pak Jatpa di Piyun, Pak Amri di Kota Melaka, Kak Cita Rita, Kak Tanya Suci, Kak Nuro Jumja, Narbak Radio RRI, Bang Dedi,
0: iya.
1: Yang Kak Anali, teman-teman yang sudah tanya, di ke ayat di Korea, terus ke Ayana di Pak Tengok Lam Baru,
0: iya, ke Mandum-Mandum ya,
1: ke Inong,
0: Get ke Mandum-Mandum ya Bid, iya, iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bid di Ulikaring ya Menasa Intan ya. Halo, assalamualaikum. 886.
2: Waalaikumsalam Kak Anggi.
0: Cik Mat, uronyo kayak.
2: Apa kabar Kak Anggi pagi ini Kak Anggi?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Cik Mat kiban. Iya, Cik Mat kiban sehat.
2: Alhamdulillah sehat Cik Mat di kursi goyangnya Kak Anggi.
0: Iya, manteng di kursi goyang.
2: Di kursi goyang. Anak mulaiin Cik Mat Kak Anggi. Budi itu lucu mantan ngetin marbe.
0: Hana minta job lain ya.
2: Gak. Jadi itu harga barang tanggi kan?
0: Jadi.
2: Mantan modal 5 ribu, mantan ketinggalan zaman.
0: Hana Ron kaya harga barang na benge.
2: Hana benge. Karena hak gua tanggi kan pendatangan masing-masing tanggi.
0: Menyalun benge.
2: Nah, benar. Karena yang kan dagangan masing-masing, siapa dagang masing-masing kan?
0: Oh iya iya iya.
2: Ah, yang senang tanya obrol, anak senang dan minat
0: orang. Iya betul. Ya. Jadi Cemat, gimana nih sikap marah, sifat pemarah? Apakah orang itu betul cepat tua kalau dia suka marah, Cemat?
2: Penyakitnya yang tua kan.
0: Penyakitnya yang tua.
2: Ah, jadi oh. Orang kan malas berteman dengan dia. Maka kita hindarilah daripada kita nanti kena cakar kami.
0: Jadi kalau kita lihat kan kadang ada tuh banyak di sekitar kita ya, kadang-kadang teman, kadang-kadang keluarga, dia termasuk orang yang suka cepat marah gitu, cepat emosi. Apakah betul menurut Cik Mat tuh, benarkah dia orang itu akan cepat tua, yang orang-orang pemarah ini?
2: Benar juga kan, kita bilang salah, benar kan gitu kan.
0: Kalau jawabannya salah tapi benar, gimana itu? Ya, gimana maksudnya?
2: Kadang kan emosi dia kan, kadang kan gantung faktor penyakitan. Kadang ada darah tinggi kan.
0: Jadi hubung gimana tuh menurut Cik Mat, benar juga orang itu akan cepat tua. Penyebabnya apa jadinya tuh Cik Mat?
2: Itu ya penyebab penyakitnya. Kan?
0: Penyakitnya. Jadi orang itu akan mudah sakit gitu. Apakah benar wajahnya akan cepat tua, Cik Mat?
2: Cepat tua itu lah, wajahnya itu merungut aja lah.
0: Merungut aja tadi ya.
2: Kalau misalnya mulutnya gak mau apa, gak mancing, jadi mancing mulutnya kan.
0: Maju 1 senti ya. 5 senti majunya.
2: Maju itu lagi tambah mulutnya kan.
0: Iya. Iya, jadi menurut Cik Mat itu bisa jadilah itu fakta gitu.
2: Fakta
0: ya. Ada contohnya enggak Cik Mat? Pernahkah Cik Mat dapat teman yang gitu dia pemarah memang jadi wajahnya itu cepat tua? Ada contoh menurut Cik Mat? Ada contoh di sekitar? Ada contoh di sekitar Cik Mat gitu?
2: Ada.
0: Makanya Cik Mat bisa bilang betul gitu ya.
2: Karena kawan saya itu memang dia darah tinggi kali. Jadi kalau berteman dengan dia, harus kita puji-puji lah kali. Tapi hati-hati ngomong sama dia. Yeah. Kalau nanti kita langsung merepet ya.
0: Oh iya. Jadi menurut Cik Mat benar ya.
2: Iya.
0: Terus kalau nggak benarnya di mana?
2: Kalau nggak benarnya kadang-kadang kayak gini kan. Kadang kan cuma apa gimana kita bilang. Nggak benarnya dia kadang-kadang ada malunya,
0: gitu. Ya. Tapi berdasarkan pengamatan Cik Mat ada benarnya gitu ya.
2: Iya, ada.
0: Makanya Cik Mat jangan suka marah-marah ya.
2: Cik Mat enggak marah. Kan ini yang marah sama Cik Mat.
0: Cik Mat enggak marah, cuman ngerep. Ngerepet. Oke lah.
2: Kita kan penjualan ini kan di pedagang. Kan pembeli ini yang marah sama kita kan.
0: Marah karena dikasih dikit ya.
2: Sama lagi lah bong.
0: Iya.
2: Ayo pergi ke rumah nanti. Tapi kalau mau buat tambah, tapi sampai ke rumah kuahnya kering katanya.
0: Ada aja ya.
2: Itu bocor bungkusannya.
0: Oke Cik Mat, yang matang Cik Mat.
2: Iya.
0: Baik. Jadi menurut Cik Mat benar ya, fakta ya. Gitu ya. Oke lah. Lagu Cik Mat.
2: Lagu Sabuk Pengorbanan.
0: Apa?
2: Sabuk Pengorbanan.
0: Siapa yang ini bawa?
2: Armawati tadi.
0: Tapi ini mau hadirkan Armawati, dipilihkan Yabid.
2: Oh, Yabid.
0: Ya, Cik Mat urunnya adalah Cik Mat.
2: Memang nanti.
0: Iya, jadi Armawati hari ini diambil oleh Yabi. Apa nih?
2: Piasan
0: malam siapa yang bawa?
2: Bakar air.
0: Oh ya, oke. Okay. Nah, salam silakan.
2: Salam ke Kanggi, keluarga, selamat iman dunia akhirat.
0: Iya, amin. Terima kasih.
2: Selamat keluarga, Kahayati. Kak Sudah keluarga sih.
0: Iya.
2: Bang Insan, Kak Eli, Kak Diri yang percaya. Dana dan Kemandu-Mandung.
0: Ya. Terima kasih.
2: Makasih banyak.
0: Sama-sama Cik Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat ya di Lambaro. Bu Jaria, silakan lagi Bu Jaria yang ingin bergabung. Dari tadi ketuk-ketuk pintu di situ, ada Cik Mat di situ Bu Jaria. Dan tadi ada Yabid. Nah, tadi Bu Jaria sudah mengetuk-ngetuk pintu tapi sudah jatuh. Oke lah kalau gitu, sebelum kita angkat lagi Ware, kita terima dulu kita dengar dulu dua lagu ya. dua buah lagu Kado Imata Armawati AR Alenyan Abakar AR Piasan Malam. Adik Abang kita dengar dulu ya. Mudah-mudahan terhibur ya Bid dan Cek Mat. Warehlon selamat pagi, selamat beraktivitas dan memulai kegiatan aktivitasnya.

Tari Gelombang merupakan satu kesenian yang dapat ditampilkan saat menerima tamu suku Anak Jame di Aceh Selatan. Tarian ini menyerupai gerakan pencak silat, dimainkan oleh 6 sampai 10 orang pendekar dengan gagah dan tangkas. Mereka berpakaian ala pendekar berwarna hitam ataupun kuning emas. Tarian ini pada umumnya ditampilkan pada waktu menerima tamu kehormatan. Gerakan tari gelombang ini merupakan simbol penyambutan dan pengawalan keamanan para tamu. Biasa dimainkan di waktu mengharap.

0: Dua buah lagu kali udah denger Warih, mudah-mudahan kata terhibur. Nah, ya Bi dan juga Cik Mat ya. Salam kompak, salam bahagia saja. Itu dia piasan malam dari Bang Bakar. Lanjut lagi Warih, kita terima lagi di 886 dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wahaba Warih.
1: Alhamdulillah Warih.
0: Alhamdulillah. Oke, hari ini tetap sehat walafiat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi kegiatan apa nih sambil-sambil nelponnya?
1: Ya, di sambil-sambil di belakang juga sambil udeg-udeg.
0: Udeg-udeg, udeg-udeg sayur gudeg. Uti pandai masak sayur gudeg, Uti?
1: Enggak
0: ya.
1: Enggak suka juga saya
0: karena manis ya. Benar-benar enggak cocok di selera kita gitu ya.
1: Enggak, tapi kok kuapli bisa.
0: Oh, kuapli bisa.
1: Bisa dong. Untuk apa YouTube itu kita bayar coba. Iya.
0: Sudah habis itu sudah ini ya, udah mendarah daging di Aceh jadi
1: iya,
0: udah bisa.
1: Iya, udah sering juga kita lihat orang masak hampir setiap apa itu orang masak ya.
0: Iya, itu lihat-lihat gitu. Aja atau pakai pegang piring?
1: Mangkok dong. Biar agak banyakan dikit.
0: Agak banyak. Oke, Uti. Kita kan gimana nih pendapat Uti nih kalau orang-orang suka marah gitu kan.
1: Aduh.
0: Suka marah-marah gitu emosian. Di apakah betul orang itu akan cepat tua?
1: Ya enggak lah.
0: Enggak, berarti mitos itu menurut Uti.
2: Menurut itu sih mitos, karena orang marah itu kan karena ada sebab juga kan.
0: Orang marah ada sebabnya.
2: Dan enggak ada orang misalnya kita ngomong baik-baik begini tiba-tiba marah. Atau siapapun itu maksudnya enggak ada sebab dan akibat itu enggak mungkin orang marah. Jadi kok dibilang misalnya suka marah karena misalnya cepat tua, enggak juga. Kalau ada umur tua, kok enggak ada umur muda pun
0: enggak sempat tua.
2: Enggak sempat tua juga. Enggak, memang kok menurut
0: mitos menurut Uti ya. Mitos, karena kenapa orang, kenapa Uti bilang mitos apa tidak berhubungan gitu atau gimana?
2: Enggak, karena tidak mungkin kecuali misalnya kalau orang marah terus tuh pasti mungkin orang berpenyakit, entah penyakit apa kayak gitu, karena ada sebab gitu Bang Anji. Misalnya gak ada sebab, misalnya lagi ngobrol-ngobrol misalnya ODGJ gitu kan, ada yang suka marah-marah gitu kan. Memang dia udah sakit,
0: itu udah sakit
2: gitu loh. Tapi kalau orang misalnya sedikit-sedikit marah itu pasti ada sebab. Mungkin kalau saya pribadi Bu Anji, saya akan memberitahukan 1-3 kali atau 5 kali lah maksimal. Kalau nggak didengar, saya marah.
0: Oh gitu ya. Itu baru marah gitu, ya.
2: Tapi kita ada sebab. Tapi kita ada sebab marahnya gitu.
0: Iya. Kan gini. Marah itu memang ada sebab. Cuman kadang-kadang kan orang ada orang kan yang dia mudah terselut rasa marahnya. Ada orang yang harusnya memang dia marah tapi dia tunggu dulu lah, lihat dulu kondisi, sabar dulu gitu. Kan ada yang gitu. Artinya seseorang itu yang mudah terpancing marah itu dia emosian, temperamennya kan. Itu bagaimana kalau yang seperti itu?
2: Itu memang udah karakter banget.
0: Itulah karakter. Kita bicara karakter nih. Kalau karakter orang yang suka marah, itu gimana? Apakah benar dia itu akan cepat tua? Mitos atau fakta? Tontet.
2: Mitos. Karena dia menurut dia itu nggak apa-apa.
0: Tidak apa-apa.
2: Tidak
0: ya.
2: Mempengaruhi ke raut wajah. Dia emang udah dari begitu dari lahirnya. Soalnya kita aja yang mungkin yang sekali-sekali marah itu kadang-kadang bisa sakit kepala juga kan.
0: Iya.
2: Itu yang sekali-sekali.
0: Iya.
2: Itu kok udah biasa orang cepat tersinggung enggak. Emang udah bawaan lahir, udah gennya begitu.
0: Gennya begitu ya. Sudah karakternya ini memang karakter orang itu yang pemarah. Jadi belum tentu menurut Uti dia itu akan cepat tua gitu ya. Itu enggak, bisa jadi mitos enggak. Ya menurut Uti ya.
2: Banyak juga orang yang senyum-senyum kelihatan tua juga, berkerut-kerut karena kurang makan mungkin.
0: Atau mungkin hatinya gitu atau gimana lah gitu ya.
2: Atau hatinya mungkin dia iri dengki dengan orang, tapi dia mulut dia manis gitu kan.
0: Itu cepat tua juga?
2: Bukan cepat tua, memang kan ada juga orang senyum-senyum, tapi kan enggak menjamin hatinya bagus.
0: Iya betul juga.
2: Gitu, maksudnya tidak jaminan juga orang marah-marah itu cepat tua. Enggak jaminan juga orang senyum-senyum itu awet muda, enggak.
0: Iya, tidak ya. Jadi enggak tidak berhubungan menurut Uti itu ya.
2: Tetap aja.
0: Jadi itu tidak perawatan, tidak ada hubungan menurut Uti ya. Jadi itu tidak harus selalu seperti itu gitu ya. Oke. Baik. Jadi karena kita karena sering dengar tuh ya kan kalimat di dalam sudah terbiasa atau mungkin sudah membudaya gitu kan. Jangan marah-marah, nanti cepat tua kan gitu. Kalau menurut Uti itu mitos. Ya.
2: Betul, karena sekarang kan bisa perawatan. Walaupun enggak marah-marah, kok enggak perawatan tetap aja kelihatan tuh. Contohnya saya.
0: Enggak lah, Uti awet muda. Udah umur segitu masih kayak gitu. Kayak anak gadis.
2: Dari mana kita lihatnya dulu, dari mana? Mungkin sudah ke Aceh.
0: Pakai ini, pakai sedotan lihatnya.
2: Iya. Yang kelihatan hidung doang ya.
0: Oke, baik Uti. Jadi menurut Uti seperti itu ya. Oke, lagunya apa nih Uti?
2: Ini kayaknya apa ya? Isabella.
0: Isabella.
2: Aduh, dia selalu memancing-mancing diriku. Rasanya saya mau pergi aja ke sana bawa mie. Speaker aktif gitu.
0: Ya udah enggak apa-apa bawa. Nanti Anggi kan bawa kota.
2: Siapa yang lewat dari Pro 1 lewat padahkan gitu kan.
0: Iya. Alah, ya Allah. Oke, baik Uti, silakan salamnya.
2: Baik, salam untuk semuanya aja Bu Anggi yang masih monitor si Rebo. Semoga sehat semuanya.
0: Yeah.
2: Dan Bu Anggi selamat berpencah sampai tuntas Bu Anggi.
0: Makasih Uti,
2: sehat selalu Bu Anggi.
0: Sehat selalu
2: sehat,
0: juga.
2: Sehat-sehat, insya Allah. Amin.
0: Doa yang sama. Bahagia
2: sekali bersama keluarga. Sukses Bu Anggi, terima kasih.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uti Taya ya di perbatasan. Nah, Ibu Jarya kenapa enggak masuk lagi? Rupanya udah kedatangan tamu ya. Jadi enggak bisa lagi masuk mungkin ya. Silakan lagi 0651470555 kita baca pesan WhatsApp dulu ya. Ini dari Bunda Hakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi. Waalaikumsalam. Ini Bunda Hakan di Ulala. Tanggapan dari Bunda Hakan, tanggapan temanya kalau suka marah itu cepat tua itu adalah fakta kata Bunda. Alasannya saat marah saraf kita itu tegang, detak jantung lebih cepat dari detak normal, deru nafas kita juga tidak stabil dan suhu tubuh juga lebih panas dari biasanya. Jadi kesimpulannya organ tubuh kita itu bekerja lebih dari kapasitas normalnya. Nah itu dia Kak Anggi ya. Salam haru untuk anak Bunda. Salam haru untuk anak Bunda Hakan Yakin bin Henry yang akan wisuda tanggal 24 Juni ini ya. Selamat ya Hakan. Sehat selalu ya Nak ya. Salam terima kasih untuk semua ya pihak yang membantu transportasi Hakan ke sekolah. Terima kasih untuk Bang Muhammad Yandi, pihak Bus Trans Kutaraja, untuk juga ada becaknya ada Pak Din urusan becak ya, juga Pak Muhammad, dan kalau menggunakan Maxim ada Bang Rizky, luar biasa ya. Tolong diputarkan lagu dari Rafli wasit ke anak ya Kak Anggi. Oke Bunda, terima kasih Bunda Hakan di lab Petejo 055. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam sayang Maka Elilun.
3: Sudah jatuh bangun lagi, lagi.
0: Iya, alhamdulillah itulah, enggak kapok dengan jatuhnya ya.
3: Betul. Biasanya kan ini kan enggak ada dengan suara, tapi nanti waktu disapa sama Anggi kan?
0: Iya.
3: Nyambung. Udah ini kali ya, bah udah diam lah kan. biar kak ibu kak apa kak Anggi bilang ibu jariah.
0: Oh iya. Oh,
3: pasti udah ada lagi ini.
0: Iya. Oke. Baik, Kak Eli lagi ngapain Kak Eli?
3: Kak Eli lagi UMKM nih.
0: UMKM biasa ya?
3: Biasa.
0: Iyalah.
3: Sebelum mulai masak-masak UMKM dulu.
0: Baik Kak Eli, silakan. Bagaimana menurut Kak Eli ini karakter ataupun sifat orang-orang yang suka marah-marah dia akan cepat tua, benar atau tidak menurut Kak Eli? Mitos atau fakta?
3: Kalau Kak Eli ciklis, betul.
0: Betul ya Kak ya, mereka Kak betul ya. Kenapa ya, Kak Eli?
3: Kayak Bunda Harkan bilang tadi kan, kita kan dengan marah-marah ini kan darah kita memuncak. Gitu kan. Jadi minta nyopi mesti jih terlalu bukan wajahnya nyopi lain, beda lain. Kan. Yang kabungnya-bungnya. Kan, senyum-senyum tanya walaupun memang kadang nah sebagian orang hana senyum ikhlas hana tulus bagian kan tapi kalau bisa menyaji apa kan tulus dia yang ikhlas senyum-senyum bagi kan tapi marah-marah jangan seikhlas itu juga kan, anak-anak siapa yang kita marah kan jadi panas gitu.
0: Jadi menurut Kak Eli kalau kita marah-marah dengan emosi yang naik itu ya sama kayak Bunda akan bilang tadi akan otot akan tegang, darah akan memuncak gitu ya.
3: Tapi dia juga mesti masalah berken awal telat meninggalnya memang orang khawatir.
0: Iya, kan? Itu urusan Allah ya. Cuman
3: ada yang tetap awak dua tero tetap kagak panggilan Allah kan. Nyanyi menurut Kak Eli agian di Kak Anggi memang butuh dia nyombek galak marah-marah yang kan. Kan tanya apa dengan tanya siapapun dia nyombek bukan galak bengih-bengih ya kan. Tahanlah bengih jihangnya. Jadi dia menyatakan tahan bengihnya ji wajah tanya walaupun kejahan hana wet muda han tapi cepat tua lah yang
0: kan. Iya, setidaknya bertahan dia ya disesuaikan umur nya gitu ya.
3: Iya, Kanggi, betul Kanggi. Tidak bengi-bengi tanya orang dengan siapapun pun penganuk min, pun kesalahan min urinci anak tanya orang yang Kanggi kan. Benarlah mungkin baju BMC langsung aja memuncak marah-marah aja kan.
0: Sikit yang kurang pas udah marah gitu ya. Sikit yang kurang pas udah emosi gitu. Tapi Kak Eli ada di sekitar Kak Eli, apakah teman atau saudara, ada enggak Kak Eli melihat orang yang seperti itu?
3: Tuha
0: aja. Bagah Tuha.
3: Tapi beda wajah aja Kang Li.
0: Beda aja kibang.
3: Lagi mesti ji urung yang galak bagah haba urung senyum-senyum. Beda wajah tanyo yang galak bengi-bengian.
0: Iya, iya.
3: Tanyo galak bagah haba senyum-senyum. Saya beda senyum biar nama nentet. Jadi Kang Li kan.
0: Kau senyum-senyum gedra.
3: Baik itu bagai urung pungo tanyo. Dia tak sekim-kim gedra. Baik sih kan. Apabila mesti jina lewat urun tuha yang jangan anu mik mantan menyam mesti anu mik gak jumpa tata pekan tempat santun kan. Waktu dah lewat tanya, waktu ingin dia tanya ikim kan ni. Menyam anu mik anak mufo anak ingin gak keingin mantan dia tanya kan. Tapi tanya dapat tanya orang anu miknya ada orang anu mik orang yang kata tanya tanya ke pasti ikim kan. Pasti nak jawaban tu. Kau menjak nak ada kena ni. Nah, tersenyum lah dia kan.
0: Iya.
3: Menanti kata yang sama-sama urun tuha kan. Kali menyapa berkhabar yang jadi dengan lagi yang tanya menyenang bengi-bengi langsung cerita apa kan dapat labrak lah juga yang kali kan
0: betul Kak Eli
3: betul lah baju lagi yang lupa masalah ji alian tanya memang bergalak bengi lah lagi
0: ya kan? Gat Kak Eli karena positif lo Kak Eli Kak Eli jadi yang mantong ya kiban lagu ya, Kak
3: Kak Anggi lagunya lah Kak Anggi dari Marwan Kasihan Sampo kan?
0: Kasihan Sampo
3: Salam ke Kak Anggi semoga Kak Anggi sehat habis selamat bertugas sampai selesai itu
0: terima kasih
3: berkah umur berkah rezeki semoga dalam lindungan Allah SWT sekeluarga Kak Anggi ya
0: melancit ke drum Kak Eli
3: sama-sama untuk Bunda Harkan ciri jantung dan tempat di Ulala
0: iya di Ulala
3: di Ulala semoga anaknya juga
0: iya luar biasa ya
3: untuk Uji juga semoga sehat keluarga untuk Nekna juga di Sumbata semoga sehat Angkia dan untuk semua-semua yang
0: lagi semua-semuanya ya. Baik
3: lagu untuk dirinya enggak ya?
0: Iya ya.
3: Terima kasih Kak Angkia
0: sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Terima kasih Wari, mantau setia sajan kamu Mbak Perubut RRI Banda Aceh dalam acara Sirebo. Dua buah lagu kali udah denger Wari. Wasit ke anak dari Rafli yang gelakeli Bunda Hakan dan Gasehan Sampo. Oh kon ya, Isabella dari Rafli yang bunuh dilakeli Uti Taya. Oke, baik Kak Eli, sabar dulu lagunya ya Kak Eli ya. Kita lanjut dulu untuk menerima penelpon di 47055. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, Pak Saptari, Bu Haba, Pak Saptari.
1: Kabar baik. Apa kabar?
0: Kabar baik. Lagi di mana nih Pak Saptari?
1: Sedang tempat kerja nih.
0: Oke, sehat-sehat aja ya. Pak Saptari, kalau orang marah-marah itu apa betul dia itu cepat tua? Kalau orang yang suka marah-marah, apa betul orang itu akan cepat tua?
1: Kalau orang marah-marah, ya lika tua. Kalau ditawa-tawa, lama
0: tuanya. Oh, Pak Saptari termasuk yang mana? Yang suka ketawa-tawa atau suka marah-marah?
1: Oh, yang ditawa-tawa ya.
0: Pak Saptari, jadi kenapa orang itu kok suka marah? Dia jadi cepat tua.
1: Ya.
0: Kok bisa gitu?
1: Nah, ini bisa kalau tua ini bisa lemah, bisa semangat.
0: Oh, jadi gila gimana? Kalau bersemangat, bersemangat marah.
1: Semangat juga.
0: Kalau orangnya nggak marah-marah, dia semangatnya muda gitu. Ya. Kalau dia cukup marah-marah, jadi cepat tua.
1: Ya.
0: Oh, jadi gitu ya Pak. Ya, menurut Pak Saptari itu betul ya?
1: Ya.
0: Oke lah ya. Itu aja Pak Saptari.
1: Di Nurul mana?
0: Di Nurul di rumahnya.
1: Oh, istirahat di tempat.
0: Ya. Istirahatlah di tempat, di rumah, bukan di tempat, di rumah. Pak Saptari milih lagu apa?
1: Lagu ini hari ini Ciburgek.
0: Ciburgek.
1: Ya.
0: Po judul si Boge?
1: Silap cingklit mendong.
0: Silap cingklit. Oke, silakan Salim.
1: Jendelium jana lambaro.
0: Iya.
1: Dawa rupa, mama, papa, cebuung, gabai jam.
0: Iya. Ke semua-semuanya ya.
1: Janin semua.
0: Baik, makasih Pak Saptari. Assalamualaikum. Dilikut Pak Saptari 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Andi sayang.
0: Iya, Bu Haba Kak Nur.
2: Alhamdulillah bagaikan
0: Kak Andi bang Romo. Hai lagi Kak Nur ya.
2: Gimana keadaan
0: Kak Andi? Nah,
2: keadaan di Bandung cerah atau
0: cerah kulit? Cerah. Di pulau Kiban Kak Nur.
2: Rasanya kak cerah bangkanding kecepoh nada cepul ya.
0: Betul ya. Jadi Kak Nur, jadi tengok bu Kak Nur.
2: Nah tengok nak kasih sekian no tak tubuh nak elam kanding.
0: Iya sambil paju sirbo cawa sirbo ya. Iya. Gat Kak Nur, apa betul menurut Kak Nur kalau suka marah-marah tuh bikin kita cepat tua Kak Nur?
2: Nah, kan di menurut Mbak Len kan, walaupun urinnya hana cepat marah, menyewa wajah walaupun umumnya muda-muda, kadang-kadang tua Kak Andi.
0: Pakar lagi nya?
2: Kadang urung sih hana tak dikecil menang tempat urung sih jadi tuha kandi ya walaupun hana tak

0: Bukan nak tak kucing, buat jari tekap-tekap tekin ke Andi. Kadang-kadang orang je, kadang bawa je hantar je mari ke Andi. Kita tahu lagi, orang yang menang. Lalu biasa, orang kaya ceria-ceria. Awak muda ke Andi, dia ceria-ceria. Nama pupa ke Andi kan? Abang kajak berjalan dekat Akim kan? Nama pupa kat Akim je tu.
1: Ya, tak boleh juga ya.
0: Ceria muka wajah ni anak ambil mata izin mari tanya ke Andi. Tapi punya wajah tanya anak tiket dengan ada mana ambil izin mari tanya ke Andi kan. Tapi punya menurut orang ke Andi nafas nak pusing yang benar-benar
1: yang gimana?
0: Fakta masih dadung dia.
1: Fakta, mitos atau fakta? Jadi menurut Kak Nur fakta itu cepat marah, suka marah itu cepat tua. Fakta ya.
0: Tapi menurut umum Kak Andi ya, walaupun umum tanya mesti Kak Tuhan kan, wajah tanya tetap menceria Kak Andi, awet muda kan.
1: Itu kalau yang gimana? Kalau orang yang suka-suka senyum?
0: Buka-buka senyum, mesti ijit dah mari ngadanya Kak Andi. Katanya menanti kurinan. Tapi menurut wajah kurinan, menyuruh tajik mari, tak mari Kak Andi. Menanti tak mari, tajik. Ada hang tu Kak Andi.
1: Iya. Mungkin lagi marah atau lagi banyak utang.
0: Tapi menurut pun, walaupun untuk ngadanya, ijit lah mari ngadanya Kak Andi.
1: Iya.
0: Kan. Anak biasa udah hello.
1: Oh biasa.
0: Bukan hello lah. Dan tengah-tengah eh wajah agak agak mudah-mudahan. Iya. Dan agak GR sih kira.
1: Iya agak GR. Oke Kak Nur, makasih Kak Nur. Iya betul. Kak Nur pulangku.
0: Lagu putar apa cukup dari
1: Husni Almona. Ya, jadi bila bersyukur.
0: Amin. Dengan ikhlas keluarga. Alinya Cik Ma, Ibu Jariah, Kak Tiana, Kak Erna, Yana Lambaro, Fitri. Alinya ke Bamba Seri, alinya ke Kak Cur, semoga Kak Cur tak ada berima. Alinya ke Nurul Mekban, Kak Andiwa.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nur di Pulau Aceh ya. Warihlun, dua penelpon sudah kita terima. Sabar dulu lagi ya yang ingin masuk. Kita baca pesan WhatsApp dulu. Ini udah lama dikirimkan oleh Bu Jariah. Rupanya Bu Jariah sudah kedatangan tamu atau harus beli HP dulu ya Bu Jariah. Oke, kata Bu Jariah nih ada halangan, HP-nya ngambek ya. HP saya pun ngambek nih, kebanyakan nih kepenuhan. Ibu Jariah lagi di rumah di Lung Batas. Salam bahagia aja Bu Jariah. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Ibu Jariah ya. Yang saat ini sedang beraktivitas atau apa lagi istirahatlah sebentar, lagi istirahat sebentar katanya. Tiba-tiba ngambek HP-nya, ini harus minta beli baru HP-nya ya. Alah Ibu Jariah, Bu Jariah. Kalau udah terpisah-pisah HP-nya gitu udah bisa tuh harus beli baru Bu Jariah ya, jangan dipertahankan. Kalau udah dapat gaji, ayo langsung beli ya. Oke, kata Ibu Jariah gini, kalau menurut saya orang-orang yang suka marah itu kan wajahnya cemberut aja gitu. Jadi lama-lama berkerut wajahnya dan menjadi cepat tua karena terlalu sering merengut gitu ya. Jadi kita harus tenang, banyak senyum, ceria wajah kita, jadi awet muda, gitu kata Bu Jariah. Ini saja ya, lagi dari Bu Jariah, kepingin dengar lagu Bang Firsa Agam, Doa Cinta ya. Salam buat untuk semuanya aja, terima kasih banyak. Oke, baik Ibu Jariah, makasih banyak ya Bu Jariah. Salam kompak dan bahagia juga. Kita hadirkan dulu lagu yang dipilihkan oleh Kak Eli ya, Wari ya. Nih Kak Eli udah nunggu-nunggu nih Bang Marwannya mau lewat, Gasehan Sampo. Adanya lagu yang gelak Eli, Pak Saptari. Dan nanti Kak Nur menyusul lagunya ya.

0: Maulid. Pelaksanaan kanduri maulud atau kanduri maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan kenduri maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan Jumadil Awal. Kenduri maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan kenduri maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, kenduri maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan kenduri maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan kenduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan kenduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai budaya.

Kemamah merupakan makanan khas Aceh yang punya nilai sejarah tinggi. Makanan ini terbuat dari ikan tongkol yang sudah dikeringkan. Kemamah memiliki tekstur keras yang kemudian memunculkan sebutan ikan kayu atau engkot kaye. Itu karena bentuk kemamah seperti kayu dan sekeras kayu. Ikan kayu atau kemamah menjadi makanan yang dibawa para pejuang Aceh saat perang gerilya melawan Belanda. Makanan ini dijadikan bekal karena tahan lama dan tidak membusuk meski disimpan berbulan-bulan. Ikan kayu atau kemamah bagi orang Aceh tidak sekedar kuliner, namun juga aset sejarah dan budaya yang harus dilestarikan.

0: Lebuh lagu kalau udah dengar wareh, Kak terhibur mudah-mudahan ya. Nah, Kak Eli, Pak Saptari, dan Kak Nur, Ibu Jariah juga tadi ya. Oh, Ibu Jariah lagunya belum ya, Bu Jariah. Oke, baik, wareh, kita lanjut lagi wareh ya. 886, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tanggi.
0: Bang Basri, Bu Haba, Bang Basri.
1: Abagur, Tanggi.
0: Alhamdulillah. Tengah pu Bang Basri kok pak kok lemo?
1: Ya, dengan duduk kangi.
0: Oh, sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat. Tapi okay. Ada kendala kali sedikit ya.
0: Bu kendala?
1: Ada lah. Jadi kangi, mana kangi?
0: Tema ini menurut Bang Basri benar atau tidak kalau orang yang suka marah-marah itu akan cepat tua?
1: Tapi menurut Bang Basri ini suka
0: ada benarnya
1: ya. Jadi ya, orang yang cepat marah bukan jadi dalam arti kata bukan cepat tua. Jadi orang itu karena orang jarang senyum, orang sombong, itu memang kayak gitu kan. Kalau kita jarang senyum sama kawan, sama orang, memang nampaknya cepat tua. Tapi karena mukanya kayak buah purut tuh, maka nampaknya cepat tua. Nampaknya
0: terlihat cepat tua ya.
1: Iya, nampaknya karena orangnya kalau gak ketawa, gak senyum sama kawan tuh, orangnya sombong tuh.
0: Bisa dikatakan dia itu sombong.
1: Iya.
0: Orang selalu mengatakan orang itu kalau nggak suka senyum dia sombong gitu ya.
1: Iya.
0: Iya Pak. Padahal mungkin dia pemalu, Bang Basri.
1: Iya, itu nggak baik orang kayak gitu kan.
0: Iya. Oh, jadi terlihat cepat tua gitu ya.
1: Terlihat cepat tua, tapi orangnya nggak tua.
0: Orangnya nggak tua. Kelihatannya cepat tua. Hanya kelihatannya.
1: Kadang-kadang orang mau tanya sama orang itu,
0: jadi nggak berani. Iya, iya.
1: Karena nggak pernah senyum, kadang-kadang
0: senyum.
1: Orang itu
0: mungkin disenyumin pun nggak balas senyum ya.
1: Iya. Ya, itulah aja kami.
0: Baik, Bang Basri. Bang Basri, ada lagu yang mau dipilihkan?
1: Imum John, kami ya.
0: Imum John.
1: Coba kami pilih satu yang kira-kira yang menyenang hati Bang Basri. Lagu apa Imum John?
0: Sebentar ya, kita cari ya. Gasih Sayang boleh?
1: Boleh
0: ya, kasih sayang ya. Ada kasih, kasih sayang, ada luruh, kasih sayang aja.
1: Iya, kasih sayang.
0: Silakan salam.
1: Salam buat Kanggi, Kanggi sehat selalu Kanggi ya.
0: Amin, terima kasih Bang Basri.
1: Iya, sama-sama Kanggi. Habis itu tadi Kak Eli, Ayabit
0: iya,
1: tadi ya.
0: Iya.
1: Utitaya, iya. Apa lagi?
0: Cikmat
1: ya.
0: Kak Nur, Pak Saptari.
1: Lain semua-semua aja.
0: Semua-semua ya. Baik. Makasih Bang Basri.
1: Iya. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Basri di Sigli. Dilikut Bang Basri 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warilun.
0: Warilun, Bu Haba wari.
2: Alhamdulillah, bagus wari.
0: Ya kalau mandu mari ya.
2: Mandu golom Kak Anggi.
0: Tapi
2: masak-masak golom no.
0: Ban semarah.
2: Ya sedang kokoh tapi golom-golom masak-masak.
0: Kokoh ya.
2: Jang-jang kokoh tek-tek.
0: Itu dia. Enak kali bahasa Aceh ya. Dengok punya, dengok kokoh. Onumpun kan. Kokoh terus jang-jang.
2: Jang-jang tek-tek. Tek-tek, tek-tek, wah pelan juga rujak.
0: Iya. Gampang kali gitu ya kan. Seenaknya aja lah kan. Karena bunyinya tek tek tek. Bunyinya tek tek.
2: Tek tek jang-jang koko. Tapi beda lagi punya koko itu kan gede-gede.
0: Iya, iya.
2: Jang-jang itu kan agak
0: yang halus. Iya, iya.
2: Tek tek lebih halus lagi. Hahaha. Mau ngetakun kohongkut ataupun kau hukum kau wajar lah kau hukum. Tekut. Aduh hancur. Orang bayangkan kan emang cukupnya anjir kepergedel.
0: Engkau dia wajib kepergedel. Pergedel engkau.
2: Dia ada tingkat tepek tu ada orang pakai kaki kan. Aku demang kan aku tetek lagi kan. Umang ngeri kak lah kau berarti. Gen tetek ya tak ada tetek wandu ke. Tawang.
0: Itu dah banyak tengah emosi. Oke, Kak Yana, gimana silakan Kak Yana tanggapi Kak Yana. Gimana ya Kak Yana?
2: Yang betul Kak Agi.
0: Betul. Jadi kan, menurut karena, menurut drone fakta ya.
2: Fakta ya. Karena menurut Kak Agi muka kata cemberut aju-aju kan ditekuk beteng baru bentang dan tekuk lecet. Beteng baru mandi duit cacok dan tekuk-tekuk kan. Lonyok-lonyok aja kan. Jadi muka mesti tegang terus cemberut biasanya kulit-kulit dah garis-garis halus kan bakah itu bit kan. Jadi wajah kayak kulit-kulit arah fikir orang kakak Tuhan kan.
0: Iya.
2: Padahal pada selidiki umum-umum mantah nak sesuai dengan wajah dia. Umum tak muda.
0: Iya.
2: Padahal dia kan lagi tak kenka, dia tak kenbang mana kan. Padahal dia mantah nak min. Dan krip-krip punya orang lagi kan ya. Dia lagi jantung kat lagi.
0: Iya.
2: Dia saja kan. Stres. Contoh dia mantah dia tak nak min kat lagi. Yang buat anak min dia galak trum-trum kena merajuk tu
0: sakit
2: saja. Tapi wajah anak kuat klik yang wajah anak kuat bercadar genit mental pun beda kan. Kata wajah anak min yang yang biasa seusia dia nalah-nalah lagi yang nyata pernah anaknya memang kuat tak klik kan. Macam-macam merajuk gule-gule lecit lagi tu akai geroh
0: senang kan. Iya iya.
2: Jadi wajah dia nyan walaupun dia dah diklik tapi lagi kena klik kan. Lagi mesti tanya tangnya pun baik duduk lemak ya mesti menan. Kok sampai berhanainya tapi anu lain yang galak kem main-main yang grok-grok kan lain dia kan.
0: Iya nampak ceria gitu ya.
2: Pada tanya umur mak dia pada 2 ton lihat ton tapi kayak 5 ton anu yang kadu yang galak trum-trum ya kan.
0: Iya.
2: Tapi anak limang ton yang kali kulai SD datanya waduh mumu di SD. Kita fikir berteka kalau enggak lagi ya.
0: Iya.
2: Itu sinan mentang je tak belum nak orang tua. Mak orang tua tapi mana ada orang tak tebak umur
0: iya,
2: ya.
0: Iya.
2: Lagi,
0: jadi menurut Kak Yana benar ya. Ada di sekitar Kak Yana yang Kak Yana lihat gitu pasti ya.
2: Nah, kan gini. Pak anak min, nah Pak Urung Tuhan, nah Pak tanya Pak Urung tu umur kan Pak Tuhan Tuhan tak. Mana? Pekak kengkak, pekak kengbangan. Nak min jimenteng.
0: Dari tak contoh.
2: Jadi kan kita terkejut. Terkejut tak dengar. Ha? Hanya sesuai ya, wajah dengan umur.
0: Iya. Oke. Itnya mantang Kak Yana. Gak apa lagu Kak Yana?
2: Lagu Ronyo Kak Angga. Bekna pesunteng Kak Anggi dari Cik Zuhra.
0: Bekna pesunteng.
2: Bek Kak Anggi.
0: Jadi pakon.
2: Lut malam yang pesunteng.
0: Jadi Mbak lamar mantong.
2: Menikahi mantan. Oh.
0: Cik Zuhra ya.
2: Cik Zuhra.
0: Good.
2: Salam pun tak ke Kak Anggi. Semoga sehat habis.
0: Amin. Mudah terima rezeki. Kasih. Doa yang sama juga.
2: Berceria habis. Mengawet muda Kak Anggi.
0: Amin.
2: Tak kaya mengawet bengih. Tapi punya tiga bengih je Kak Anggi. Tiga bengih kan tak tek-tek aja.
0: Aduh ya Allah.
2: Munya bunge bet tacang-cang bet tatak-tak bet koko. Tek-tek aduh tiga ju.
0: Jadi Kak Yana tak dengan tek-tek beda?
2: Beda.
0: Beda ya tak-tak di apa?
2: Tatak-tak maksud kan tatak baknya yang gede lo pasti tatak-tak. Ya nak bak sama tumpat yang lagi tak kok kayak tak-tak lagi tak-tak bak mamplam ngai.
0: Penggunaannya berbeda ya?
2: Iya. Nah, lagi apa nak ke tek-tek ni bukan apa tu aku tek-tek angkut. Orang terkejut, ha? Bukan-bukan aku ke tek-tek. Jadi lagi nyala lagi.
0: Iya.
2: Ini ke Bang Basri Buno sih. Kok lemas Bang Basri?
0: Iya, ini hari lemas Bang Basri. Kayak lagi semangat, lagi kurang sehat. Tapi katanya tadi sehat. Gitu.
2: Kadang-kadang hatinya nggak sehat.
0: Itulah katanya tadi ada apa? Sedikit
2: sesuatu syahr ini Kak Anggi.
0: Iya, kalau kurang sehat cepat sehat ya Bang Basri.
2: Iya, cepat sehat Bang Basri. Jangan dipikirkan.
0: Gak usah dipikir.
2: Digabung tadi tete aja gede Bang Basri. Digabungnya tete aja gede. Ilinya ke Dekti, ke Ngomti, ke yang kata Mang-Tamang Bunda Mandung Kak Anggi.
0: Iya.
2: Coba Mandung.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana di Labaru, hampir terbilang di Sigli. Oke, Warehlun, kita putar lagu lagi ya. Yuk, istirahat lagi. Tetap semangat ya Wareh yang masih terus bekerja dan berkarya dan masih sibuk dengan berbagai kegiatannya. Apa kabar ini untuk Nazar di Lamlom? Mudah-mudahan sehat bahagia ya Nazar ya. Sehat-sehat selalu, terus juga ada Jenny di Codgli, apa kabarnya? Kami berharap juga sehat ya Cik Nia dan juga Kak Nana di Indrapuri. Salam kompak bahagia aja. Terus juga ada Kak Kiana nih yang udah lama kedengaran suaranya, Kak Erna di Pelanggahan, di Ina di Bato, Kak Aisyah, mudah-mudahan juga Aisyah sehat ya Kak Aisyah ya. Kak Anis juga ya di Tungkup, salam bahagia.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

0: dia Be Nepesunting dari Cut Zuhra dan Kamal Abe. Mudah-mudahan kak terhiburnya. Nah kak Yana ya, Bu Jaria doa cinta kali Lun Buddha, semoga terhibur juga, senang dan bahagia Bu Jaria. Bang Basri juga ya, kasih sayang dari Imam John. Lanjut Lom Ware di 886 dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Anggi Mutuah yang terhormat.
0: Iya, Bu Habab, Bang Amir Mahmud Mutuah yang terhormat. Bu Habab, Bang Amir.
1: Apa
0: Ger,
1: Kak?
0: Cuaca cerah sih ya?
1: Memang hujan, Kak, di sini.
0: Hujan?
1: Memang, Kak, saya pilih hujan.
0: Iya, iya. Jadi, ini Kak cerah?
1: Ya, betul ya.
0: Agak-agak mendung lah ya.
1: Di Banda siang cuaca juga.
0: Buat Banda berawan Ronyo. Tapi cerah berawan.
1: Ya.
0: Bang Amir tengok di rumah?
1: Di Lampung.
0: Ya, jadi serahat sihat ya Bang Amir ya.
1: Betul.
0: Cawa sirbu. Gat Bang Amir, kibar Bang Amir. Setuju puluhan drone Bang Amir.
1: Mata Allah sih Bang, enggak betul.
0: Kalau orang yang suka marah-marah, itu cepat tua dia orangnya.
1: Oh, jadi mana Kak? Jadi punya mata Allah terpegat dan tak emosinya cepat tua, tapi hana mungkin sih Kak, karena lagi yang hari Kak kan. Nah, karena kau hana mungkin emosi dengan orang berdendam tidak menutup lego kau hana mungkin
0: juga. Iya.
1: Nah, olehnya yang faktor yang itu dampak wajah Tuhan tak kadang-kadang tu menunggu tak. Jadi bab penampilan tu juga bab pakaian.
0: Jadi kalau menurut Bang Amir dari penampilan dari pakaian membuat orang itu terlihat tua gitu.
1: Iya, betul tak. Olehnya kadang-kadang tu untuk menyatanya hana kapi itu memang yang pertama tak kunci untuk jaga kebersihan Kak yang penting.
0: Iya.
1: Tanya menyogle contoh menyekamu agam jadi oh biasa terpih yang boleh pegang.
0: Iya.
1: Yang pertama wajah muda Kak.
0: Iya.
1: Ini yang baik pun kuku betegi, kuku tangan, kuku kaki betegi lagi dan minggu.

0: ketuaannya.
1: Ya memang menunggu ke atas betul di bandar pegah. Memang betul pegah juga. Ya bagi yang tekan yang tekanan itu gejala nada kasih ini kadang itu cepat emosi. Nah, gejala aja tergantung penyakit. Tak mau menyatu pegah juga anak bermasalah dengan tiba-tiba emosi. Karena mungkin terjadi ketua di penyung. Kenapa yang pelai pegah?
0: Iya, pasti nasebab ya. Tapi kan kadang-kadang kan ada orang yang cepat gitu, dia memang terpancing emosinya. Ada orang yang memang sabar, enggak terpancing emosinya gitu.
1: Memang ini juga memang cepat tu hati. Tergantung tekanan beban pikiran.
0: Tekanan beban pikirannya.
1: Jadi batu ji bisa jadi kadang-kadang tu dia wina, kadang-kadang tu kemungkapan sesuatu, kadang-kadang tu dia nak keluar dan mamak tuan hang dia sudah banyak tu. Nah, kata dia yang batu ji badan dia tu tercepat atau akhir keji.
0: Terlalu
1: bak bak menanggung rendu hana berani pegah pada kau. Jadi mengacara terbuka lagi sudah gelah.
0: Lah saja Bang Amir. Jadi bisa mempengaruhi juga gitu Bang Amir ya. Kalau orang tuh suka marah-marah, kelihatannya dia jadi cepat tua gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, Bang Amir berarti jangan marah-marah nanti cepat tua.
1: Ah, lo memang anak lengkap pembawaan dia tadi dah ada. Lo tak kata buka lagi juga.
0: Kalau enggak senang langsung diungkapkan gitu ya Bang Amir ya.
1: Betul.
0: Get Bang Amir, jangan mantap Bang Amir. Kibar lagu. Lagu puronya.
1: Nebuta lagu-lagunya ka angin mentong. Jadi lagu Fatima Amir tau.
0: Judul ji?
1: Cincin Permata.
0: Cincin Permata. Get. Silakan Salim.
1: Salim ji pokoknya buat mendum-mendum kali. Nyat ngon tanya mendum. Salim kompak buat sehat tapi ngon keluarga anak dan tebu ketu-ketunya kadang wate kali ya. Nya buat kali selama melaksanakan tugas agar selalu sehat wafia raja dan keluarga tanggi.
0: Amin. Amin. Makasih banyak ya Bang Amir.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Amir Mahmud di Woyla Aceh Barat ya. Petunjuk 055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ibu diri saya.
0: Suaranya lengket-lengket nih, dengan siapa?
2: Lengket ya,
0: Kak Ayati. Kenapa?
2: Kenapa kenal lagi ya?
0: Bukan suaranya beda gitu.
2: Enggak, tadi pakai headset kan.
0: Enggak cocok pakai headset. Iya memang
2: kok pakai HP-nya ngambek dia pakai headset.
0: Enggak, memang enggak enak suara kita kalau bicara di headset ya, karena menelpon di radio gitu ya.
2: Betul Kak Anggi.
0: Berbeda kalau tidak menelpon ke radio. Itu baru enak.
2: Iya, karena kan kebetulan nih kami lagi goreng-goreng
0: kan. Goreng-goreng apa nih? Jangan pula headset HP-nya nanti masuk ke wajan ya.
2: Enggak Kak Anggi, kemarin kan di Pekan Rabu kami beli pisang satu itu Kak Anggi.
0: Jadi goreng pisang.
2: Goreng pisang goreng, pisang keripik.
0: Pegot keripik Kak Ayati.
2: Rame-rame Kak Anggi kan?
0: Iya.
2: Bentar dulu ya. Nyan Kak Anggi kamu Kak Lun pakai handset dengan kan web Ahmad Ape ya.
0: Get Kak Hayati, jadi kiban Kak Hayati, pembedoi Kak Hayati, mentang kayak bengeh-bengeh bagah tuha.
2: Nyen Kak Anggi memang punya tanya pikir Kak Anggi punya tanya Kak Tuhan tetap Tuhan Kak Anggi.
0: Betul.
2: Kalau mencih buat bengeh-bengehan Kak Anggi.
0: Ini mencih buat bengeh-bengeh dia punya Tuhan juga.
2: Umur saya udah berapa tetap tanya Tuhan Kak
0: Anggi.
2: Apalagi tanya kanak cucu tetap dipanggil nenek. Memang jawarih dia yang pegah muno wajah krut agian Kak Anggi kan. Karena ada yang bengih tapi memang wajah dia lagi bau krut Kak Anggi tapi kan meron kulit si Kak Anggi kan.
0: Iya.

0: Nhà vừa tới thì rằng gì đã phi hôn nhau thay nhau cái hoa tết tết hoa rồi.
1: Tapi kelihatannya gitu tua ya, atau
0: iya,
1: mungkin
0: tapi...
1: dari hati yang suka marah-marah itu bisa cepat timbul penyakit, cepat
0: iya,
1: timbul penyakit.
0: Memang nggak angin kalau tanya membagah bengi untuk nah penyakit darah tinggi.
1: Iya nggak rileks ya jadinya gitu kan.
0: Tapi nyatanya ceria tapi kak Anggi walaupun nama masalahnya ceria tapi maksudkan kak Anggi nyantayo memang awet muda kak Anggi.
1: Iya.
0: Hana tak putih bagok untuk tanya susah ataupun untuk tanya bermasalah nanti bagok tetap ceria kak Anggi.
1: Menana.
0: Memang awet muda lah yang kak Anggi karena tak kengkeng tapi hantar bunyi happy untuk kita. Enggak open keadaan lah kak Anggi.
1: Jadi setuju lah kak Yati ya kalau pendapat itu ya istilah itu.
0: Memang nah kak Anggi.
1: Ada contoh memang kalau yang kak Yati lihat dari kawan, dari saudara.
0: Oh ada. Suami aja kayak gitu
1: Kak Anggi. Bagi-bagi suami Pak Su.
0: Suami Kak Anggi cepat kali marah Kak Anggi. Tapi kan dengan apa ngontanya terima Kak Anggi dengan lemah lembut makanya suami tanya
1: lembut lagi
0: Dek suami kasar tanya juga kasar kan?
1: Iya betul. Jadi itulah ya saling melengkapi, menyejodohkan lagi kan saling.
0: Kadang-kadang Kak Anggi kalau suami lagi marah tanya ojut tacom tuh oh Kak Anggi mangat suami dia
1: Iya. Jadi jadi pun sebab bengeh-bengeh cerbang lah.
0: Emang kiban dah bukan memang tanya suami istri Kak Anggi lah bikinan tak kalon kadang-kadang tu di seafood tanya kan?
1: Bukan karena Kak Hayati sering beli-beli baju baru kan?
0: Enggak Kak Anggi. Kadang-kadang misalnya Kak Anggi Kak Hayati telat untuk hidangan nasi itu kadang-kadang Kak Yati lalai gitu.
1: Lalai telpon-telpon.
0: Lalai ngapa Kak Anggi.
1: Lalai telpon-telpon. Telpon-telpon besti kan. Jadi 5 jam. Lupa masa.
0: Maklum lah kita banyak besti Kak Anggi kan.
1: Banyak besti.
0: Kadang-kadang suami kita cemburu gitu kan.
1: Oh gitu,
0: kan?
1: Dipikirin telepon siapa lagi ya kan?
0: Yang penting hatinya ogleh Kak Anggi kan kalau sudah pulang. Yang ke suami tanya menyo suami tanya Chris tanya baik siapa Chris ni?
1: Ya, jadi enggak jadi perangnya ya kan?
0: Tapi seramnya tetap ada Kak Anggi.
1: Iyalah.
0: Tapi enggak takut lagi Kak Anggi karena sudah biasa Kak Anggi.
1: Nanti Anggi bilang, "Bang, Kak Yati enggak takut lagi mau marah kayak mana pun."
0: Kak Yati semua orang enggak takut Kak Anggi, lawan terus Kak Yati.
1: Oh, iya.
0: Tapi dengan secara enggak marah gitu
1: Kak
0: Anggi.
1: Iya. Punya cara ya kan mengungkapkan rasa
0: lama pun tapi
1: betul ya carong-carong tanya lah Kak Yati ya
0: betul Kak Anggi
1: enggak Kak Yati jadi jangan sampai Anggi marah-marah sekarang lagunya apa
0: kalau Kak Anggi awet muda gitu loh karena Kak Anggi nggak cepat marah
1: ya jadi kalau marah kata itu Kak Yana kalau marah sekali marah habis.
0: Oh Kak Yana ditetek udah enggak. Kalau kita marah ditetek ya. Takutlah kita sama dia lagi.
1: Takut kita ditetek. Sama gelinyong ditetek ya kan?
0: Ditetek terus dia lagi. Aduh, serem.
1: Good Kak Yati. Lagu Kak Yati.
0: Lagu dari Ajir Kak
1: Ajir. Apa judul sih?
0: Selayang putuh. Eh?
1: Selayang putuh.
0: Hana tu mung dia yang hidup tu.
1: Bahala, lolain.
0: Lolain tu.
1: Siapa tadi? Si Ajir ya?
0: Ajir.
1: Ya. Nah Salim silakan kak.
0: Salim yang pertama buat Kak Anggi, semoga ceria selalu, awet muda selalu Kak Anggi.
1: Amin.
0: Buat Kak Na juga Kak Anggi, Kak Na jangan tek-tek lah.
1: Mangga, mangga menyomam plan je tek-tek ya kan?
0: Memamkan tek-tek dia enak yang belum masak kan?
1: Betul ya.
0: Kalau orang jangan tek-tek lah kat sana.
1: Tak mantong bek tek-tek.
0: Alah kat sana. Buat Kak Ngom juga, Kak Anggi, Kak Cut juga di rumah. Semoga sehat keluarga.
1: Sehat sampai ya Kak Cut.
0: Semoga Kak Cut mendengar Kak Anggi ya.
1: Iya, semoga terhibur dengan beyo Kak Cut. Palsu tek-tek je.
0: Kak Na tu ditek-tek beyo Kak Cut. Buat Bang Amir juga tadi Kak Anggi ya.
1: Iya.
0: Buat semua-semualah ada Yahbi tu semualah Kak Anggi ya.
1: Iya.
0: Makasih banyak Kak Anggi.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Hayati di Kerung Raya ya. Oke, tadi nah Bang Amir Mahmud, kita putar lagu dulu boleh ya? Bolehlah, udah lama dengan ketawa-ketawanya tadi ya. Oke baik, sabar dulu ya untuk Mak C, ada juga yang lagi nelpon, sabar dulu, kita dengar lagu dulu ya. Apa kabar untuk Pak Le? Semoga Pak Le cepat sehat ya Pak Le ya. Dan juga untuk siapa? Yahmadi, terus juga untuk Pak Amri, salam kompak aja juga untuk Wakdul ya, mudah-mudahan sehat selalu.

2010 Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pele membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pele diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

0: Waila, mohon maaf tadi lagunya agak terganggu sedikit ya Bang Amir, karena kayaknya rekamannya udah terlalu lama ya. Jadi agak macet-macet. Terus juga Kak Hayati, semoga sudah terhibur. Selayang, apa tadi? Selayang putuh ya. Ada ajir yang dipilihkan oleh Kak Hayati. Makasih ya. Macet di Lam Arat yang tadi udah ketuk-ketuk pintu, bisa dicoba lagi Macet. Terus siapa lagi ya yang sedang berusaha terus ya. Baik, Macet di 47055 sudah kembali kosong. 886 sudah ada penghuninya Macet. Halo, assalamualaikum 886.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wak John. Apa khabar Wak John?
1: Lagak dah apa.
0: Tengok apa Wak John?
1: Tengok duduk.
0: Istirahat. Tengok istirahat. Kalu Mandung Wak John?
1: Kalimantan.
0: Oh man, enak ya. Lancar juga ya Wak John ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nyanyang kalu pu Wak John.
1: Buat bujuk
0: bunga kawan. Oh. Iya. Awak ya. Get lah Wak John. Ya, jadi kiban bener Wak John tanggapi tema Wak John.
1: Tema.
0: Mm-mm.
1: Temanya baga-baga bengeh.
0: Baga-baga bengeh. Baga tuha, apa betul?
1: Baga tuha.
0: Betulnya Wak Joy?
1: Menurut nanti, mesti bengen-bengen orang ke baga-baga tuha.
0: Padahal?
1: Mesti baga-baga tak bengeh. Baga tuha, gempok tampok tameh, turun berat.
0: Ya. Jadinya betul menurut Wak Joy?
1: Menurut agak betul.
0: Agak betul.
1: Ke mana? Sebagai Kak Hayati bagaimana? Kalau dia bokrum itu lagi. Ya, penyakit.
0: Wah, cepat datang penyakit ya.
1: Kayak darah itu. Agak tanya pemain bengih-bengih di rumah. Awak yang melengong di atas.
0: Jadi jangan harusnya jangan tempat terpancing emosi gitu ya Wak John ya. Wak John ada contohnya enggak tuh yang Wak John lihat teman atau saudara dia tuh orangnya sebenarnya masih muda tapi karena bawaannya tuh suka marah cepat tuanya.
1: Cepat marah cepat tua.
0: Betulnya ya. Jadi nah contoh di selingkar rumah.
1: Nah, yang tu dari mana mangan tu, gagal mana orang tu, baju peti kau tu, kau ni.
0: Iya. Betul. Ya.
1: Kau pun dia tetap buat itu ni
0: wah.
1: Lanjut pengen.
0: Oh, jadi karena kita sering dengar gitu, ada betulnya menurut Wak John ya. Ya, tapi Wak John enggak begitu kan? Enggak cepat marah kan?
1: Enggak cepat marah. Ya, ketawa-ketawa aja.
0: Tapi bukan ketawa-ketawa sendiri Wak John ya?
1: Iya.
0: Get Wak John yang mantong, pu lagu Wak John lakeronyo.
1: Lagu Amirahmi Riyak Bica.
0: Amirahmi
1: Riyak Bica.
0: Riyak Bica. Ya, silakan Salim.
1: Salim geron pun baik sehat selalu lebih.
0: Amin. Wak John pi semoga sehat selalu Wak John ya.
1: Yeah, menang ke gacun nah.
0: Menang
1: jadi nurun. Salim pi.
0: Iya.
1: Menang ke Hayati mula.
0: Iya.
1: Abangnya ke Pak Amri di Kota Melaka.
0: Pak Amri Kota Melaka.
1: Ke Mandung.
0: Get. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak John di Gili Genting ya. Salam kompak selalu Wak John. Di Likud Wak John 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, nyel yang napa Amri. Aduh, mau ikut-ikut nggak Wak John ya?
2: Awak terakhir.
0: Hancur baga plung, ha?
2: Hancur baga plung, petak akhir.
0: Iya. Yang penting
2: kan... Ya, baru mau sakit, baru tiga-tiga sih.
0: Oh iya. Jadi Ron Duri dengan Wak John ya?
2: Duri, Kanggi.
0: Oh, Duri.
2: Sabah perjuangan kamu.
0: Oh iya. Maksudnya gimana sabah perjuangan?
2: Sabah perjuangan, Wak John, peh-peh betul, Dedi Gleganteng, Pak Amri aja.
0: Pak Amri?
2: Pak Amri aja, ya, ngomong doda.
0: Mana? Nah,
2: ya. Katrim Duri kamu.
0: Katrim Duri. Jadi, Kak lagi sedara.
2: Kalau kita orang nak ke Barmo, Pak Amri, Rona, Wajon, nak kerja cewur ya.
0: Oh, jadinya ngan sabah perjuangan.
2: Iya.
0: Jadi, Jino. Kondisi pih lagi sama perjuangan ya.
2: Kondisi teke-teke wandu hati kanggi. Cuma lah yang teke kanggi.
0: Yang penting kan hati senang, eh kan?
2: Iya.
0: Apalagi misalnya nggak bisa kemana-mana dengar radio, waktu sholat berzikir-zikir, ngaji, waktu makan kan gitu ya. Ya kan?
2: Iya, waktu minum obat.
0: Semua ada apa ya, kebahagiaannya masing-masing ya kan?
2: Ya,
0: kelebihannya masing-masing. Iya. Jadi semuanya itu sudah apa diatur sedemikian rupa oleh Yang Maha Berkuasa ya kan?
2: Iya, betul.
0: Pak Amri, jadi ini kita bahas mengenai Pak Amri dulu apa suka marah-marah ya, Pak Amri?
2: Kadang-kadang ada juga.
0: Ada yang bilang dulu Pak Amri tukang marah.
2: Enggak.
0: Jadi enggak tepat lah kalau kalimat ini orang marah-marah bagah Tuhan lagi Pak Amri, enggak tepat gitu ya.
2: Enggak.
0: Jadi menurut Pak Amri
2: cuma kita enggak ketawa-ketawa sendiri.
0: Iyalah, ya, itu malah enggak sehat kalau ketawa-ketawa sendiri ya. Tapi zaman sekarang orang banyak ketawa-ketawa sendiri Pak Amri.
2: Oh, itu orang kena tabe kan?
0: Enggak, dia nengok HP ketawa-ketawa sendiri kan?
2: Iya.
0: Enggak ngomong-ngomong dengan orang lain, duduk di sudut tapi dengan HP, jadinya ketawanya dengan HP gitu kan? Kalau orang lihat kan kayak ketawa-ketawa sendiri gitu kan?
2: dia ada juga nih kan, orang jalan-jalan di jalan.
0: Iya.
2: Ketawa sendiri, jumpa tiang listrik, ketawa sama tiang listrik.
0: Iya, itu udah terganggu ya. Sudah enggak sehat.
2: Jumpa mobil, ketawa sama mobil.
0: Jadi
2: itu kan enggak sehat juga.
0: Iya, itu udah enggak sehat ya, jiwanya terganggu. Yeah. Pak Amri, menurut Pak Amri bagaimana? Mitos atau fakta itu orang yang marah-marah cepat tua?
2: Itu memang fakta.
0: Fakta. Kan? Kenapa bisa gitu Pak Amri?
2: Nah, kok orang bayi hati, enggak ada ketawa-ketawa sendiri dia, senyum aja.
0: Bagus. Jadi kalau orang yang marah-marah tuh, kenapa bisa wajahnya cepat tua?
2: Apanya?
0: Kenapa orang yang marah-marah itu cepat tua?
2: Itu marah-marah cepat tua. Kurang tahu juga.
0: Karena enggak rileks dia ya, gitu ya. Tapi Pak Amri melihat gitu ya, kalau orang yang marah-marah tuh cepat dia tuanya gitu ya.
2: Iya. Biasa orang marah-marah lagi orang ada wah.
0: Orang apa?
2: Ada iman.
0: Oh iya.
2: Ada iman. Ada iman.
0: Walaupun nggak ada uang, tapi kita beriman, nggak marah-marah nggak menentu ya kan?
2: Walaupun gak ada hati senang.
0: Hati ya, senang. Ada lagunya tuh, hati senang walaupun tak punya uang. Oi.
2: Iya. Kayak Kanggi ini kan lama dua nih. Orang seri-seri ketawa kan. Punya jarang yang marah-marah.
0: Iya, hatinya senang aja.
2: Walaupun gak punya uang.
0: Walaupun tak punya uang. Orang libur kita kerja gitu ya kan. Nah, itu dinikmati aja. Baik.
2: Betul.
0: Jadi nengok lihat orang bahagia, kita bahagia gitu kan.
2: Betul, kan.
0: Bahagia hati. Kita merasa senang bisa menyenangkan orang lain gitu. Ya kan?
2: Iya, betul, Kang.
0: Jadi Pak Amri setuju ya kalau kalimat tadi ya, itu fakta menurut Pak Amri ya?
2: Iya, fakta. Okay.
0: Baik, Pak Amri milihin lagu apa sekarang nih?
2: Milih lagu Marina aja, Kang.
0: Marina. Judulnya Marina.
2: Iya, Marina.
0: Yang bawain siapa?
2: Yang bawain Sabirin.
0: Oh iya, Bang Sabirin. Gad salam silakan Pak Amri.
2: Salam pon Pak ke Anggi. Semoga Bu sehat tapi Bu ceria tapi.
0: Amin.
2: Bu panjang umur, Bu
0: terima kasih doanya.
2: Bu terus aja ke Anggi udah no suci.
0: Amin ya Allah, mudah-mudahan ya, tolong didoakan segera ya.
2: Iya. Iya, ke Anggi.
0: Baik, Pak Amri, siapa lagi?
2: Kemudian wajan tadi lagi
0: teman seperjuangan.
2: Ya, cik mak. Ya, bi.
0: Iya.
2: Pak Japar.
0: Pak Japar di Piyeng udah lama nggak dengar suaranya.
2: Mungkin kurang sehat juga. Ya. Kami seperjuangan.
0: Seperjuangan nih, banyak nih yang seperjuangan ya.
2: Iya iya.
0: Baik, terus.
2: Orang sebaya saya juga.
0: Tapi rumahnya jauh-jauh ya, Pak Amri ya.
2: Rumahnya katanya saya tanya di itu kawan dia kak.
0: Iya.
2: Di kebun rumah.
0: Iya itulah antara Pak Japar, Pak Amri, Wak John ini kan berjauh-jauhan rumahnya di apa wilayahnya nggak dekat-dekatan, ya kan?
2: Kok
0: jadi.
2: Kok saya sama Pak Japar agak dekat sikit.
0: Agak dekat sikit. Ya.
2: Kok Wak John kok jauh,
0: iya.
2: Beli genting lebih besar.
0: Baik, baik. Itu saja Pak Amri. Mak Cik udah lama kali nunggu nih Pak Amri ya.
2: Iya.
0: Makasih
2: dia,
0: ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Iya.
2: Udah diangkat kan?
0: Iya. Makasih sama-sama Pak Amri ya.
2: Iya. Selamat iman kan.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri di Kuta Malaka sehat, sehat terus Pak Amri ya. Di likur Pak Amri di 886. Mak Cik, kenapa Mak Cik? Mak Cik ada suaranya tapi kok kayak ditahan Mak Cik? Oke, berbunyi dia. Mak Cik, kenapa? Sudah Anggi terima. seperti nada terputus, tapi masih ada gitu. Baiklah ya, Mak Cik bisa dicoba lagi ya. Tapi waktu kita sudah hampir usai ya, Wari ya. Kita dengar dulu lagu nih dari Amir Rahmi, Rie Bica. Kemudian nanti lagu yang dipilihkan oleh Pak Amri ya, dari Bang Sabirin Lamno. Dan kita sudah hampir menuntaskan kebersamaan kita di pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: It's your espresso.

0: Lagu adik Marina dari Bang Birin yang menghantarkan kita ke pukul 12 waktu Indonesia Barat merupakan lagu terakhir yang bisa dihadirkan di ajang Bungong Jaro untuk edisi hari ini ya Ware. Tadi dipilihkan oleh Pak Amri, semoga kan terhibur Pak Amri ya. Wak John juga lagunya luar biasa, mudah-mudahan juga Pak John sudah merasa senang dan bahagia. Wareh, terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa. Tapi rata-rata semuanya setuju ya. Fakta kata Wareh bahwa kalau cepat-cepat marah, suka-suka marah gitu, orangnya cepat tua gitu Wareh bilang ya. Karena wajahnya jadi suka cemberut kayak jeruk purut, kita mau ngomong pun takut gitu ya. Kalau kita ngomong jadi sakit perut. Gak bisa ngomong ya pergi ke laut. Oke lah, itu dia ya Wareh. Jawaban-jawaban Wareh tadi rata-rata semuanya setuju. Tapi juga ini maksud tuanya gitu, ada yang juga bilang ya kelihatannya tuh tua gitu ya. Kelihatannya tuh tua walaupun umurnya ya masih muda, tapi dia tuh terlihat tua karena cemberut aja gitu ya. Kalau masalah umur, kalau sudah tua ya memang sudah tua, kelihatan tua gitu ya. Tapi Wareh ya, sering kali kita dengarkan itu ya. Kalau kenapa dia cepat tua, karena suka marah-marah. Nah, jangan marah-marah nanti cepat tua gitu. Nah, anggapan bahwa sering marah itu bisa bikin cepat tua, ternyata ini bukan sekedar mitos ya Wareh ya. Kalau kita bisa berbicara sedikit dengan ada ilmu pengetahuannya, kita bawa ke ilmu pengetahuan, ini ada benarnya juga ya. Jadi para ahli itu sepakat bahwa perilaku suka-suka marah itu, cepat marah itu secara ilmiah ya, secara ilmiah itu dapat mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan dini. Jadi kalau orangnya itu usianya masih muda, masih 20-an, 30-an, tapi kelihatannya itu sudah tua karena mungkin raut wajahnya itu sudah mulai mengendur gitu ya, ataupun rambutnya cepat putih. Nah gitu ya, jadi tanda-tanda gitu, tanda-tanda penuaan dini. Karena berbicara mengenai apa ya, hormon gitu ya Wareh ya, jadi bisa mempercepat tanda-tanda datangnya penuaan gitu, terutama pada wajah ya, pada wajah. Dan karena ada faktor biologis ya mempengaruhi otot wajah kita ini dan juga kesehatan kulit ya. Jadi ada ungkapan, jangan sering marah, nanti cepat tua. Nah itu tersimpan kebenaran ilmiah yang jarang disadari. Jadi pertambahan usia yang dimaksud itu bukanlah dari sisi biologisnya ya Wareh ya, kelihatan tua itu melainkan muncul gejala penuaan dini seperti kerutan, garis halus gitu, wajahnya yang selalu tegang, gak ceria gitu ya. Jadi ada ketegangan otot wajah, ini pemicu kerutan. Jadi sering tegang otot wajahnya, sering marah, sering emosi. Saat seseorang marah, itu lebih dari 40 otot wajah akan menegang secara intens. Jadi ekspresi seperti misalnya mengernyitkan alis ya, alisnya dinaikkan, dan mungkin menahan emosi, rahangnya ini dikatupkan, dilakukan ini berulang kali dan sering. Jadi ini menyebabkan otot-otot tersebut mencetak garis permanen ya. Kerutan di dahi dan di antara alis itu adalah salah satu tanda paling umum dari kebiasaan ini. Tapi ini bicara kalau umurnya masih muda ya Wareh. Kalau usianya sudah tua, itu muncul dan memang sudah seperti itu ya kan. Kondisinya memang sudah seperti itu. Nah kalau masih muda sering-sering melakukan marah, emosi, garis-garis ketuaan itu cepat muncul. Nah jadi seiring waktu elastisitas kulit ini menurun gitu ya. Jadi membuat kerutan yang awalnya hanya muncul saat marah jadi menetap karena selalu kali marah gitu ya. Kemudian juga ini berkaitan dengan efek hormon, hormon kortisol terhadap kolagen. Kemarahan itu memicu tubuh kita itu melepaskan hormon stres, salah satunya kortisol. Jadi peningkatan kadar kortisol yang berkelanjutan ini sangat merugikan bagi kesehatan kulit kita, Wari. Jadi hormon ini diketahui dapat memecah kolagen, kemudian protein esensial yang bertanggung jawab menjaga kekenyalan, kekencangan, dan kehalusan kulit. Ketika produksi kolagen itu berkurang, kulit kita akan kehilangan kekenyalannya, jadi menjadi lebih tipis, rentan terhadap berkerut gitu ya. Jadi ada benarnya kalau kita lihat dari sisi ilmu itu ya, Warih ya. Jadi ada kaitannya dengan ketegangan otot, kemudian lonjakan zat peradangan. Jadi stres berlebihan akibat marah-marah tadi bisa memicu produksi zat kimia pemicu peradangan yang dapat mengubah struktur kulit. Nah, seperti itu kaitannya ke sana, Wari ya. Apakah orang itu, orang-orang pemarah itu menua lebih cepat? Nah, kemarahan itu menyebabkan tubuh kita itu menua jauh lebih cepat melalui keausan terus-menerus akibat hormon stres tadi pada sistem organ, yang orang yang marah itu lebih sering mengerutkan keningnya sehingga wajah mereka itu cenderung terlihat lebih tua, kayak jeruk purut keriput gitu, kata Kak Hayati tadi ya. Dan lain-lain ya, semuanya Wari tadi mengatakan ya wajahnya kayak jeruk purut, merungut aja gitu ya. Jadi terlihat cepat tua. Nah, jangan suka marah-marah, Wari ya. Kendalikan stres ya agar tidak cepat tua. Mengapa stres itu bikin cepat tua? Nah, itu nanti ada jawaban yang lain lagi ya. Jadi kalaupun mungkin ada masalah ataupun sesuatu yang bisa membangkitkan rasa marah, nah ini jangan disimpan sendiri kalau ada cerita-cerita yang tidak menyenangkan ya. Jika sedang memiliki masalah, mungkin alangkah baiknya ceritakan kepada orang terdekat Anda. Jadi berbagi itu adalah salah satu cara mengurangi stres yang paling mudah. Kemudian kita harus bergaul, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Jangan terus menerus di rumah terus, cari ada kegiatan sedikit walaupun tidak banyak dan tidak harus selalu di luar rumah ya. Seperti misalnya ada tetangga yang kenduri, bantu apa yang bisa kita bantu, atau kegiatan di kampung membantu orang lain itu ternyata dapat mengurangi rasa stres tadi, Wari. Jadi jangan takut untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial di sekitar ya. Dengan seperti itu ikut sama-sama, ini dapat membantu diri kita itu dalam menangani stres serta membantu orang lain. Nah, seperti kita bisa membuat orang lain bahagia, itu ada kebahagiaan tersendiri di hati kita yang kita rasakan ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Nah, seperti itu, Wari. Semoga saja ini bisa menjadi milik kita, Wari ya. Dan kita bisa Wari Lun bisa menyikapi apapun permasalahan hidup ini kita ya. Kita bisa bersikap dewasa dan juga memaklumi segala sesuatu bahwa itu semua sudah ada ketentuannya. Kan seperti itu ya, Wari ya. Baik, Wari, terima kasih banyak ya sudah bergabung untuk hari ini di ajang Serbo di edisi Kamis 18 Juni 2026. Yang sudah berpartisipasi tadi ada Yabid, Cikmat, Utitaya, terima kasih juga untuk Utitaya, Bunda Hakan, Kak Eli, terima kasih Kak Eli, Pak Saptari, kemudian ada Kak Nur, Bang Basri, Kak Yana, Bu Jaria, Bang Amir Mahmud, Kak Hayati, Wak John juga, Pak Amri, terus tadi Mak C udah bolak-balik, Mak C standby ya, terjatuh dan juga tadi sibuk sekali nomornya ya, enggak dapat-dapat nih Mak C. Ya tidak mengapa ya, mungkin bisa lebih berjuang lagi esok hari. Terima kasih Wari ya, semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang dihadirkan dan juga dengan berjalannya acara ini ya. Sampai jumpa lagi pada si Rebo mendatang.
1: Demikian, Sirbu, Siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek duo beh.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, dan jagalah keluarga Anda. Karena AIDS sangat berbahaya.
1: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranup Lampuan. Tari Ranup Lampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, Ranup berarti sirih, Puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari Ranup Lampuan menggambarkan darah-darah Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serunekale, dan gendang.
2: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Pro 4 FM, suara budaya Aceh. Selamat siang Wari yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Mudah-mudahan tetap sehat dan menyenangkan suasana siang Anda. Dan mungkin sudah mengambil waktu untuk istirahat. Sudah ada yang kelar pekerjaan dan kegiatannya. Atau juga ada Wari yang masih sibuk ya. Masih belum tuntas kegiatannya. Tapi tidak mengapa untuk bisa istirahat dulu ya. Dan kami akan hadirkan untuk Wari sambil kita untuk Wari mungkin sedang mempersiapkan diri akan nanti menunaikan sholat zuhur. Kami ajak Anda untuk kita dengarkan dulu lagu-lagu kasidah dan lagu-lagu religi ya. Untuk Wari yang sedang dalam perjalanan, semoga juga tidak ada hambatan dan lebih berhati-hati karena suasana siang kan biasanya itu lebih ramai gitu ya, pagi, siang, kemudian juga nanti sore sekali lagi ya, padat di jalan. Jadi kalaupun Anda ingin pulang ke rumah dulu untuk istirahat, jangan terburu-buru karena tidak ada yang dikejar gitu ya. Tidak baik untuk terburu-buru karena kalau terburu-buru ada hal-hal lain nanti yang akan membuat kita itu menjadi menyesal ya. Semoga tidak seperti itu Wari ya. Untuk Wari yang baru saja bergabung, kami ucapkan juga selamat siang. Terima kasih sudah bersama kami. Dan juga Wari yang masih tetap setia, Wari Lun, salam bahagia untuk semuanya. Lagu-lagu religi, lagu-lagu kasidah Aceh kami hadirkan untuk Anda.

0: Selamat siang Wari yang terus bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh, kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba saatnya untuk kita dapat menunaikan sholat fardu zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Abang Paul, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menilai usia Jakarta yang hampir mencapai 500 tahun harus menjadi momentum untuk menunjukkan kemajuan nyata sebagai kota global. Menurutnya, Jakarta perlu menghadirkan perubahan yang signifikan melalui peningkatan berbagai indikator kota global, mulai dari infrastruktur, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas publik yang berkualitas. Ia juga apresiasi sejumlah proyek pembangunan yang telah rampung menjelang HUT ke-499 Kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Kalimantan Selatan mengenalkan nilai geologi dan budaya situs penambangan tradisional Intan Cempaka kepada siswa jurusan Pariwisata SMKN 4 Banjarbaru sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap warisan daerah. Biologis Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Ramdan Jayusman mengatakan dan juga menerima kunjungan edukatif para pelajar tersebut untuk memperluas wawasan peserta didik mengenai sejarah pertambangan intan tradisional, potensi geowisata, serta pentingnya pelestarian warisan budaya dan geologi daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Surau Budaya Nusantara. Assalamualaikum Abang Po, pemirsa Arenet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya, walaupun kemarin kita ketemu lagi. Ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya pre besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini Ayu gak agak sendirian, Ayu dari Pro4 Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Pro4 Bandar Lampung. Kita kita udah tersambung ya di teman-teman Pro4 Bandar Lampung, ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun Bang Ferry. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya.
2: Tidak sombong.
1: Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry. Hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan tradisional.
1: Oh, oke. Siap. Biar ini ya.
2: Ada narasumber kita nih.
1: Siap. Udah
2: hadir. Ahmad.
1: Siap. Halo, assalamualaikum. Ya pun. Tabi pun, Bang Fadlu.
3: Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry.
1: Sehat. Siap.
3: Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hari.
1: Siap, nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Dan ya, Bang Ferry, nanti kita akan mulai dulu dengan obrolan ya, dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya, nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana.
2: Di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
2: Di 0811-720-09885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Pro4 Jakarta 0213504510. Atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang, ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
1: Betul.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih, Bang Jo, Bang Padlu. Siapa? Jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih Bang.
3: Oke, terima kasih pada Bang Ferry dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. PORT itu apa sih? Nah, jadi PORT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu itu kita sering banget mainan permainan rakyat, Bang.
2: Betul.
3: Dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita kalau misalkan kita main pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang. Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan contohnya kita bermain gobak sodor atau kita bermain bakiak atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada, yang ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
2: yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih.
2: Oh iya.
3: Jago kayaknya nih.
2: Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Padlu. Kalau menurut Bang Padlu itu kan di sekarang ini kan serba digital nih.
3: Betul.
2: Nah, lebih kalau efisien pasti efisien permainan tradisional kan, tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja, dewasa, itu seperti apa pengaruhnya? Nilai-nilai itunya, moralnya tentu di situ.
3: Iya Bang, tahu nggak Bang? Ternyata Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
2: Itu dia.
3: Salah satunya, moralnya salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter, Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan? Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjut juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi, Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter itu keberanian. Kita dulu kayak Abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita nggak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh, Bang, main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lainnya,
2: Bang. Itu dia. Nah, jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, fabbing ya.
3: Iya,
2: terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
3: Betul.
2: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif dan sendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, dari kalau dari nilai filosofinya.
3: Betul, Bang.
2: Kalau yang sekarang nih yang ada nih, permainan apa namanya ini?
3: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa tiga permainan, Bang. Yang pertama adalah permainan
2: Bang Jo, ada permainannya ini.
3: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini enggak nih, Bang, nih, Bang? Dari ketiga ini. Kita ada congklak, Bang.
2: Congklak nih, Bang Jo. Kita mau tahu congklak, nih, Bang. Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya, kan?
3: Iya, Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok, Bang.
1: Sama egrang batok, bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu enggak muat, ya. Susah masukinnya, kudu dibobol dulu pintu ya di sono.
3: Gak cukup kamera, Bang, ya. Nah, tau gak, Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa, Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat kayak yang gini, apa nama permainannya? Hom pimpa halai hum gambreng. Oke, tau gak, Bang, Kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih, Bang. Gimana Om Pimpa? Yuk, Kak Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Om Pimpa nih.
1: Mungkin di sana aja kali ya, agar kalau di sini susah kayaknya.
3: 1, 2, 3 Om Pimpa layhum gambreng. Ija pakai baju rombeng. Nah, tau gak Bang, itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah home. Setelah diteliti, home dalam bahasa Sanskerta itu, home itu adalah Tuhan, Bang. Kalau agama Buddha bilang home, home, home, home, home, itu kan Tuhan ya, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Home itu adalah Tuhan. Alaihum, alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan, dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam, kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir, kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan, Bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Yaitu kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permen kecil kita, Bang.
2: Om Pimpa. Dari Om Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
3: Betul.
2: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
3: Betul, Bang. Cara enggak sadar ternyata anak-anak zaman dulu kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, Bang.
2: Baik. Seperti itu. Dari permainan itu
3: ya. Permainan Om Pimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
2: Nih, gimana?
3: Nah, filosofi congklak, Bang. Ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Nah. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa, Bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini kita membutuhkan yang namanya orang lain.
2: Ya, dan juga kepedulian terhadap orang lain.
3: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis, sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain, Bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga tidak hanya pendidikan karakter, Bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang didapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut, Bang. Itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya, permainan olahraga tradisional kita ini, Bang ya.
2: Ah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
3: gadget ya.
2: Gadget ya. Betul. Jadi mereka ini ada yang babing, ada yang apa ya? Bahasa sekarang sindrom.
3: Sindrom.
2: Ada yang ya gampang marah apalah anaknya kan.
3: Betul.
2: Rewel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
3: Betul, Bang.
2: Seperti itu. Jadi jangan sampai

0: bang. 2.600 permainan tradisional di Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
1: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
0: 4 provinsi. Iya. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi
1: yang belum.
0: Yang belum. Dan itu kami ada tiga kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1, 2, 3. Dan itu ada di tempat kami.
1: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
0: Betul.
1: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, sementara itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih kita. Nanti kan seperti itu. Nah, apa ini PO apa namanya? KPOTI ini dalam menyikapi hal itu.
0: Nah, yang pertama, Bang, bahwasanya kita harus mengetahui bersama bahwasanya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
1: Ada juga
0: manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya, lebih dapat mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana, Pak.
1: Yeah.
0: Nah, tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya manggil, mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang, atau pemirsa yang sana yang sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
1: Kumpul bareng.
0: Ya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang, ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
1: Bukan berkurang. Kalau menurut saya sudah tergerus itu.
0: Tergerus, Bang.
1: Termasuk ya. Makan bersama juga udah jarang.
0: Udah nggak ada.
1: Nggak ada ya, karena semuanya udah lah masuk ini. Betul. Ini seleranya apa kan? Pencet aja nih
0: aplikasi online selesai kita ya. Tapi kalau dulu ayo nak kita makan bareng, nak kita makan bareng-bareng, ternyata enak banget ya gitu zaman.
1: Dan
0: dulu
1: mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu apaan.
0: Betul.
1: Di zaman sekarang mana ada lagi yang gitu.
0: Betul.
1: Malah kita dibilang gaji.
0: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor, Bang, itu, Bang, kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya. Akan pernah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri, Bang. Kita sebagai
1: orang tua, ya.
0: Iya, kita sebagai orang tua, sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
1: Iya.
0: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita permainan tradisional. Oh, ada loh, Nak, permainan congklak, permainan gobang sodor, permainan bentengan. Ayo main sama teman-temannya. Nah, itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, Bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu tidak bermain. Itu.
1: Dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
0: Betul. Itu, Bang. Itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
1: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu.
0: Iya.
1: Kayak tadi kan. Artinya permainan home pimpa. Mau gak mau kita mengajarkan kita tentang hidup
0: mengenal Tuhan.
1: Tidak aja mengenal Tuhan, keberagaman agama.
0: Betul.
1: Keberagaman budaya di situ ada semua.
0: Betul.
1: Dan semuanya kembali di diri kita.
0: Betul.
1: Tuhan dan akan kembalinya juga ke Tuhan.
0: Betul sekali.
1: Jadi apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat kan seperti itu.
0: Betul banget. Sepakat, Bang.
1: Jadi ini baru di permainan congklak ya.
0: Congklak, Bang. Ya, belum yang lain.
1: Belum yang engrang gitu.
0: Nah, belum yang lain.
1: Dari engrang sendiri apa dari permainan engrang ini sendiri apa ini yang
0: filosofinya?
1: Filosofinya.
0: Nah, ternyata, Bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrang. Nah, bagaimana engrang itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan. Iya. Gimana bisa? Jadi, Bang, egrang itu ternyata nggak cuma berdiri aja. Nah, dalam

0: Sekarang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas, Bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang, ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata, Bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya, Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya, apa kebutuhan masyarakatnya, bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
1: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
0: Betul sekali. Nah, itu ketika dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, enggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja, Bang, ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat, Bang. Kalau misalkan selesai
1: lagi turun ke masyarakat, ya kan.
0: Aduh, ini pinggir jurang ini.
1: Apa-apa. Kita kan membangun.
0: Membangun, ya. Nah, pijakannya itu sebagai masyarakat, Bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang Pak, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi nggak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah, Bang, arti filosofi dari permen egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya ke depannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
2: Tapi yang jelas, kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
3: Kalau saya ngeri patah, ya. Iya. Tapi, ya. Kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya, bambu.
0: Bambu, ya. Bang, ya. Bambu.
3: Jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah, nggak berani juga.
1: Kan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini, kan.
0: Kira masing-masing, ya.
1: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka. Kan?
0: Betul, Bang.
1: Karena batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras, gitu. Betul. Kan. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi, pasang paku sama mereka.
0: Nah, itu sepakat.
1: Saya pernah dulu.
0: Betul, Bang, ya. Pernah bikin nggak kira-kira?
1: Pernah.
0: Nah, ternyata, Bang, terciptanya permainan tradisional itu kan, permainan tradisional adalah permainan turun temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor. Salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini, Bang. Kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
1: Yeah.
0: Betul? Ada kelapa. Kan ada nyanyian nyur kelapa gitu, ya. Jadi ada kelapa. Orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua, Bang. Lalu dikasih tali, jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan nama apa sama dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu. Jadikan egrang bambu. Dijadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila, ya. Tapi itu ada hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor. Atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUT DKI Jakarta yaitu permainan namanya Si, Bang. Si, permainan Si. Itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia.
1: Itu, ya.
0: Asli Lampung Barat, Pak Kusuka.
1: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang ini. Yang jelas filosofinya satu sama, ya.
0: Betul, Bang.
1: Semua permainan filosofi. Baik. Bang Jo, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon, ya.
3: Iya, betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet bisa bergabung nanti ya abis ini, ya. Soalnya di sini juga udah kedap-kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet, jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perompak FM, suara budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa RRNet, dan juga pengen Perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya, di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network, Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung, masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlur Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Perempat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
3: Baik ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Bandar Lampung.
3: Dengan siapa di mana
4: nih? Dengan Cik Guria.
1: Punten Cik Guria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak dobel.
4: Sudah jauh banget ya, kayaknya udah dilempar jauh dari arah aku. Udah Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
3: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
4: Pakai ada Nur kayak nama perempuan ya. Tapi
1: enggak mengenal. Oke, bisa langsung ke pertanyaannya, Cegu.
4: Ya benar, enggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya bukan Bandar Lampung dulu, makan keripik pisang Lampung. Bercanda bisa. Assalamualaikum Bapak dosen.
3: Assalamualaikum.
4: Bapak Nur, Bapak Rahman, Fadlul Rahman.
3: Siap.
4: Sama-sama guru ya, Pak. Saya guru SD, tapi Bapak guru penjaskes.
3: Siap,
4: Bu. Bapaknya, Cik Gu, Cik. Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Panggil Bapak apa? Pak dosen ya? Panggilnya, nah, Pak
3: Abang,
4: Abdul ya?
3: Abang aja, Bu.
4: Abang Abdul atau Bang Rahman.
3: Bang Fadlul.
4: Ya. Bang Fadlul yang ganteng. Topinya tuh kalau olahraga dipakai ya tuh? Bakal Bang ngajar. Enggak. Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional. Atau PLOT ya, sebagai warisan budaya bangsa. Harus dong. Jangan dilupakan. Ini kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PLOT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PLOT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, dan gotong royong, serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2017. Saya tahu ya, saya baca. Nah, betul. Apakah di, mungkinnya pencaksilat nih ya, kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitu lah ya, kayak zaman sekarang udah gak ada lagi, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada nggak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu? Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu? Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura, di Karapan Stapi. Nah, sudah sejauh mana nih di Lampung ini? apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh? Bang
3: Fadlu?
4: Itu saja. Pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan masyarakat kegiatan. Bahkan olahraga tradisional kerap diintegrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
3: Baik.
4: Dan acara daerah.
1: Oke, untuk siap Cik Gu.
4: Makasih banyak.
1: Siap, ya. Terima kasih Cik Gu.
4: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya, Bang Ferry ya, ya biar nanti ya, dirapel ya. Jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siap Pak Jamsar ya.
5: Iya.
1: Oke. Okay.
5: Bang Jojo.
1: Siap, silakan Pak Haji.
5: Abang Ferry ya.
3: Ya.
5: Abang Ferry apa?
1: Ferry Nuryadi.
5: Bang Ferry Nuryadi sama Bang
1: Fadlu Rahman.
5: Abdul Rahman.
1: Fadlu.
5: Assalamualaikum. Oh, Fadlu Rahman. Assalamualaikum Bang Abang dah ya.
1: Iya.
3: Jadi Jakarta gitu.
5: Ini suaranya enggak tip deck ya, enggak ya?
1: Enggak.
3: Ya.
5: Oh iya, memang kalau begini, ini on sebentar aja ya. Kalau tip deck itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
1: Oke, okay, siap.
5: Iya. Jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry, ya semua saya udah dengarkan ya, permainan
3: tradisional.
5: Apa namanya tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih, yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya?
1: Kalau di nama Jakarta lainnya
5: mungkin apa itu? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu, terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru sebelum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
1: Kalau
5: sekarang kan udah nggak ada lagi di rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Bang Jojo ya.
1: Iya
5: kalau dulu mah kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
1: Benar,
5: mohon maaf kurang lebihnya.
1: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
3: Silakan, Bang Bobi. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional Bang. Mungkin kalau saya lupa mengingatkan Bang ya. Nah, jadi dari ibu siapa tadi saya
1: agak tadi lupa. Dari Ibu Ria.
3: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI pusat, KPOTI itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini. Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Sesewu Pringsewu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day misalkan, di museum-museum misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali, sehingga di sana akan timbul tuh. Bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi Bang, waktu saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak, dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10 enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
6: Artinya kalau disosialisasikan masih ada permainan itu masih diminatin adanya.
3: Masih ada. Itu tugas kami sebagai akademisi.
6: Nah, kalau di Lampung KPC sendiri tadi di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong di minatin?
3: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi di Bandar Lampung Bang ya, sama di Pringsewu itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
6: Baik.
3: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi dengan apa sih gobak sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan. Ternyata di setiap daerah nama permainnya itu beda-beda Bang,
6: ya,
3: tapi
6: betul.
3: Maknanya sama.
6: Maknanya sama.
3: Si bapak tadi bilang bahwasannya saya dulu main gala asin Bang, kata dia. Gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. gobak sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door. Pintunya masuk pintu ke belakang, back the door, kembali ke pintu. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
6: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
3: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
6: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya di, kalau di Lampung ya hadang-hadangan.
3: Hadang-hadangan gitu. Atau galasin.
6: Ada nggak filosofinya itu kalau
3: filosofinya sodor? Ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis ya. Garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang. Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita. Kerjasama untuk strategi supaya mengelabui lawan, sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
6: atau sukses lah ya, atau sukses dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita
1: boleh,
6: terima lagi ya.
1: Boleh, silakan.
6: Cepat ya. Baik, ada Edo ya. Silakan Do. Halo.
7: Halo, assalamualaikum Bang Fatu, Bang Ferry.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Abipun.
6: Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
7: Bang Jojo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
7: Halo.
1: Iya, Bang Edo.
7: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran.
1: Iya, monggo silakan dilanjut aja, Bang Ferry.
6: Iya.
7: Bang Fatlu Rahman kan sebagai dosen nih, Bang, S1 Panjas ya, Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih ya, Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri, Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri, Bang, untuk biar permainan tradisional di Lampung nih biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu, Bang. Itu aja lah, Bang Fatlu sama Bang Ferry. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yapun.
1: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
6: Bang Jojo hilang suara nih.
1: Hah?
6: Nah, ini masuk ya.
1: Salah pencet kali di sana ya.
6: Ya.
1: Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya, Bang Ferry ya. Ini baik. Dari tadi siapa namanya ini? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Satu lagi dari Mamlinda Idris di Ternate. Ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu. Padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu? Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu? Siap. Terima kasih, Mamlai Idris. Silakan, Bang Fadlu.
6: Silakan, Bang Fadlu.
3: Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya. Bagaimana peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah, Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permanen Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong, Bang. Bagaimana yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional, Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerjasama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku, Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah, Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh, penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya. Jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar, kita baru ribut. Nah, itu salah satunya, Bang. Bagaimana kita bisa membrainstorming, apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara. Itu kita sudah melakukan MOU dengan Dinas Pariwisata maupun Dinas Pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Di mana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah, lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana. Itu, Bang, salah satunya. Itu yang jawaban pertama,
6: yang
3: Bang.
6: Pertama ya. Dari Bang Edo ya.
3: Dari Bang Edo ya.
6: Terus yang tadi kedua yang melalui tadi WhatsApp, melalui ini tentang permainan itu sendiri, mereka kenapa menggunakan seragam adat Lampung atau seperti apa?
3: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata, Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu, permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang. Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya, harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut, yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan pakaian budaya. Seperti itu.
6: Kalau di Lampung ada itu?
3: Ada Pakusuka, Bang, dulu. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak, seperti itu, Bang. Itu kenapa kayaknya harus digalakkan banget tuh, Bang.
6: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Padulu ya.
3: Betul, Bang.
6: Bang Padulu juga kan pengurus KPOTI pusat, kan?
3: Betul, betul.
6: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari pakaian juga mungkin.
3: Betul, Bang.
6: Menggunakan adat.
3: Saya atau teman-teman KPOTI, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Karena saya sedang berada di Lampung, saya memakai tapi sama tanjak.
6: Tanjak Lampung.
3: Gitu. Ya. Seperti itu,
6: ya. Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi, Bung Jo? Bang Jo, bisa diulang, Bung Jo?
1: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris ya. Ini tadi nanya, menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya.
3: Ya, terima kasih, Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama, Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Bang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua ada di sini. Pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermain gasing dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasanya masa ini nggak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini nggak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini nggak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan lagi. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari kita dari KPOT, salah satu langkahnya adalah, atau kami atau bapak ibu semua yang di rumah, salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat, di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau dia tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul berganggang-ganggang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu bang salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama. Baik. Sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
8: Kepedulian terhadap budaya juga.
3: Betul ya. Sekali bang.
8: Dan juga ke berlangsungan moral atau karakter anak-anak kita ya.
3: Betul.
8: Nah kemudian sekali. Selain daripada jajan, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaan nih.
1: Faktornya penyebab anak-anak tidak suka main.
3: Faktor suka main ya. Selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang kedua adalah yang tadi bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang bang, ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah, itu salah satu faktornya bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak bang, kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita tugas kita bersama. Itu salah satu faktornya.
8: Baik.
3: Lalu tidak ada sosialisasi peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu padahal penting.
1: Oke.
3: Okay, bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya.
1: Iya betul. Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait ini tema kita di hari ini, Bang Ferry.
8: Iya.
3: Iya. Jangan membenar. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat, saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional kepada bapak ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita. Dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, Bang. Ya. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal nggak, tahu nggak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya itu adalah permainan dari Prancis. Dari namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar Belanda, kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh, ada permainan apa? Sehingga ini tugas kita pertama. Ya. Seperti itu, Bang Kuas.
1: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Perompat, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka nggak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang nggak mau ngajarin, nggak mau kenalin, ya kan. kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Perompat Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodoh kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Pop, petugas penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, melakukan pembuatan taman dengan memanfaatkan lahan tidur di Jalan Cipinang Empang 2, RT 01, RW 015. Lurah Cipinang, Heidi Amelia Rangkuti, mengatakan penataan kawasan dilakukan karena kondisi di lokasi sebelumnya terlihat semrawut dan kurang sedap dipandang. Selain menjadi tempat pembuangan puing secara sembarangan, area tersebut juga kerap dimanfaatkan sebagai pangkalan gerobak pedagang kaki lima. Beralih ke berita yang lain, Bang Pop. Kementerian Kebudayaan mengatakan bahwa tempe yang merupakan makanan tradisional Indonesia terbuat dari kedelai yang difermentasi menjadi bukti daya tahan warisan budaya dalam perkembangan zaman. Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan Endah Retno Astuti mengatakan bahwa tempe menjadi peluang ekonomi sekaligus memperkuat industri budaya serta mendukung kesejahteraan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menjelaskan bahwa tempe pada tahun ini tengah diajukan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO selaras dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan, membangun ekonomi berkelanjutan. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Eh, Fuli.
1: Apa, Cing?
0: Lagi ngapain lu, Neng?
1: Ayah lagi latihan tari sirih kuning, Cing.
0: Wah, tari sirih kuning? Lah keren amat lu. Anak muda zaman sekarang masih mau belajar tari tradisional. Itu berarti lu ikut ngelestariin budaya Betawi, kan?
1: Iya dong, Cing. Tari sirih kuning tuh kan punya makna yang dalam. Ngelambangin adat Betawi yang kaya dan penuh kearifan.
0: Betul tuh, Neng. Tari sirih kuning itu simbol rasa hormat ame keramah tamahan orang Betawi. Dengan lo belajar tari sirih kuning ini, lo kagak cuman ngejaga budaya, tapi juga ngajarin generasi muda buat cinta sama tradisi kita.
1: Iya, Cing. Fuli jadi makin bangga dah jadi orang Betawi.
0: Emang kudunya begitu, Neng. Eh, Fuli, dengerin Encing nih ya. Generasi muda emang kudu terus ngejaga ame ngelestariin seni budaya kita. Tari sirih kuning ini juga bagian dari warisan budaya Betawi yang kudu kita lestariin.
2: Ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Eh, timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, lewat banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
3: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
2: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah.
3: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
4: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: kepo. Mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
1: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
1: Iya deh.

0: Obat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Kalau ngomongin soal mainan tradisional tuh banyak banget ya. Dan ada beberapa mainan yang bisa dibilang mengatasi kepunahannya gitu ya, yang jarang dimainin. Sekarang udah masuk lagi nih, bukan masuk lagi sih, udah lama sih ada di aplikasi game handphone, Abang Po. Jadi gak benar-benar punah gitu, Abang Po. Masih bisa dimainin, tapi beda medianya ya. Kalau dulu kan medianya langsung gitu ya, papan congklak, terus juga batu, gundu, terus juga gasin. Nah ini medianya beda, Abang Po. Medianya di aplikasi handphone ya. Ada apa aja, Abang Po, permainannya? Nanti saya ceritain ya. Ada beberapa nih. Ini ada yang ngebel, kita angkat dulu dah ya. Ada siapa ini? Halo Pro 4, assalamualaikum.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
0: Iya Bang Leman. Gimana di Lampung, iya, aman?
1: Iya. Apa nih Bang Jojo?
0: Di Lampung aman, panas atau mendung nih?
1: Permainan tradisional temanya.
0: Iya tadi, kalau ini kan udah kelar nih. Kalau iya. Bang Leman kenalin gak nih permainan-permainan zaman dulu ke anak nih?
1: Oh gitu Bang Jojo. Mm-hmm. Iya Bang Jojo. Kalau zaman dulu dengan zaman saat ini, zaman now ini Bang Jojo, mm-hmm. Ya sangat jauh sekali Bang Jojo. Kalau permainan tradisional Bang Jojo, iya, kalau dulu kan langsung Bang Jojo ya.
0: Mm-hmm. Kalau Bang Leman kenalin gak nih sama anak?

0: Oh, apa jujur?
1: Bang Leman kenalin enggak permainan sama anak gitu, permainan-permainan
0: gitu. Iya, sama anak gitu kan, sama teman-teman gitu. Langsung di tanah lapang gitu kan. Kayak gobak sodo itu kan, itu pati lele, bola umpet dan sebagainya itu kan. Tapi untuk anak-anak saat ini zaman now ini kayaknya mainnya game di tinggal aplikasi dan di apa namanya download aja Bang Jojo.
1: Iya.
0: Cuma bukannya malah sehat Bang Jojo, malah capek tuh Jojo.
1: Ih, benar. Ini capek matanya.
0: Iya Bang Jojo. Iya, oh ya Bang Jojo.
1: Iya.
0: Tadi itu saya tadi enggak dibaca sama Bang Jojo tadi.
1: Iya, waktunya udah mepet Bang Leman, udah takutnya enggak kejawab, takutnya habis waktunya.
0: Oh, gitu. Saya sangka mah hanya nggak nyampe gitu
1: Bang nyampe Jojo. Nyampe tapi tadi udah menit 55 udah habis waktunya.
0: Iya.
1: Maaf deh ya gitu. Besok ya
0: masalahnya saya dua kali WA kok nggak dibaca yang udah nggak dibaca yang ini
1: ada,
0: nggak dibaca yang
1: ada kok masuk
0: langsungnya ada ini lampung gitu pada lampung gitu.
1: Siap nanti besok gitu. Ya WA gitu, lagi Bang ya Jojo. Lebih cepat WA nya ya
0: jadi iya Bang Jojo
1: Bang Jojo. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung ya Bang Po. Bang Leman juga masih ngenalin nih permainan zaman dulu ke anaknya. Nah, kalau Bang Po bagaimana nih ya? Ngenalin gak nih ke anak cucu ya? Nanti aku juga ceritain ada beberapa permainan zaman dulu yang dibuat ke dalam permainan aplikasi handphone ya. Ada beberapa nanti saya sampaikan, saya ceritain buat Abang Po. Yang mau cerita boleh di 0812 11249228.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardikers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Pak Rete. Kebetulan saya adalah Ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Ramsro Budaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan Ajuritia ya. Dan ini ya, ada beberapa mainan-mainan permainan ya, tepatnya ya, permainan tradisional yang diadopsi jadi game mobile, Abang Po, di handphone. Ada apa aja? Yang pertama ada congklak, Abang Po. Ini bisa dikenalin juga nih ke anak cucu kita, Abang Po. Congklak di aplikasi handphone ya. Ini adaptasi permainan tradisional ya, diganti namanya, kalau di handphone tuh namanya Mancala ya. Aku juga pernah main tuh yang di versi handphone ya. Nah ini pakai kalau di aslinya kan pakai papan ya, ada bijinya, ada lubangnya gitu ya. Apa namanya, kadang kerang, kadang apa, tadi seperti yang disampaikan sama Bang Fadlu di Lampung, Abang Po. Dan sekarang tuh hadir di apa, versi digital, di game online, di handphone, dengan macam-macam ya mekanismenya, tapi sama, Abang Po ya. Tapi visualnya aja dan juga animasi yang bikin lebih menarik dan juga berbeda gitu buat anak-anak zaman sekarang. Nah itu bisa tuh, Abang Po, bisa ngenalin tuh dari aplikasi aja dulu ya, baru nanti dia tuh cari deh apa yang jual congklak di mana. Nah berikutnya ada gasing, Abang Po. Jadi gasing itu sekarang udah banyak ya versinya, Abang Po. Dari dulu kan pakai bambu ya, kalau sekarang tuh namanya Beyblade, Abang Po, yang terinspirasi dari konsep gasing yang dari bambu. Nah walaupun lebih modern, Abang Po, prinsip kompetisi antar pemain ini masih sama, Abang Po, tetap dijaga ya, ngebuatnya tuh akrab buat yang suka main ini gasing atau juga Beyblade ini, Abang Po. Terus juga ada egrang. Nah egrang ini yang kalau yang kita tahu kan pakai tongkat tinggi, Abang Po ya. Kalau tadi di apa namanya, di bawah di Lampung tuh versi yang batok, yang balok kayak gitu ya, yang pakai tali gitu. Nah kalau di game online atau game mobile itu macam-macam ya, Bang Po ya. Ini ada, pokoknya intinya sama, masih keseimbangan tubuh. Nah game ini tuh apa namanya, nantang kita sebagai pemainnya, Bang Po, buat ngejaga keseimbangan biar sama versi aslinya gitu. Entah itu di game online ataupun ada versi VR-nya, Bang Po. Apa namanya, game yang kacamata tuh, game virtual, apa namanya, yang asli. Terus juga ada gasi, ada egrang, ada petak umpet, Abang Po, nama bulenya hide and seek. Nah kalau petak umpet ini, Abang Po, banyak game kayak hide and hide online atau juga Hello Neighbor, ini juga banyak judul-judulnya, Abang Po. Konsepnya ngumpet juga mencari, tetap sama, Abang Po ya, ngumpet nyari dan jaga. intinya dari game ini. Nah tapi dikembangin lagi ya, Bang Po, pakai elemen grafis dan juga cerita-cerita yang menarik gitu. Jadi banyak ceritanya, Bang Po, kalau sekarang mah. Nah terus juga bentengan, Abang Po. Nah kalau bentengan ini apa namanya, ini kayak strategi gitu ya. Itu kalau di online ada salah satu namanya Capture the Flag, Abang Po, diadopsi dari permainan bentengan. Nah ini bentuknya di versi digital. Konsepnya jaga markas dan juga nyerang lawan, disajiin dalam versi yang lebih kompetitif dan juga kompleks lagi, Abang Po, kalau versi digitalnya atau game online-nya. Ini ada Pak Mahrum ya, nelpon. Coba kita angkat dulu deh, Pak Mahrum deh, daripada ngilang. Halo, assalamualaikum, Pak Mahrum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana?
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Udah kelar ngopinya, Pak Mahrum?
1: Udah rapi
0: ngopinya. Oh, udah rapi, siap. Udah. Pak Mahrum, iya, ini apa namanya, punya cucu?
1: Apaan?
0: Punya cucu kagak?
1: Banyak cucu mah.
0: Cucu banyak. Anak cucu, ada berapa?
1: Iya. Cucu kalau enggak salah tapi udah besar-besar sih.
0: Heeh, enggak apa-apa.
1: 9, ada 9.
0: Oh, 9. Dia udah pada gede-gede semua.
1: Paling kecilnya baru kelas 2 SD.
0: Oh, ada yang kelas 2 SD, itu dekat enggak sama engkongnya?
1: Dekat satu rumah ya, Lendeng sih rumahnya, Mas.
0: Oh, rumahnya gandeng. Biasa gitu ya. Kita mah orang Betawi gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau yang kecil ini ya, Pak Mahrum deh. Dia Pak Mahrum ngenalin gitu kayak mainan-mainan zaman dulu kayak petak umpet, kayak tajongkok, kayak api gitu.
1: Suka juga sih. Suka juga.
0: Biasanya mainin ya, apa? Kenalin apa? Yang dia demen.
1: Yang jelas mau petak umpet.
0: Mau ngumpet-ngumpet. Engkongnya yang nyari ya. Cucunya yang ngumpet.
1: Iya.
0: Petak
1: umpet itu yang sering. Yang kelas 2 itu, yang kelas 2 kan ada 2.
0: Laki perempuan.
1: Laki-laki.
0: Oh, laki-laki. Oh, oke. Okay.
1: Iya, laki. Perempuan ada juga, ada kelas 2 gitu. Ada yang lucu banget itu yang lahirnya tanggal 29 Februari.
0: Ya Allah, gitu. Ulang tahunnya berapa tahun sekali itu? Sian amat. Tahun
1: sekali dia lahir, tahun 2016. Terus pertama ulang tahun tahun 2020. Ulang tahun lagi 2024.
0: Sian banget sekarang 4 tahun sekali.
1: Kelas 4 dia ya.
0: Oh, oke, okay, gak apa-apa.
1: Lahirnya juga tanpa di sesar, tanpa di ini, tepat jam 12 siang waktu dipotong boosternya.
0: Ya Allah, alhamdulillah banget sih.
1: Tanggal 29 Februari itu namanya Ajmi.
0: Iya.
1: Jadi lahirnya gitu, lahirnya normal.
0: Ya syukurlah kalau normal.
1: Iya, walaupun di bidan juga normal gitu, tadi sehat.
0: Sehat, makanya berarti.
1: Iya, sehat banget. Sekarang juga ada. Emang berangkat sekolahnya balik jam 3 karena jam 4 dijemput.
0: Padahal kelas 4 ya?
1: Ya kelas 4 ya dijemput sama ya ibunya.
0: Oh gitu, siap.
1: Iya, tapi kalau lagi hujan ya pakai mobil, jemputnya ada mobil daripada antar jemput dia.
0: Nah, tapi kalau yang bontot nih, yang cucu paling bontot yang umur kelas 2 SD.
1: Ya, itu cucu yang paling bontot itu.
0: Yang
1: paling bontot.
0: Yang kelas 2 SD itu. Mana?
1: Iya, cucu juga yang paling bontot.
0: Oh gitu.
1: Sama cucu yang paling nomor 1, anak saya 3.
0: Anak saya 3. Oh, jadi ada 2 ya, ada yang kelas 2, ada yang kelas 4 ya.
1: Iya, yang kelas 2. Iya, itu kelas yang nomor 2. yang bontot namanya.
0: Nah, tapi mereka yang bontot juga. Mereka itu main ini juga enggak suka main handphone enggak? Pak Mahrum.
1: Cuman handphone punya baru-baru dan juga emang beli sama ibu sama bapaknya. Cuman terbatas.
0: Oh, dibatasin ya, biar enggak yang aneh-aneh ya.
1: Iya, enggak diusir main HP enggak.
0: Iya.
1: Nah, tidur juga sekamar berdua gitu.
0: Mereka masih suka tuh main-main sama temennya.
1: Lu suka deh mah udah makannya mama itu. Berangkat aja malah.
0: Kejar-kejaran gitu main bola gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, berarti iya. Diimbangin ya main gadget iya, main sama ada interaksi sama orang lain juga ya.
1: Iya. Tapi untuk apa agamanya deh. Tak boleh sekolah. Udah balik deh yang yang kelas 2. Sekolah jadi dekat. Terus berangkat balik maji. Nggak makan nasi.
0: Tapi pinter ya, segalanya seimbang ya, agamanya juga jalan tetap ya, alhamdulillah ya Kong ya.
1: Iya.
0: Siap deh kalau gitu, terima kasih Pak Mahrum ceritanya.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru tuh cucu-cucunya Pak Mahrum ya. main gadget okay. Main sama teman juga okay. Maksudnya masih mau nih Abang Po interaksi sama orang lain. Kan kalau udah main gadget aja ya. Ketemu juga main gadget mulu, diam-diaman gitu ya. Sama kayak kita, bukannya ngobrol malah main handphone deh di meja masing-masing kalau di kafe. Ada Kakung Jo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang.
0: Iya, sore. Kakung Jo gimana? Kalau Kakung Jo cucunya paling kecil umur berapa nih?
2: Paling kecil umur 4 tahun cewek.
0: Oh, 4 tahun. Di atasnya ada umur berapa?
2: Di atasnya kakaknya cewek juga umur 13 tahun.
0: Berapa?
2: 13 tahun.
0: Wah, jauh ya.
2: Jauh. Jadi antara anak pertama dan kedua agak jauh, Bang.
0: Oh, gitu. Ada berapa cucu totalnya, Kakung Jo?
2: Tiga bang.
0: Oh, 3. Yang satu lagi?
2: Cowok. Nah, ini cowok ini bang super aktif ini.
0: Oh, umur berapa dia?
2: Dia umur tahun ini 6 tahun setengah.
0: Oh, Oh, 6 tahun setengah. Oh, jadi ada yang umur 4 tahun, ada yang 6 tahun. Tapi beda sama bapak ya. Tapi cucunya, ya, beda cucunya ibu, Kakung Jo ya.
2: Iya.
0: Nah, yang 6 tahun sama 4 tahun ini, Kakung Jo kenalin gak tuh sama mainan-mainan zaman dulu? Kayak congklak, gundu, gasing.
2: Kalau yang...
0: Kakung Jo putus-putus suaranya.
2: Ini rata-rata yang petak umpet, Bang.
0: Siapa
2: soalnya
0: tuh?
2: Kayak seperti main gasing. Kalau
0: Kung Jo, ini suaranya putus-putus. Boleh di WhatsApp aja ya. Boleh ketik WhatsApp aja ya, Kung Jo. Mohon maaf ya, suaranya putus-putus nih. Ya, ntar kita sambung lagi ya. Ayo bacain WhatsApp-nya ya. Dan ini sekali juga mau ngelarin dulu nih ceritanya Bang Po sebelum kita gantian ya sama yang jaga toko berikutnya. Tadi ada bentengan, ini ada lompat tali ya Bang Po yang diadaptasi ke game online ya. Ada lompat tali ya, jadi mini game ya yang ngandalin ritme dan juga kecepatan Bang Po. Jadi ini sering ditemuin di game edukatif anak-anak Bang Po. Jadi beberapa game juga ini pakai sensor gerak ya, buat pengalaman lebih realistis gitu. Ada juga sepak takraw nih buat yang anak laki pasti tahu nih Bang Po ya. Dikenalin juga nih dia mirip-mirip bola gitu. Jadi sepak takraw ini perpaduan sepak bola dan juga bola voli Bang Po. Dan sekarang tuh bisa dimainin di game online, game mobile kayak sepak takraw league gitu ada tuh ya. Visual dan kontrolnya itu dibuat mendekati nyata permainan tradisional Asia Tenggara nih Abang Po. Jadi benar-benar mirip gitu Abang Po. Terakhir ada kelereng atau gundu. Nah, ini udah jadi inspirasi banyak mini game Abang Po. Dan ini udah masuk game kayak Marble Eat Up dan juga beberapa game yang lainnya Abang Po yang ini tuh dibuat versi gamenya ya. Jadi elemen akurasi dan juga strategi ini tetap dipertahanin gitu Bang Po ya. Terus juga mana tadi Kakung Jo jadi WhatsApp enggak? Oh enggak jadi. Ya udah kita angkat dulu deh satu telepon terakhir ya Bang Po sebelum kita udahan nih di siang hari ini. Halo, Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Perempat, Bang Jojo.
0: Iya, Bu Umi.
3: Terakhir lagi.
0: Iya. Gimana di zona aman ya?
3: Aman, masih panas, jangan hujan.
0: Siap, Bumi, gimana nih kalau Bumi, ya. Cucu
3: mainan.
0: Cucunya umur berapa aja Bumi?
3: Nomor satu umur 16, terus yang kedua lulus SD umur 12, nomor tiga kelas 3 umur 9.
0: Oh gitu, itu sama orang tuanya pada dikenalin sama mainan-mainan zaman dulu nggak tuh? Permainan zaman dulu?
3: Kayaknya enggak, saya kalau ke sana enggak pernah main, paling ya petak umpet itu yang mainnya.
0: Oh, masih.
3: Terus kalau ya nah, terus kalau yang ketiga itu umur 9 tahun perempuan tuh senangnya sepak bola.
0: Oh, kebalik ya kayak anak laki ya, tapi enggak apa-apa sih biar sehat juga.
3: Ya, itu saya tanya nilainya yang paling bagus nilai olahraga PJOK 95
0: katanya. Emang demen olahraga udah kasih biar jadi atlet bola perempuan aja nggak apa-apa.
3: Iya.
0: Arahin aja tuh Bumi, bilangin. Arahin orang tuanya suruh jadi atlet.
3: Itu kata anaknya, ditanya pengen jadi polisi.
0: Oh ya udah nggak apa-apa, jadi bagus.
3: Iya. Gimana? Oh yang bagus olahraga, ya yang lain 8-8 gitu kalau olahraga
0: iya.
3: Dapat 95 ya gimana ya orang. Tapi ya lumayan lah saya gitu.
0: Siap. Tapi yang, waktu mereka masih ya? Kecil ini Bumi suka ngeliatin mereka main sama teman-temannya. Entah main api
3: iya. Iya itu di rumah juga sampai sekarang main sama temannya kan banyak anak-anak di sana.
0: Oh.
3: Itu jadi rame ya mainnya. Kadang kejar-kejaran gitu laki perempuan.
0: Oh, jadi berarti gitu. Seenggaknya masih ada interaksi sama teman-temannya ya.
3: Mainan.
0: Mainan ya. Jadi enggak cuman main handphone aja ya, Bumi ya.
3: Iya. Saya bilang main handphone jangan keseringan. Kalau lagi tes ya handphonenya harus disimpan enggak boleh main. kalau udah liburan boleh main handphone saya. Iya,
0: ya nurut gitu. Ya, bagus ya, dong berarti di ikannya bumi ya. Siap deh kalau ya, gitu.
3: Iya. Ya. Kalau saya dulu ya sukanya bekel.
0: Oh, iya iya tahu-tahu bekel siap.
3: Bekelan nama congklak. Gitu kali tempo kalau temannya banyak ya kerupuk sodor gitu aja.
0: Siap ya apa-apa Bu. Iya, kalau zaman dulu seru, kalau sekarang tuh udah minim interaksi ya, semua interaksi ya dari handphone ya.
3: Iya, semua pegangannya itu di bis apa di rumah apa di taman semua mesti pegangnya handphone ya gitu.
0: Siap deh kalau gitu ya, Bumi. Terima kasih Bumi ya, ceritanya.
3: Sama-sama Bang Jojo, udah selesai ya ini ya.
0: Udah, habis ya, ini kita mau pindah ganti toko.
3: Iya. Jadi pulangnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sami-sami Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di Pesanggerahan sebagai penelpon terakhir di sore hari ini Abang Po ya. Dan apapun itu permainannya Abang Po, yang mudah-mudahan sih kita bisa masih tetap ngenalin ya sama anak cucu kita ya Abang Po biar kenal sama permainan kita zaman dulu biar enggak punah ya, walaupun memang di setiap daerah pasti punya permainan yang sama dengan nama yang berbeda Bang Po. Ya kan namanya juga permainan tradisional. Itu deh Abang Po. Siap, terima kasih deh buat Abang Po yang udah pantengin Perompak Jakarta dengan Ajority ya dari jam 10. Abis ini bakal ada Mpo Marene Soendi yang bakal menemani Abang Po di Dangdut Nyo ya, dari jam 3 sampai jam 5. Di jam 4 nanti ada Duo Anggrek ya. Di jam 5 sampai jam 8 nanti bakal dilanjut lagi sama Blantek Obrolan Pateks ya. Yaudah deh Abang Po, kita ketemu lagi di episode berikutnya ya di Perompak FM Suara Budaya Jakarta. Ajority pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu si Rohendi.

0: mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Mbak Badong, salah satu tarian upacara adat yang berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tarian ini diadakan pada saat upacara kematian dan biasanya dilakukan secara berkelompok. Upacara dan tari-tarian ini berlangsung cukup lama, hingga 3 hari 3 malam diadakan di pelataran rumah yang sedang berduka. Penari terdiri dari pria dan wanita setengah baya, sedangkan yang tua hanya berdiri di belakang penari sambil memainkan alat musik serta menyanyikan badong lagu khas suku Toraja dengan gerakan yang khas. Mereka berpakaian hitam-hitam dengan ikat kepala yang berwarna hitam. Para penari membentuk lingkaran dengan berpegangan tangan dan saling mengaitkan jari-jari kelingking mereka yang artinya bersatu, gotong royong, dan saling bahu-membahu. Dengan diiringi lagu duka dan tari-tarian, salah satu sesepuh adat tersebut telah membacakan doa berupa syair yang isinya pengagungan terhadap yang meninggal, menceritakan sewaktu ia lahir, masa kanak-kanak, amal kebaikannya, serta semua hal yang menyangkut dirinya yang dianggap terpuji. Kenali budayamu, cintai negeri.
2: Propan FM, Surabaya, Jakarta.

Abang Pos Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara mempercantik 3 ruang publik utama dengan dekorasi taman bunga warna-warni demi menyambut kemeriahan hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Penataan yang diproyeksikan menghiasi kota hingga akhir Juni ini tersebar di area kantor Wali Kota Jakarta Utara, Simpang Kelapa Gading, Perintis Kemerdekaan, serta median Jalan Yosudarso dengan mengusung tema Simfoni Hijau Kota Global Jakarta menuju 5 abad yang berkelanjutan. Beralih ke informasi yang lain, umat Hindu di Bali terpantau padat meramaikan Pura Agung Jagatnata Denpasar hingga malam hari pada perayaan Hari Raya Galungan Rabu kemarin. Warga yang bersembahyang melonjak tajam pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian tengah hingga diprediksi baru menyusut menjelang tengah malam. Pura berstatus kahyangan jagat ini dipadati sekitar ribuan umat, terutama mereka yang baru kembali dari kampung halaman atau yang telah menyelesaikan rangkaian ritual wajib di Pura Keluarga, Pura Kawitan, dan Pura Kahyangan 3. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

0: Selamat siang, menjelang sore Wari yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Kita kembali bersama di ajang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah diawali tadi dengan kehadiran dari Rita Sugiarto dengan tembangnya Pria Idaman. Silakan 0651470555 yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pak Amri bisa lagi masuk untuk hari ini. Gimana, masih sehat aja ya Pak Amri ya?
1: Sehat.
0: Oke, okay. Pak Amri memilih lagu apa nih?
1: Gadis atau janda aja.
0: Gadis atau janda. Iya, iya, iya. Silakan.
1: Dari Elvi Sukaisi.
0: Dari Elvi Sukaisi ya. Gadis atau janda dari Elvi Sukaisi. Oke. Salamnya untuk siapa?
1: Salam pertama buat Kak Anggi. Sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Pikir enggak jadi ini dari.
0: Enggak jadi tidur. Karena nih apa ada yang macet-macet di sini, makanya nggak kedengaran, nggak diawali. Okay, silakan, udah ya salamnya udah.
1: Karena baru untuk Kanggi aja.
0: Lanjut. Boleh.
1: Buat Wajong, Yabi, Cema, Padapa, Kali, Kainang, Lamreng, udah itu aja.
0: Makasih banyak Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri di Kota Melaka. Di belakang Pak Amri. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Kak Anggi.
0: Iya, Kak Anis kalau Dangdut masuk ya, kalau si Rebuh gak mau masuk ya.
2: Kalau si Rebuh kan susah, Kak Anggi.
0: Kenapa susah?
2: Ini kan model apa, gantung-gantung.
0: Oh gitu, gitu model gantung-gantung.
2: Pas diangkat mungkin bisa kan. Tapi pas kita mau ngobrol gak bisa lanjut karena udah ada orang
0: udah beli. Udah ada orang ya, ini, udah kelamaan gitu. Gantung nanti tahu-tahu ada orang beli. Oh gitu. Ya ya ya.
2: Kalau ini kan sebentar cuma kayak gini.
0: Iya. Nah,
2: paling 1 menit 2 menit. Kalau serbu tuh lama dia ngobrolnya.
0: karena ada kesibukan lain ya.
2: Iya, nanti pas digantung kan mungkin lagi gak ada orang.
0: Betul
2: kan?
0: Betul.
2: Tapi kan siapa yang duluan nanti pasti diangkat yang lain dulu. Pas okay. Lagi kita kosong, Kak Anginya nggak bisa ngangkat. Pas lagi ada orang, Kak Anginya ngangkatnya nggak mungkin juga Kak Angin.
0: Ya juga ya. Oke.
2: Okay. Yang nggak masuk.
0: Kirain tuh kenapa gitu kan?
2: Tapi kalau cuma request lagu nggak tema mungkin bisa sebentar toh.
0: Iya. Mau pilih lagu apa nih Kak Anis?
2: Tapi janji dulu dari Mega Sylvia duet sama Anci Larci.
0: Kalau nggak mau janji gimana?
2: Nggak mau dapat janjinya.
0: Anci Larci Mega Sylvia ya?
2: Iya. Jadinya tapi janji dulu.
0: Tapi janji dulu.
2: Iya.
0: Kalau nggak janji nggak bisa. Nanti dibohongin ya kan? Oke, silakan salamnya Kak Anis.
2: Salam buat yang masuk tadi, terus Pak Ali juga semoga sehat terus juga Bule, terus ada semua anggota grup silaturahmi, Kak Yana, Kak Siti, Ihsan, pokoknya semua yang masuk aja ya, yang lagi monitor terus Pak Lonace.
0: Kak Erna gimana kabarnya Kak Erna?
2: Alhamdulillah Kak Erna baik.
0: Kak Erna gak pernah nelpon lagi.
2: Mungkin jam-jam segini ketiduran.
0: Ataupun cuma dengar-dengar aja ya.
2: Iya, okay. Penting beliau sehat.
0: Sehat, kan? Alhamdulillah.
2: Insya Allah gabung-gabung lagi
0: kan? Iya. Oke Kak Anis.
2: Kak Anis sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Anis di Turki. Tunggu belok kiri. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan dua adalah kita. Kirain gak diangkat.
0: Angkat, biar tiga orang aja nih dulu nih hari ini. Karena sepi kali, gak bisa komputer yang satu. Jadi pakai satu komputer. Apa kabar mama sehat?
3: Alhamdulillah, itulah sudah terlambat.
0: Iya.
3: Mama request lagu dari Novi Aila, Adi Balsahrul, Bida dari Cinta ya.
0: Bida dari Cinta, Novi Aila.
3: Adi Balsahrul.
0: Nanti Anggi cari ya.
3: Salam buat Masen Pro Dangdut, selamat tahun baru Hijriah.
0: Iya.
3: Lindungan Allah selalu.
0: Amin.
3: Salam buat Anggi.
0: Mama mudah-mudahan sehat juga ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mama di Sabang ya. Tadi ada Pak Amri, ada Kak Anis, dan ada mama di Sabang. Nah, tiga orang penelpon sudah kita terima. Langsung ini dihadirkan lagunya dari dari Elvi Sukaisi dan Mansur S, Gadis atau Janda. Kemudian nanti ada pilihan Kak Anis, tapi janji dulu, dari Mega Sylvia, dan juga Bida dari Cinta dari Novi Aila.

22 Juni ya Bang Po, dari jam 4 sore sampai jam 9 malam di Taman Fathahila di Kota Tua ya. Dan jadi buat Abang Po yang ini kan kalau kagak salah udah sebagian ada yang libur ya, bocah-bocah sekolah ya. Kalau di mana sih Jakarta sih kayaknya rata-rata belum, cuman beberapa sekolah swasta udah ada yang libur. Kalau sekolah negerinya sih kayaknya setahu aja belum ya. Baru nanti tanggal

0: didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Tiga lagu sudah kita dengarkan, Wari. Mudah-mudahan sudah terhibur. Tadi ada Pak Amri, ada Kak Anis, ada Mama di Sabang ya. Salam hangat, salam bahagia untuk semuanya. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Angi.
0: Iya, Kak Elilun sayang. Masih setia bersama Pro 4 ya.
1: Amin.
0: Lagunya apa nih, Kak Eli?
1: Lagunya dari Yus Yunus dengan Santa Hokim.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya apanya? Setangkai Padi, kalau nggak salah, apa Gadis Taksi ya?
0: Kalau Gadis Taksi dia bukan dengan Santa Hoki, bukan Gadis. Itu dengan yang lain lagi. Ini mau yang mana nih?
1: Gadis Taksi itu aja ya.
0: Oh, gadis dan supir taksi ya.
1: Oh ya. Gadis dan supir taksi.
0: Kalau enggak salah sih itu judulnya. Iya.
1: Salam yang pertama untuk Kak Anggi. Kak Anggi tetap semangat selalu situ ya.
0: Iya.
1: Selalu juga.
0: Amin.
1: Juga. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Kak Anggi ya.
0: Amin.
1: Lagu ini kita ininya untuk spesial untuk Nana kita di Impur ya.
0: Iya.
1: Bahagia mendengarnya. Apakah ada mendengar?
0: Apakah ada mendengar?
1: Karena kesukaan juga dia.
0: Oh iya.
1: Untuk Kak Rizkayana juga, untuk Aisyah, untuk Hayati di Korea.
0: Hayati.
1: Orang Korea ya. Untuk siapa lagi, untuk Isan juga, dan untuk semua-semua yang lagi mendengar ya. Semoga bahagia semuanya. Terima kasih Kak Anggi.
0: Sama-sama Kak Eli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli di Pagar Air yang masih tetap setia, yang dipilihkan lagunya dari Yus Yunus ya, Gadis dan Supir Taksi ya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Oh, udah bisa hatinya?
2: Udah diperbaiki tadi.
0: Bisanya HP-nya terbang melayang-layang ya?
2: Itu entah kenapa, lepas dari tangan, jatuh.
0: Oh iya, minta diganti.
2: Bulan muda dulu.
0: Oh, bulan kan tetap muda. Hari yang tua ya gak?
2: Iya.
0: Tanggal yang tua.
2: Iya.
0: Ya, Ibu Jariah, mau milih lagu apa Bu Jariah?
2: Lagunya Dewi Jaya.
0: DP Dewi Persik.
2: Akan indah pada waktunya.
0: Oh iya, indah pada waktunya. Oke, iyalah indah pada waktunya.
2: Iya, ini belum waktunya.
0: Ini Bu Jariah di mana nih? Di rumah?
2: Di rumah.
0: Iya.
3: Boleh-boleh agak mendung nih.
0: Iya betul, agak mendung ya. Sudah agak mendung harinya.
2: Iya.
0: Iya, salamnya silakan.
2: Buat Eli, buat Inur ya, buat Nana.
0: Baik. Makasih. Amin. Bu Jariah juga
2: ya,
0: begitu ya.
2: Lebih baik kan?
0: Alhamdulillah. Iya, iya.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama Bu Jariah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Jariah ya. Salam kompak dan bahagia selalu juga untuk Ibu Jariah. Oke, di belakang Bu Jariah. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam Kak Anggi.
0: Iya ya Bin, apa kabar?
4: Kabar baik.
0: Masih tetap baik dan sehat ya. Mau pilih lagu apa ya Bin?
4: Lagu Roma apa Bergadang.
0: Bergadang. Oh, jangan begadang ya.
4: Iya.
0: Roma Irama Begadang. Silakan salamnya ya Bin. Iya, amin.
4: Ke Kak Elici, ke Kak Ayati, ke Kak di Korea.
0: Iya.
4: Ke Kak Buntu.
0: Iya.
4: Agar ke Nurul Jumita, ke Kak Cutarita, ke Bang Rusli.
0: Mandu. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi ada Kak Eli, ada Bu Jaria, dan ada Yabit. Kak Eli, dulu nih lagu yang kita putarkan dari Yus Yunus dan Iis Dahlia, Sopir Taksi dan Gadis Desa. Kemudian ada Dewi Persik dengan tembangnya Indah Pada Waktunya, yang dipilihkan oleh Ibu Jaria. Dan selanjutnya Bang Roma Irama, Begadang Jangan Begadang, Toet Toet. Nah itu dia ya. Uti Taya, apa kabar Uti Taya? Salam kompak selalu juga untuk ini Cik Ni, enggak pernah dengar lagi suaranya ya Cik Ni ya. Kak Nana juga di Indrapuri, mudah-mudahan sehat selalu. Panglima Sulung juga apa kabarnya ya? Salam bahagia juga.

0: Selamat bertugas, sehat-sehat selalu. Terima kasih.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Itu dia Dewi Persik Warilun sudah hadir dengan indah pada waktunya yang tadinya dipilihkan oleh Ibu Jariah ya. Mudah-mudahan ya bisa indah pada waktunya ya Bu Jariah ya. Dan juga tadi ada Begadang dari Roma Irama, juga ada Yus Yunus untuk Kak Eli tadi ya, sopir taksi dan gadis desa. Satu penelpon lagi sebagai penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita Warilun.
0: Tutup toko nih hari ya.
1: Gak apa-apa, tutup. Kan kami di belakang bunyi gluduk-gluduk.
0: Oh iya, udah turun hujan belum?
1: Belum, gluduk-gluduk aja.
0: Gluduk-gluduk.
1: Udah takut disiram kain kami kan.
0: Udah angkat?
1: Udah dong.
0: Oh iya.
1: Terus kami juga pakai yang pengencang-pengencang tuh kan, masker-masker tuh kan.
0: Takut lah.
1: Kami buka dulu daripada ntar ketawa-ketawa jadi nerot-nerote.
0: Iya. Kalau gitu lagunya apa yang mau diputarkan?
1: Lagu hari ini Aduhai aja dari Uda Benigno.
0: Uda Benigno, Aduhai.
1: Aduhai.
0: Oke.
1: Aduhai karena uju. Gitu kan?
0: Iya.
1: Salam buat semuanya aja.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Makasih banyak. Sama-sama Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bunyi di belakang. Aduh, hai. Kayaknya kok karaoke yang muncul ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa lah ya. Kalaupun suara-suaranya enggak kurang nyaman ya dianggap maklum ya Kak Yana. Baik Wareh, terima kasih banyak untuk Wareh ya yang sudah ikut bergabung di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk sore hari ini. Semoga sudah terhibur. Yang belum bisa masuk jangan kecewa, besok bisa ikutan lagi ya. Yang penting happy-happy aja di sore ini dengar mendengarkan lagu-lagu dangdut ya dari Pro 4 RRI Banda Aceh. Cuaca untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya sudah mendung nih Wareh, dan juga kayak Kak Yana tadi ya yang bersiap-siap angkat jemuran. Wareh bagaimana? Udah bisa juga ya dengan perhitungan bisa mengangkat jemuran dan kira-kira ada keperluan di luar ya diselesaikan ya. Oke baik, Wareh sampai jumpa lagi pada Pro Dangdut mendatang. Dangdut adalah kita.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

0: 104
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Saudara, perkembangan model busana syar'i dewasa ini telah sedemikian pesatnya, terutama model-model busana syar'i yang masuk dari luar negeri dengan berbagai macam model. Kondisi ini sangat beralasan karena mengingat Indonesia sebagai negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di Asia merupakan daya tarik tersendiri bagi seluruh produsen baju gamis untuk berlomba-lomba memasarkan produk fashionnya ke Indonesia termasuk ke Aceh. Budaya dan kebiasaan hidup yang melatar belakangi para produsen fashion busana syar'i tentunya akan sangat berpengaruh terhadap model busana syar'i yang dibuat. Kondisi ini terkadang sering mengecoh para wanita muslimah yang membeli busana syar'i. Dengan pertimbangan merek yang terkenal, harga yang mahal atau harga yang murah sekalipun, maupun jenis bahan yang ditawarkan, terkadang tidak memberikan kepuasan yang maksimal pada saat busana syar'i tersebut telah dibeli dan dipakai. Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan busana muslimah yang akan dipakai yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menentukan maksud penggunaan busana syar'i. Pemakaian busana syar'i harus memperhatikan kondisi tempat tinggal kita. Faktor cuaca menjadi salah satu indikator yang wajib diperhatikan. Dengan iklim tropis Indonesia, maka pemilihan busana syar'i yang menggunakan bahan yang mudah menyerap keringat tentunya menjadi hal penting. Model busana syar'i juga harus memperhatikan dan disesuaikan dengan kegiatan kita sehari-hari. Untuk itu, wajib dipilih model busana syar'i yang simpel dan praktis, serta tidak terlalu banyak model dan pernak-perniknya yang dapat mengganggu aktivitas. Yang kedua adalah busana syar'i atau busana muslimah harus sesuai dengan syariat agama. Pemakaian busana syar'i tentunya sangat berbeda dengan busana secara umum. Terdapat beberapa indikator penting yang harus diperhatikan dalam berbusana syar'i. Antara lain, tidak boleh ketat, bahan tidak transparan, tidak menyerupai model busana pria, dan lainnya. Hal inilah yang menjadi acuan bagi para wanita muslimah untuk pandai dalam menentukan pilihan model busana syar'i. Yang ketiga adalah ukuran yang sesuai dengan bentuk tubuh. Dalam menentukan model busana syar'i ataupun muslimah, penting diperhatikan untuk memilih busana syar'i yang sesuai dengan ukuran tubuh kita dan tidak menghambat gerakan ataupun aktivitas kita saat bergerak. Busana syar'i yang kekecilan atau terlalu ketat akan menyebabkan kita akan sulit untuk bergerak dan bahkan juga membuat kulit kita menjadi sulit untuk bernapas.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: dan ayah. Semoga sehat tubuh, jangan sampai takabur. Syair saya atur, ridha dari Allah. Jangan budaya orang, kita ambil pedoman. Itu budaya sendiri, habis kita lupakan. Kenapa punya orang, sangat tertarik. Punya sendiri, lupa semua binasa.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita bergabung sejenak dengan program 1 RRI. Kita ikuti Warta Berita Lintas 17.
1: Budaya anu nanggrok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Los Mawe, Malabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lensa 17 menyiarkan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, 3 kloter jemaah haji Aceh sudah kembali dari Tanah Suci. Sementara itu, BI Aceh dan TNI AL lepas ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 ke wilayah Kepulauan Aceh 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Sebanyak 3 kelompok terbang atau kloter jemaah haji Aceh sudah kembali ke tanah air dan masih terdapat 11 kloter yang menunggu kepulangan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 3 kelompok terbang kloter jemaah haji Aceh sudah kembali ke tanah air dan proses kedatangan penerimaan di asrama haji hingga pemulangan ke masing-masing kabupaten kota terlaksana dengan tertib. Pelaksana tugas PLT Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh Arijal mengungkapkan kepulangan jemaah telah dimulai pada 15 Juni untuk kloter perdana dan terakhir yakni kloter 14 dijadwalkan 30 Juni 2026. Pihaknya bersama stakeholder terkait berupaya memberi pelayanan terbaik kepada seluruh jamaah.
2: Baru sampai dengan 14 kepulangannya lewat Madinah. Sendiri kloter 1 kepulangannya lewat Jeddah, tapi untuk kloter berikutnya akan pulang lewat Madinah. Tetap berterima kasih atas ketertiban yang Bapak sampaikan kepada panitia. Kalau ada kekurangan kami mohon diperbanyak.
1: Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menjelaskan pada tahapan kepulangan menyiapkan kamar bagi jamaah asal kabupaten kota yang harus menginap karena melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing keesokan harinya seperti Aceh Tenggara, Sabang, Simalu.
3: Namun kalau di masa debarkasi ini hanya jamaah-jamaah yang membutuhkan fasilitas seperti jamaah Aceh Tenggara karena dia menunggu jadwal pemberangkatan kembali dengan pesawat. Dan juga seperti jamaah Sabang dan Simulu yang menunggu jadwal pemberangkatan kapal. Untuk yang lain mungkin disesuaikan.
1: Irsyadi memastikan layanan bagi jamaah diberikan secara optimal dan tahapan pemulangan memperhatikan kondisi kesehatan serta kenyamanan jamaah laki-laki maupun perempuan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia Perwakilan Aceh bersama TNI Angkatan Laut kembali melepas ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Bank Indonesia Perwakilan Aceh bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut melepas tim ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 di Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Sabang, Kamis 18 Juni 2026. Ekspedisi ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan uang rupiah yang layak edar di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T. Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 akan berlangsung selama 7 hari, mulai tanggal 18 hingga 24 Juni 2026. Tim menggunakan armada KRI Tuna 876 untuk menempuh perjalanan sejauh 696 mil laut dengan tujuan Pulau Weh, Pulau Nasi, Pulau Bruh, Pulau Banyak, dan Pulau Simelu.
5: Dan siang ini di wilayah Sabang kita melakukan pelepasan ekspedisi Rupiah Berdaulat yang akan berlangsung dari hari ini 18 Juni sampai dengan 24 Juni 2026 menggunakan kapal perang KRI Tuna 876 dengan membawa modal kerja penukaran sebesar 5 miliar atau naik 25% dari tahun 2025. Seperti di informasi tadi, kita akan mengunjungi 5 pulau 3T di Provinsi Aceh, yaitu Sabang, Brebes, Pulau Nasi, Pulau Banyak, dan Pulau Simelu.
4: Pelepasan ekspedisi dilakukan oleh Pelaksana Harian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Herta Bastiawan, Komandan Pangkalan TNI AL Sabang, Kolonel Laut P. Sadimin, serta Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh, Amurtala. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan TNI AL dalam menjaga kedaulatan rupiah sekaligus memperluas layanan kas hingga ke wilayah kepulauan yang sulit dijangkau. Melalui ekspedisi rupiah berdaulat, Bank Indonesia berharap masyarakat di daerah 3T dapat lebih mudah memperoleh uang rupiah yang layak edar, sekaligus meningkatkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
0: Kepolisian daerah Aceh akan menggelar berbagai kegiatan menarik dalam Bayangkara Fest pada 19 hingga 22 Juni 2026. Berikutnya kembali dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Polda Aceh akan menggelar Bayangkara Fest pada 19 hingga 22 Juni 2026 di Lapangan Merah Polda Aceh. Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum dan menghadirkan berbagai agenda menarik mulai dari kajian islami, perlombaan kreatif, olahraga, hingga hiburan, termasuk pameran alutsista dan ragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Agenda ini turut disampaikan Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Aceh AKBP M. Nuzir kepada wartawan di Warung Kopi Stadion di Murtala Lampineng, Banda Aceh pada Kamis 18 Juni 2026.
6: Rekan-rekan dari media, baik media elektronik, radio, media cetak, dan media yang telah hadir dalam kegiatan kita pada hari ini.
1: Sebelumnya, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto menjelaskan, kegiatan akan diawali pada 19 Juni dengan opening ceremony Bayangkara Fest 2026 yang berlangsung mulai pukul 16.20 waktu Indonesia Barat di venue utama Lapangan Merah Polda Aceh. Selanjutnya, pada malam hari, masyarakat dapat mengikuti kajian Islam bersama Ustadz Adi Hidayat yang akan dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Memasuki hari kedua, Sabtu 20 Juni, jumlah perlombaan akan digelar, diantaranya lomba monolog, band, dan lomba azan. Pada malam hari, masyarakat akan dihibur oleh penampilan grup musik The Massive yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Pada Minggu 21 Juni akan digelar Bayangkara Run 2026 yang dimulai sejak pagi hari. Selain itu, terdapat lomba mewarnai anak di Meligo Polda Aceh dan hiburan rakyat pada malam hari yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung. Rangkaian Bayangkara Fest akan ditutup pada Senin 22 Juni 2026 dengan lomba fashion show dan penampilan spesial penyanyi Gea Indrawari pada malam penutupan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Anggota DPRK Aceh Utara kecam dugaan penganiayaan ibu rumah tangga, polisi diminta usut tuntas. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
7: Anggota DPRK Aceh Utara, Haji Rifarhan atau yang akrab disapa Geci Pak Ang, mengecam keras dugaan tindakan kekerasan terhadap seorang ibu rumah tangga IRT yang videonya viral di media sosial. Dalam video yang beredar, korban tampak mengalami luka dan pendarahan di bagian hidung. Peristiwa tersebut diduga melibatkan oknum petugas perusahaan pembiayaan FIF saat proses penagihan, sehingga memicu kecaman luas dari masyarakat. Geci Pak Ang menegaskan bahwa segala bentuk penyelesaian persoalan kredit harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh disertai tindakan kekerasan, terlebih terhadap perempuan. Ia mendesak aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan menyeluruh guna mengungkap fakta sebenarnya. Menurutnya, proses hukum yang transparan sangat penting untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan keluarganya.
8: Kita berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti hal-hal seperti ini. Apapun alasannya, tindakan seperti ini terhadap nasabah itu tidak dibenarkan.
7: Selain meminta polisi bergerak cepat, Gecik Paang juga meminta pihak perusahaan pembiayaan memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan keterlibatan oknum petugasnya dalam insiden tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun manajemen perusahaan terkait kronologi lengkap kejadian tersebut. Masyarakat berharap kasus ini dapat diusut secara tuntas sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Lambatnya proses perbaikan infrastruktur jembatan jalan nasional yang tergolong kecil di kawasan Kecamatan Syamtalira Bayu Aceh Utara kini dikeluhkan oleh para pengguna jalan karena setiap hari para pengendara roda 2 maupun roda 4 harus rela mengantri. Akibatnya diterapkan sistem buka tutup jalur. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
9: Para pengguna jalan yang melintas jalur nasional di kawasan Kecamatan Syamtalira Bayu, Bupati Aceh Utara mengeluhkan lambatnya pengerjaan proyek jembatan di wilayah tersebut hingga kini masih belum bisa dilalui secara normal. Pengguna jalan harus ekstra sabar dalam mengantri karena jalur utama hanya bisa diakses secara bergantian. Proses rehabilitasi jembatan ini dilakukan akibat kerusakan parah pasca diterjang banjir pada akhir November 2025 yang lalu. Meski masyarakat mendukung penuh upaya perbaikan ini, persoalan baru muncul karena proses pengerjaannya dinilai sangat lambat. Salah seorang pengguna jalan, Jafarudi, menyebutkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki jembatan yang rusak itu sangat bagus supaya bisa dilintasi kembali oleh masyarakat. Tapi persoalannya, jembatan sedang dibangun tergolong kecil namun sudah memakan waktu hingga 3 bulan dan belum juga rampung. Padahal, jika dikerjakan oleh rekanan yang berkompeten dan memiliki alat yang memadai, proses pembangunan jembatan seperti itu diperkirakan selesai dalam waktu 2 minggu.
10: Nah, upaya yang dilakukan itu sangat bagus ya untuk memperbaiki jalan tersebut agar memang bisa dilintasi kembali oleh masyarakat. Tapi persoalannya, jalan yang dibangun ataupun jembatan yang rusak tersebut itu kecil-kecil. Yang mengherankan adalah pembangunan jembatan yang sekecil itu sampai saat ini sudah memakan waktu 3 bulan, tapi sampai sekarang belum selesai pembangunannya. Ini yang menyebabkan kita heran kenapa jembatan yang sekecil itu belum selesai dibangun dengan masa yang sudah 3 bulan.
9: Menyikapi kondisi ini, masyarakat berharap agar pihak kementerian terkait atau dinas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi terhadap rekanan yang menangani proyek tersebut. Evaluasi ini dinilai sangat penting agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga di jalur nasional tidak terus-menerus terganggu. Demikian Saiflah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Hingga Juni 2026, Mahkamah Syariah Malabo mencatat sebanyak 142 kasus perceraian. 118 diantaranya merupakan cerai gugat. Selengkapnya dilaporkan Tata Maulizar.
11: Mahkamah Syariah Malabo mencatat sebanyak 142 kasus perceraian hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 118 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Hakim Humas Mahkamah Syariah Malabo Ansarullah saat diwawancarai RRI menjelaskan bahwa mayoritas perkara perceraian yang masuk berasal dari gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami.
12: Nah, jadi dari 142 perkara yang masuk itu, jadi 118 perkara itu adalah perkara cerai gugat. Cerai gugat artinya yang mengajukan adalah istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Nah, kemudian untuk perkara cerai talak itu ada 23 perkara.
11: Ansarullah mengatakan mayoritas penyebab cerai gugat tersebut dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Kondisi itu antara lain disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, suami yang terjerat judi online, hingga persoalan ekonomi keluarga. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sebagian besar perkara yang masuk telah memperoleh putusan dari pengadilan. Dari 142 kasus tersebut, 105 diantaranya perkaranya telah diputus atau dikabulkan, sementara 37 lainnya masih dalam proses hukum. Mahkamah Syariah Melabuh terus menangani perkara-perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara sejumlah kasus lainnya masih menunggu proses persidangan dan penyelesaian lebih lanjut. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan 2 tahun 2026 di Aula Man 1 Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
13: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan kedua tahun 2026 di Aula Man 1 Aceh Barat. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya persiapan menuju pernikahan sekaligus menekan angka pernikahan dini. Mengusung tema mencegah pernikahan dini, membentuk generasi muda berkualitas dan bertanggung jawab, kegiatan itu menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat Dr. Khairul Azhar MA sebagai narasumber utama. Dalam materinya, Khairul Azhar mengingatkan para pelajar agar memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi secara bijak. Menurutnya, penggunaan telepon pintar yang tidak terkontrol dapat memicu berbagai perilaku negatif di kalangan remaja. Ia juga menyoroti ancaman pergaulan bebas yang berpotensi menjerumuskan generasi muda ke dalam penyalahgunaan narkoba, judi online, hingga berbagai tindakan yang dapat merusak masa depan.
14: Hari ini, Kak Wajuan telah melaksanakan sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Ini adalah salah satu upaya kita agar usia-usia sekolah itu kalau bisa jangan dulu melaksanakan dan melakukan pernikahan. Apalagi sungguh sangat berat prosedur yang akan dilalui oleh seorang pelajar yang akan melaksanakan nikah ini. Tentu pertama kita lakukan adalah sosialisasi kepada madrasah, kepada sekolah-sekolah umum yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
13: Menurutnya, penguatan literasi agama dan pembinaan karakter menjadi faktor penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Sementara itu, Kepala Kantor Urusan Agama Johan Pahlawan Marha Jadwal mengatakan kegiatan bimbingan pranikah tersebut merupakan salah satu upaya preventif untuk menekan angka pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan.
15: Karena pernikahan dini ini adalah sebuah punya proses, tidak serta-merta diberikan izin oleh Mahkamah Syariah. Karena pada usia sekolah, anak-anak masih di bawah usia 19 tahun. Kalau menikah di usia 19 tahun, ini belum bisa kita catatkan pernikahannya. Inilah yang dimaksudkan dengan pernikahan dini. Alhamdulillah di Kecamatan Johan Pahlawan termasuk rendah pernikahan dini yang kita catatkan sepanjang 4 tahun ke belakang hanya 4 pasang, 4 calon pengantin yang di bawah usia 19 tahun. Maka mereka harus menghadap dulu ke Mahkamah Syariah untuk mendapatkan izin dispensasi Mahkamah Syariah.
13: Melalui kegiatan tersebut, Kementerian Agama Aceh Barat berharap para remaja semakin memahami pentingnya pendidikan

0: terkait dengan santunan 150 anak yatim. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
1: Bupati Bandar Mia Insinyur Tagor Abu Bakar bersama Wakil Bupati Armia menyerahkan santunan kepada 150 anak yatim dan yatim piatu dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Masjid Nur Nabawi Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandar Mia, Kampung Surulakayu, Kecamatan Bukit, Rabu 17 Juni 2026. Peringatan Tahun Baru Islam tersebut dihadiri unsur Forkopimda Bandar Mia, pengurus dan anggota BKMT se-Kabupaten Bandar Mia serta penceramah Tengku Husaini Sasa. Dalam arahannya, Wakil Bupati Bandar Mia Armia menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian hitungan waktu, melainkan momentum untuk mengenang salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam, yakni hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Menurutnya, hijrah adalah simbol perjuangan, pengorbanan, dan keberanian meninggalkan kebiasaan lama demi meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Makna hijrah saat ini harus dipahami secara lebih mendalam. Hijrah bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual dan moral, yakni perubahan diri dari kelemahan menuju kekuatan, dari kelalaian menuju kesadaran, dari yang kurang baik menuju lebih baik, serta dari kurang takwa menjadi lebih bertakwa.
2: Yang paling penting pada satu Muharram ini adalah bagaimana kita sejarah dan peradaban Islam, bahwa Rasulullah sudah dari Mekah hijrah karena ingin yang lebih baik, hijrah karena keamanan yang lebih baik, maka kita pun mudah-mudahan memaknai hari 1 Muharram ini sebagai juga hari hijrah. Hijrah dari tahun sebelumnya ke tahun yang baru. Hijrah dari kurang baik menjadi lebih baik. Hijrah dari kurang takwa menjadi lebih takwa. Hijrah dan segala-segalanya kita harapkan menjadi lebih baik.
1: Sebelumnya, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Bandar Mia, Hajah Puspitawati, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya peringatan Tahun Baru Islam yang digelar bersama Dinas Syariat Islam Kabupaten setempat. Disebutkan pergantian Tahun Baru Islam 1448 Hijriah menjadi momentum refleksi terhadap apa yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
3: Pada hari ini kita bisa bertemu di tempat ini lagi untuk merayakan bergantinya Tahun Baru Islam. Mulai kemarin kita memasuki 1 Muharram 1448 Hijriah. Pada hari ini selain kita dengan acara tersebut, pada inti adalah merayakan kegiatan ini untuk pergantian tahun sekaligus mencari kesempatan untuk melakukan refleksi diri dan kesempatan kita yang sudah dikerjakan di tahun kemarin. Apa saja yang sudah kita laksanakan, apa yang harus diperbaiki, apa yang bisa ditingkatkan, dan apa yang memang bisa dipertahankan kalau memang sudah bagus. Ya, dan insya Allah tahun yang baru ini kita akan mengantarkan untuk bisa lebih banyak berkarya, untuk lebih mudah menjalankan semua urusan. Dan insya Allah tahun baru ini akan menjadi tahun yang penuh keberkahan bagi kita semua.
1: Diharapkan pada tahun yang baru ini dapat lebih banyak berkarya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bambang Syaputra, ya dari Takengon, melaporkan.
0: Pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan berbasis kinerja dan disiplin, sehingga jumlah yang diterima dapat berbeda. Oleh masing-masing pegawai. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai menerapkan sistem pemberian tambahan penghasilan pegawai TPP yang lebih objektif dengan menitikberatkan pada disiplin dan kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan tersebut ditegaskan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga saat memimpin apel kesadaran nasional yang dilaksanakan di lapangan Setdakap setempat Rabu pagi. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa ASN yang menunjukkan kinerja baik dan disiplin tinggi tidak boleh memperoleh penghasilan tambahan yang sama dengan pegawai yang tidak menjalankan tugas secara optimal. Pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas ASN. Karena itu, komponen penilaian TPP akan didasarkan pada 40% aspek disiplin dan 60% aspek kinerja.
5: Jadi, Bapak-Ibu ingin kami sampaikan bahwa tidak mungkin sama antara yang bekerja dengan yang tidak. Kesiapan anggaranya 12 bulan. Tapi di sisi kami sebut, siapa-siapa yang bisa mengambil TPP. TPP itu nanti 40% itu disiplin.
6: Ditambahkan tiga kehadiran, kepatuhan jam kerja, serta pelaksanaan tugas harian menjadi indikator penting penilaian ASN yang sering meninggal.

0: kantor tanpa alasan jelas atau tidak menyelesaikan pekerjaan akan berpengaruh terhadap besaran TPP. Bupati Aceh Tengah Helioga menyebutkan, penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja setiap ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung berbagai program pemerintah daerah hingga pusat. Pitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Yayasan Swatantra, kami ulangi pendengar, Yayasan Swatantra Pangan Nusantara atau YSPN menyalurkan bantuan benih dan sarana tanam kepada SD Negeri 25 Sabang dan SMP Negeri 7 Sabang. Program tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran ketahanan pangan sekaligus mendorong minat generasi muda terhadap sektor pertanian melalui kegiatan bercocok tanam di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
1: Yayasan Swatantra Pangan Nusantara YSPN menyalurkan bantuan benih dan sarana tanam kepada Sekolah Dasar Negeri 25 Sabang dan SMP Negeri 7 Sabang di kawasan Ibu. Program swasembada pangan berbasis sekolah tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran ketahanan pangan sekaligus mendorong regenerasi petani sejak usia dini. Bantuan yang disalurkan meliputi 600 polybag ukuran 40x40 cm, 300 polybag semai, serta benih sawi, terong, cabai rawit, dan cabai keriting, masing-masing sebanyak 9 kantong. Sarana dan benih akan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran bagi siswa untuk mengenal budidaya tanaman secara langsung di lingkungan sekolah. Ketua Umum Yayasan Swatantra Pangan Nusantara Daryatmo mengatakan, program tersebut tidak hanya berfokus pada hasil produksi pangan, tetapi juga mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi pelaku pertanian di masa depan. Menurutnya, sekolah menjadi tempat yang strategis untuk menanamkan pemahaman mengenai pertanian modern kepada generasi muda.
2: Jadi salah satu di antaranya tujuan kami ini adalah mengatasi krisis generasi petani dengan mengajak kepada generasi muda dan juga siswa sekolah untuk memahami pertanian ini tidak hanya sekedar menanam saja, tapi suatu aktivitas bisnis, suatu aktivitas agrobisnis yang sangat inovatif.
1: Sementara itu, Kepala SD Negeri 25 Sabang yang juga PLT Kepala SMP Negeri 7 Sabang Azhari SPD menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan kepada kedua sekolah tersebut. Ia menilai program ketahanan pangan berbasis sekolah sangat bermanfaat dalam membentuk kebiasaan siswa untuk menanam dan memanfaatkan hasilnya bagi kebutuhan sehari-hari. Azhari mengatakan para siswa akan didorong untuk menanam berbagai jenis tanaman dengan pendampingan guru. Selain menjadi sarana pembelajaran, hasil panen nantinya dapat dimanfaatkan oleh siswa dan keluarga.
3: Sekolah ini kan nanti generasi yang akan meneruskan dalam segala hal, dalam segala bidang. Kesimpulan juga, mengingat lahan kami yang agak luas, alhamdulillah kami sangat berterima kasih dengan ada beliau dan nanti akan kami mengarahkan kepada siswa begitu yang didampingi oleh gurunya agar biasakan mengeluarkan menanam peranak dua batang cabai, terong dan lain sebagainya yang khususnya itu dimanfaatkan sendiri kalau memang ada lebih nanti baru bisa dibagikan kepada yang lain.
1: Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah di Kota Sabang. Selain mendukung pembelajaran, kegiatan tersebut juga dinilai mampu menanamkan nilai kemandirian dan kepedulian terhadap ketahanan pangan kepada siswa. Diah Novitaria melaporkan.
0: Informasi terakhir kami hadirkan dari Bumesia Abdul Rauf Asingkili.

0: Secara resmi kegiatan sensus ekonomi 2026 dimulai pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS setempat menurunkan ratusan petugas untuk melakukan pendataan kondisi pelaku usaha di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Secara resmi kegiatan sensus ekonomi 2026 dimulai di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS setempat menurunkan ratusan petugas. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil Subhan mengatakan, melalui 119 orang petugas pencacah yang telah dilatih, nantinya akan melakukan pendataan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Aceh Singkil, baik usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, di mana pendataan akan dilakukan secara langsung door to door atau pintu ke pintu terhadap seluruh pelaku usaha.
2: Jadi sensus ekonomi adalah kegiatan besar sensus 10 tahun sekali. Jadi di tahun 2026 ini sebanyak 119 petugas akan turun ke lapangan mendata seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Aceh Singkil khususnya. Jadi semua pelaku usaha nanti akan didata oleh petugas kami yang turun secara pintu ke pintu, door to door, dan tidak ada yang terlewat.
1: Kemudian tambah Subhan, dalam pendataan sensus ekonomi 2026 kali ini, kegiatan direncanakan akan berlangsung selama lebih kurang 2 bulan, terhitung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hasil yang akurat terkait dengan gambar dan kondisi perekonomian di Kabupaten Aceh Singkil, Subhan berharap kepada masyarakat yang terpilih menjadi responden agar dapat menerima petugas dan mengisi data-data dengan jujur dan benar. Bahkan ke depan, hasil data ini tidak hanya untuk mengetahui kondisi usaha masyarakat, akan tetapi juga data tersebut akan dimanfaatkan sebagai landasan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah.
2: Jadi nanti himbauan kami kepada masyarakat, ada jargonnya kami, TIR, yaitu T, terima kedatangan petugas, I, isi data dengan benar, dan R, rahasia Bapak Ibu akan terjaga oleh undang-undang. Jadi kegiatan sensus ekonomi ini akan dimulai sejak 15 Juni dan akan berakhir di akhir Agustus selama 2 bulan sekali.
1: Selanjutnya Subhan juga menyebutkan kegiatan sensus ekonomi 2026 ini tidak hanya memotret kondisi usaha, juga melalui kegiatan agenda 10 tahun sekali tersebut akan menghasilkan berbagai informasi strategis lainnya seperti peta data saing usaha, peta perekonomian antar wilayah, perkembangan UMKM, hingga data tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal ini.
1: Propet budaya anuk nanggrok.
2: Terima kasih Relon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Saat sekarang sudah pukul 17 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Kembali terucap selamat sore, salam paling bahagia Anda yang terus setia bersama kami, baik yang berada di wilayah Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, ataupun Anda yang berada di luar daerah Aceh yang juga masih dapat menjangkau mendengarkan suara kami di sore hari ini. Berbenah dalam suasana yang cukup baik ya, bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga ataupun bersama teman-temannya, rekan-rekan ya. Sembari menanti maghrib untuk sore hari ini, kita sudah siapkan rangkaian lagu-lagu terbaik dari pustaka musik program 4 RRI bersama Dedi di sore hari ini.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput budaya anu nanggrong.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Propet budaya anu nanggrong.

kasih Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Armawati R tadi siksa maktuan sudah sama-sama kita nikmati di saat sore hari ini, sudah pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami pilihkan rangkaian lagu-lagu terbaik lainnya di sore hari ini, sembari nanti kita akan nantikan kumandang azan maghrib dan juga lantunan ayat-ayat suci Al-Quran untuk sore hari ini.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 18.35 menit waktu Indonesia Barat. Warilun kami informasikan untuk hari ini atau untuk sore hari ini jadwal atau kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh pukul 18.56 menit waktu Indonesia Barat, dan kami sudah siapkan beberapa lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh sembari kita nantikan kumandang azan maghrib dan juga lantunan ayat-ayat suci Al-Quran.

anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atau

0: Daribat yadaka.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena 4 sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

0: untuk menambahkan membudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita menunggu waktu salat Isya. Marilah kita bersama mendengar sedikit pencerahan agama. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa mu'allifu wa nafa'ana fid dharaini amin. Faslun fi bayani haqiqati sabri. Ini pasal pada menyatakan hakikat sabar. Bagaimanakah yang disebut dengan hakikat kesabaran? Maka di sini akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, "I'lam annahu murakkabun minal ilmi wal hali wal amali. Fal ilmu fihi kasyajari wal halu kal aghsani wal amalu kasimar." Artinya, ketahui olehmu bahwasanya sabar itu tersusun daripada tiga perkara. Sabar itu dia tersusun daripada tiga perkara. Pertama, ilmu. Jadi bagaimana kita sabar kalau kita tidak punya ilmu tentang kesabaran itu? Yakni mengetahui akan bahwa sabar itu baginya kemuslihatan. Dia tahu bahwa sabar itu merupakan satu kemuslihatan, satu kebaikan, bahkan satu anjuran, bahkan satu perintah di dalam agama. Dan baginya beberapa faedah yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dengan kesabaran tersebut, Allah memberikan beberapa faedah. Beberapa faedah yang memberi manfaat bagi seseorang yang sabar itu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dia tahu itu. Dan dengan mengetahui akan yang demikian itu, maka jadi ia berperangai dengan sabar itu. Karena dia tahu bahwa kesabaran itu merupakan satu kebaikan, satu kemaslahatan, satu anjuran daripada Allah dan Nabi-Nya di dalam agama. Dan dia tahu bahwa di dalam kesabaran tersebut ada faedah-faedah yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Karena dia tahu itu, maka dia bersifat dengan kesabaran. Dia berperangai dengan kesabaran. Dia berkarakter dengan kesabaran. Sehingga sudah menjadi satu tabiat di dalam kesabaran bagi orang yang mempunyai sabar tersebut. Jadi bagaimana caranya sabar tersebut? Bujur kesabuh perangai bagi kedanya. Bujur kesabuh tabiat bagi kedanya. Adung ngurung gukun. Nyo kabih sabar apa? Beritimoh lela elo. Kabih sabar, beritimoh lela elo. Karena sabarnya, nyo hanji abih-abih. Kabih siat, beritimoh lo. Agi anak mbak pisang. Kamatima ji, kamatinang ji, beritimoh neng lo. Beritimoh lelo. Beritimoh lelo. Ya lagi ya. Biar abih-abih. Ya mana? Lagian geyu kesabaran bagi kedanyo di dalam kehidupan dunianyo yang panahnya memang berat. Walaupun berat, balasan ji pirayo. Ya mana? Kedua, hal yakni berkelakuan di dalam hati dengan sabar atas kesusahan. Jadi yang pertama benar ilmu, artinya betapa kiban sabarnya lagi kepegah ikut. Yang kedua sabarnya begitu dalam mati kita. Sabarnya begitu dalam batin hati kita. Sabarnya begitu dalam jiwa, dalam roh kita. Sehingga kita hana bagah bengih. Sehingga kita hana bagah amarah terhadap siapapun. Lebih-lebih kata yakini dan kata imani bahwa sebagaimana firman Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Menyo kata imani, kata yakini lagi ya, artinya telah kita putuskan dalam hati kita, tiada ragu kita sedikit pun bahwa orang sabar tersebut beserta Allah Subhanahu wa taala. Artinya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirahmati dia oleh Allah Subhanahu wa taala dan serah dirinya kepada Allah. Nyan kaitamang sabarnya lam hati gonya. Kaji kesaboh hal, kaji kesaboh sifat yang cukup get, yang kaidu dalam hati gonya. Ya mana? Kesusahan berbuat ibadat, pada buat ibadat berat. Menyo contoh bak semayang, ija bersuci, kanajih ija payah darah, kanajih musalla musalla payah darah. Alian bak tajak uman kadang agak jauh. Bak tajak tuhi. Bak tajak qadah, hajat ubud, hajat rayut dan sebagainya. Berat. Kemudian tetruk kedih ke pancarang. Tak ilah daya pakaian ketanya baik kenang najih. Bak tempat qadah hajatnya. Bak tempat buang air kecil. Bak tempat buang air besar. Tak jaga dengan cukup get. Iban cara baik kenang najih bak pakaian katanya dan bak anggota tubuh katanya supaya sah sembahyang katanya dengan sempurna. Kemudian dah jaga alam bak bahal yang lain ya, sebagaimana wate katanya dah sembahyang baik na dalam hati di ibadah rasa ujub, merasa diri kita hebat, merasa diri kita yang sah sembahyang. Seolah-olah kau mana sah semayang tanya yang sah. Bina lah mati dia sifat takabur. Iban cara bersifat dalam hati katanya. Bina tak anggap, tak anggap remeh orang yang lain. Silung yang paling sempurna semayang. Gop si anak betul yang sabuk. Bina mana. Jadi susah. Pada pupuk ibadahnya penuh dengan kesabaran walaupun berat. Kadang-kadang udara agak suhub, kadang tempat-tempat yang katanya ibadahnya agak sempit, tapi tetap katanya terlanjutkan pupun ibadat. Kadang-kadang sakit, payah pada pupun ibadat, tapi tetap pupun ibadat. Dan daripada kesusahan meninggalkan maksiat, batengai maksiat berat, betul-betul berat. Lebih-lebih maksiatnya syidka dikerasi tirara urungnya lima syidnya kapayah bagi peglahro ni mak masyidnya. Tapi bagaimana caranya geilah daya walaupun berat walaupun susah tapi tetap gesabar geilah daya geminta sirama rohani geminta gure geilah daya gemancara masyidnya bergetinggai dan sabar daripada kesusahan meninggalkan berlebih-lebih di dalam syahwat yang mubah. Memang pajuh makanan mangat-mangat dan yang napeng hana getam dalam agama je. Lajib minuman-minuman yang mangat ada nama hana mabukan hana mendalat hana masalah. Memang boleh. Tetapi bagaimana kita mensabarkan diri daripada berlebih-lebih di dalam iaitu kerinduan kedanya babuk yang mubah. Juga hanggebi pelebih. Kejik kepegah lepas Rasulullah makanlah dikala terasa lapar berhentilah dikala terasa kenyang hanggebi melebih-lebih karena menyokai tak melebih-lebihnya nyokai bedah penyakit lain terus kamu tengok wateka tengok katanya sikabu'o bak ibadat maka lepegah oleh Luqmanul Hakim bak anak kaya hayana utuah tak paksa diri kata bak pupun ibadat bek bu'o kata karena bila hana tak paksa diri kata bak pupun ibadatnya akan tinggai ata-ata yang wajib oleh Allah akan tinggai ata fardu oleh Allah maka tak paksa diri kata untuk dak pupun ibadat kibancara bek sampai kata bu'o bek sampai kata dikerasi oleh iaitu malas kata dan menansilam daripada menanggung kesakitan bala wate gebi bala oleh Allah berat wate gebi penyakit oleh Allah berat wate gebi banjir wate gebi penyakit-penyakit nyo berat bada sabar beratan tapi tetap bersabar menanggung kesakitan karena bertingat dalam hati kedayu dan kerja baik pada kedayu dengan Allah yang baik pada kedayu dengan Allah dengan penyakitnya bertingat ketakalan penyakit bertingat yang beri penyakitnya pada hakikatnya Allah ya benar jadi yang beri penyakitnya pada hakikatnya Allah dalam hati kedayu ya berarti tak sabar kedayu kadang kala dengan geberi penyakitnya oleh Allah ampun dosa katanya yang beri penyakitnya oleh Allah selamat katanya singgah di akhirat jadi menyona tak ingat lagi ya tanya tak terima tak rida ada kata kadar Allah yang kegeberi kepada katanya bala tak terima bahkan tak terima karena tak ingat lagi katanya bahawa sang pemberinya tersebut ialah Allah subhanahu wa ta'ala dan kesusahan kehidupannya lebih-lebih lagi orangnya ekonomi berat kadang-kadang batang mekat hana lagut hana laris ia bagaimana kena sikapi berkan lagut sabi lagut berkan kadang orangnya hana lagut ia apakah lagi kena benci kepada Allah hanya tak benci kepada Allah dumna kagebi kejayaan li Allah kepada katanya orangnya kadang-kadang baru terjadi ya tanya nyo ialah cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu katanya sabar yang perlu katanya tak ingat baik pada Allah dengan sebab hana lari pada mengkan gop lari gop lagut gop kadang ada hai demai piuh bungkuh barang gue tanya kata pegah kadang-kadang kalau menitikun Allah hana adi pekan jih lagut hana ipipiu pekan lum melarih dan nyan yang perlu lagi gue tanya betul ingat baik sampai timbul yang lagi nyan ia sehingga reluh akidah gue tanya rusak iman gue tanya karena hana kesabaran mana reluh pula in makanya betul ingat lebih-lebih ekonominya si berat, sehingga aku pegang nah yang aku ampun oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa gedenyo dengan susah bak ta minta rezeki, dengan susah bak ta minta belanja, bahkan nah dosa-dosa rayu yang han ampun ngan bulain ampun ngan susah bak ta minta rezeki. Kadang-kadang tak muka kopi pi halago ha tak bodo tak muka aiskrim, aiskrim pi halago. Alian dah bodoh, dah mengkat buah potong, buah potong pihana laku. Dengan dah muka buah potong kaitu hujud. Ya. Jadi, nyo perlu kesabaran. Tak minta jalan keluar. B yang gembir rezeki oleh Allah, berpenuh rasa syukur kepada Allah. B yang gembir rezeki oleh Allah, tak terima. Oh gembir, beranya 50 ribu. Bersyukur kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah. Pergunakanlah kalah rezeki pada tempat yang keperintah. Nyo kadang bangebir rezeki kadang main chip. Bangebir rezeki kadang-kadang kita main judi. Bangebir rezeki kadang salah pakai. Nyo tiada mensyukuri. Sehingga hang bile oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hana sesuai lagi yang keperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang berat bak minta rezeki. Maka perle lagi danyo kesabaran. Yang ketiga beramal, yakni telah berperangai dengan sabar dan telah bersifat dengan sabar itu dengan tiada bersusah hatinya pada tiap-tiap kedatangan bala atau kedatangan kesusahan dengan tiada diberhatinya. Jadi lihna ilmi katanya, kemudian di samping menoh berhidup sifat sabarnya dalam hati itu, kemudian sifat sabarnya seolah-olah bekal lagi perbuatan yang si uro-uro yang sehingga hana beratli katanya, yang sehingga katanya penuh keridaan terhadap cobaan, penuh keridaan terhadap kesusahan, penuh keridaan terhadap hal yang memang tak diinginkan lagi-lagi-nya, tapi senang hati, lapang dada dan terima. Hana Bradley, kaji kesaboh, yaitu amal sehari-hari. Kaji kesaboh, sifat yang melengket bak diri kedanyo, yang sehingga Hana Bradley kedanyo dah lakukan kesabarannya, mengamplikan kesabaran pada diri kedanyo, nyo Hana Lee Bradley. Pekan, karena kaji kesaboh perangai. Kaji kesabuh tabiat bagi kedanya. Maka menyona leh macamnya di dalam menjalani kesabaran nyo penuh hikmah. Di dalam menjalani kesabaran penuh manfaat. Di dalam menjalani kesabaran hana berat membacut. Bahkan yang pertama karena ilmu bak sabar. Yang kedua kaidu sifat sabar dalam hati. Yang keleh sifat sabar iaitu latihnya bak ganyan ibarat kalage buk si uro-uro, ibarat lagi tabiat yang hana lekang li bak ganyan lagi kun urung urung awai al awalu tubiat kibar latih menamangan adik kamangan bak sabarnya gop ikun ku ganyan biasa mendah, gop icaci ganyan suluh mendah, gop ka macam-macam buku ganyan ganyan hana go open santai mendah biasa-biasa mendah. Jadi nyo ke nyo ka mudah bagi siro urung di dalam menjalani sabar, tapi menyo hana siput yang kelih nyo ada yang kelih eh lebih dua mendah ilmu na dan sabar na bati, tapi bak kejalankan siput sabar bati ganyan bak kepeduk siput sabar bati ganyan karena halau mentabiat sifat sabarnya bagusnya sehingga waktu di kulit kok berat memang hang bala tapi kerut boleh kuning roh ma'imata bungkuk dengan tubuh bak keputun pekan berat datang hati ikun kadang-kadang nah putih o kata keringau ya benar waktu di kun berat datang hati ikun ya benar meling-ling imata kata ikun pekan karena memang penuh yaitu keberatan. Ya. Tapi walaupun menang tetap sabar. Ya, bahkan karena sabarnya ialah sabuh perintah. Bahkan sabarnya merupakan sabuh kewajiban. Baik sampai terjadi hal-hal tidak diinginkan. Baik sampai terjadi malapetaka yang yaitu sangat-sangat berbahaya. Maka adalah ilmu pada bahagi yang pertama itu nyo ibaratnya seperti batang kayu. Jadi bono sabarnyo nyo tersusun daripada lehe perkara. Yang pertama bena ilmu. Jadi dalam kesabarannya ilmunya ibarat bakai, ibarat batang sibak bakai. Maka menyohana ilmu haiduk sabar abak urunya. Malah kebiasaan ini kaikun ke dayo dah kungguh ke urunya. Bahkan karena hana kesabaran itulah sifat dendam. Kaikun dah balah. Oi poh dia ada poh ji. Yang ehnan pikiran. Yang ehnan ilmu. Yang sifat dendam. Man bahukum kan je kai poh dia ada poh ji. Yang keenan ana ilmu ilmu fikah hendang. Ana ilmu tazkiyah. Ilmu fikah hendang bagi dayo. Yang kerja ke pegah. Ya. Dalam yaitu kitab tauhid sirah urung yahana ilmu tazkiyah yahana ilmu tasawuf walaupun ngam malim dak fikah. Ya, fikah yang tok lain hijau. Tapi hana ilmu tasawuf maju. Ha. Nyan ngebegah. Ha, idam ngonya ba yaitu nafsu nafsu lawamah. Ha. Hai ba nafsu mulhama. Apalagi nafsu amar nafsu yaitu nafsu mutmainnah pula ba nafsu ya radiyah mardiyah kamilah mukammalah hai teme ji kaku paling-paling yang ke ba nafsu lawamah nafsu galak kebaikan galak dahat ni ke ba kebaikan tapi mandang e betalu li amarah li nafsu amarah sigogo sigogo kata lu li kamu nang nafsu amarah sigogo kali bubu masjid mam sama-sama mai depe gop. Bahkan karena hana itu yaitu ya sifat yaitu hana itu nafsu yaitu mutmainnah. Nah. Ya mana? Maka dalam kesabarannya benda ilmu. Ilmunya ibarat batang kayu. Artinya pondasi yang cukup kuat di dalam kesabarannya benda ilmu. Ilmu tentang sabar. Ya. Bahkan orangnya hana sabar karena hana ilmu dan sang sabar. Apa hikmahnya dari kesabaran? Apa manfaatnya dari kesabaran? Apa faedah dari kesabaran? Hana kedepu. Dan hukum sabar. Nah hukum sabar wajib. Nah hukum sabar sunat. Jadi karena hana ilmu kesabaran, kaku wadegop kurnayan. Ikanya kurgop degok pohnya yang kepoh kok engkau pecok dah yang kecok dah kok menang-menang gaju hana hana betul-betul yang dianjil lagi hana berhenti lagi kaku sampai kiamat dunia menang. Ya ya lagi dan hal pada bahagian yang kedua itu seperti cabangnya. Jadi bono ibarat ba ilmu ibarat ba hal artinya di samping kerana ilmu dia sifat sabarnya berhidup hati dia walaupun berat memang mantang berat berat madam timah ruhi mata madam timah putih uk madam timah ya mana berat datang madam timah ya mana kadang-kadang haik dapat jahubu dia dah dengar ada yang musuh leji ke dia haitim lahatmu ya mana bubu hai dapat jauh dari kemenangan mempikiran murah-urah mempikiran tu ya, tapi karena nak elemen mana ya biasa mana ya seperti cabangnya dan amal pada bahagian yang ketiga itu seperti buahnya. Jadi karena bunuh karena boh, karena hasil. Wadai karena hasil. Kadete. Yo karena yaitu sesuatu yang bermanfaat. Ya, benar. Jadi hanale susah. Maka dalam kesabarannya yang pertama benar ilmu, budak depa bahawa kesabarannya anjuran agama, sabuh kemuslihatan yang dalam agama dan ngenta sabarnya na faedah yang bermanfaat bagi kedanyo dalam dunia dan dalam akhirat. Dan yang kedua hal, beidu sifat sabar dalam hati ni walaupun berat. Memang berat hat. Berat hat. Tapi beidu ibanjara. Ya benar. Yang kelah sifat sabarnya di samping mak ibu hidup bagaimana berjaya ketabiat, berjaya keamalan sehari-hari. Ya benar, berjaya keamalan sehari-hari. Ya benar, baik lebrat watena sesuatu kesusahan, kepayahan, keberatan, biasa betul cari jalan keluar. Hana menjadi sabo hal yang beban yang sehingga gunanya je kepijut dor-dor. Hana je ke mana? Bakon karena kada depu hikmah-hikmah ji. Ya benar. Demikianlah hakikat sabar yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Dan lagi menyebutkan hakikat sabar itu oleh Maulana wa Sayyiduna Abdul Qadir Al-Aidarus di dalam kitab Darussamin. Wasabru habsun nafsi ala karihin yatahammalu aw lazizin yufarriqu wa huwa alal faraidi wa tarkil muharramati fardun wa alan nawafili naflun wa fil masaibi wal alami fatarkul jaza'i wa syakwa min Allah fardun wa ma zada fahuwa naflun. Artinya bermula hakikat sabar itu yaitu menahan nafsu daripada amarah. Datun nafsu dayo daripada yaitu melakukan hal-hal yang hana perintah dalam agama. Menahan nafsunya daripada marah atas suatu yang dibenci yang datang kedatangan itu, atau menahan nafsu daripada marah atas sesuatu yang disukainya yang mencerai akan dia. Yang pertama datun nafsu dayo aduh sabuh kebencian yang harus tatanggung lagi dayo. Ada sabuh hal yang hana gedayo senangi tapi payah tapi kul lagi dayo. Payah tatanggung adan lagi dayo. Memang berat tapi payah tatanggung. Contoh masa meninggal orang syiit. Meninggal orang syiit berat. Gejet ladung mate meninggal orang syiit ke stres ke. Mate meninggal anak ke stres ke. Anak tu yang umur 7 tahun lagak-lagak ganteng-ganteng eh. Anak indang tari-tari tiba-tiba akan kecok oleh Allah kalemi aku ayah haji lantika air draw-draw karang mati bak ketinggal ke anak berat. Ya mana jadi ya ya memang sabo hal yang terjadi memang ada ajit bekna tanya bak kedayu. Ya jadi ia memang berat. Tapi payah tak sabar. Baik sampai tak mau ba'u. Baik sampai tak gulai-gulai lah baik. Baik sampai tak cok gunting tak koh-koh. Tak talun tak pelung dalam jalan. Tak stres. Baik sampai kejadian ni lagi. Pakon. Karena semua itu datang dari Allah SWT. Anak ke tanya. Ada kejuk oleh Allah. Urun syik ke tanya. Ia ialah juga dari Allah. Tanya juga pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala ke pelahir dunia nyo. Mau ronyo unsi ke tanyo. Kagecok kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana ke tanyo lagi anci. Ya mana? Jadi perlu kesabaran. Kadang-kadang ke tanyo urinang tu. Baru dah menikah. Baru ke tanyo lih tak baru lih tak pegat acara resepsi. baru oleh acara pesta. Kau ba Allah kau meninggal. Meh pi mahai lewatnya. Ada mukawil lain pimpran yang kena kau meninggal. Ya. Kadang-kadang 20 sama yang tiga tak baju lama. Ya mana? Mumang dulu pada fikir. Dan yang kau lain kau hana leh kau bepeng. Ya, dalam meh 20 sama yang dah buka acara kadang teruk terduh juga dan sebagainya. Kau kejap pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyohana sabar, menyohana ilmu, salah-salah rugu pohro. Salah-salah stres. Salah-salah bayar apa mungkin ke jua. Ha, jadi no kenyo perlu diterapkan kesabaran. Nah, sesuatu hikmah yang Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang hana dah depu oleh kita. Ya mana? Menancin tu umpama ji ka terjadi hal tidak diinginkan yang lain tu, ka patah kaki, ka patah jaro kudanya kadang-kadang. Ya, atau ikul lego satu hal kebencian yang datang ada kudanya. Yo perlu tak sabar, tak tun diri kudanya. Ya, baik tak balah. Ya mana? Kebalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mana? Jadi yang gekun ialah kesabaran. Dan menanti penuh sesuatu yang memang tak galak lagi kudanya. Kau gaduh buat kudanya. Hagi anak kudanya. Anak yang kembarang tak galak. Kau gaduh buat kudanya. Yang perlu tak sabar. Kau kecok oleh Allah. Kau meninggal. Dan adalah sabar atas kesusahan meninggalkan sesuatu yang diharamkan akan dia itu, yaitu fardu pula. Ya benar. Ya, sabar katanya arti fardu atas menjalani kewajiban. Tak sabar arti tak pubut atas fardu. Dan tak sabar arti tak tinggai arti meninggalkan hal-hal yang diharam oleh Allah. Ya hukum ji fardu. Ya benar. Tak sabar ada fardu. Kebanjara fardunya berhasil dan pungut. Walaupun berat. Bak semayang, bak puasa. Berat bak puasanya. Ya, bak pungut haji, bak putubik takut. Wadai kera takut, bayang putubik takut, meretuh hidup. Berat bak pikiran ke. Ya. Kemah ke belok ke dia lain tak bawa. Tapi bayang putubik takut, meretuh hidup. Berat bak putubik. Ya, wajib sabar. Ya. Wajib sabar. Artinya, mesti putubik. Han ke putubik dosa ke. Bahkan karena memangnya sabar kewajiban. Payah sabar, payah dun. Han yut. Ya. Han nak putubik. Bahkan karena yang sabar kewajiban. Fardu. Ya. Jadi, hukum sabar ni untuk mengeluarkan zakatnya walaupun berat, nya mesti. Bahkan baik je ke salabah nombor dua. Salabah yang pertama karena ia harap ni. Baik ibadah salabah lah minum bagaimana. Ibadah dalam salabah ini. Yang lahir dalam cucur salabah balai elok. Ya, kemudian. Ya. Menancit. Daripada atas-atas yang harum. Baik dah bubuk atas harumnya. Zina. Yang tempatnya si tempat zina. Yang baik dah jak kena. Hukum dah dendro baik dah jak kena. Yang hukum dah dendro. Yang wajib. Kan sunatnya. Si meo dah jak kena tu, si ahai dah tu. Hana kena yang rayu uji, dihi rayu dah yang. Ujung kah merayu rayu. Ujung kah harut lah rayu. Kah timbul perzinaan. Ya. Jadi, yang wajib dah tundra kena yang. Beru di dalam but yang keperharum oleh Allah. Ya. Jadi, kah kebaik dah jak. Tak sabar je mentang. Hana jak kena. Jak lain. Ya, jak masjid. Jak yang tikam. Ya semayang, ya berkuran, ya balai-balai ber, ya tinggal darah. Ya mana? Ya lagi yang ini. Supaya apa kan? Ya, supaya katanya ya, terhindari daripada segala hal yang lagi yang rupa. Ya, karena memang menyohana le katanya. Ya, dah sabar diri katanya. Tak keruh, mak buk-buk lagi yang. Ya, yang hukum ni fardu. Dan sabar atas kesusahan berbuat yang sunat itu, itu sunat pula. Maksud contoh je, li semayang maghrib. Nah sunat, bubuk semayang keluarkan, pemajis. Sunat li maghrib. Cik berat, nafsu dan yang kadang-kadang. Ya, be'er baik bubuk. Tapi,
1: dailah daya, tak sabar pada bubut, dah lawan nafsu daya. Ya, yang hukum ji iaitu sunnah. Mamyo gedayo nak tinggal ayat dah wajib, kata dah wajib bila. Jadi sabar ya, tentang kesusahan berbuat yang sunat, ya hukum ji sunat. Dan demikian lagi sabar atas kesusahan di dalam bala, seperti kematian anaknya atau istrinya atau barang sebagainya, seperti meninggalkan, gentar dan marah dan mengadu kepada seseorang, yaitu fardu ji. Dan yang kau sakit, masa sakit dah pegah kena, dah pegah kedih. Ya aja pegahnya. Seolah-olah katanya daya mengadu Allah bahawa orang lain. Dah pegah pada orang, seolah-olah nak mempunyai ji, hai puka debu. Allah kagak sakit lo. Ha. Seolah-olah dah apa pengaduan bak manusia, ada sabah sakit yang kagak bila Allah. Yang fardu untuk baik dah pegah-pegah bago. Wajib yang baik dah pegah-pegah bago pada hakikat ji. Ya. Tapi karena ana ilmu gede yo truk ponyo dah pegah, truk ponyo pegah. Ya benar. Jadi yo hakbi. Ya. Pusit, ya. Obat mau baju, depan ke pegah kecuali ba doktor dia pegah baju. Baju dah pegah. Ana perlu lewat. Pakat sebab ini nak ilmu yang periksa. Ini pun kena. Oh, anak ini pun berarti hanya dia yang macam dia orang lain. Ha, kena doktor spesialis. Masa dia yang pun penyakit. Ha, bak ke dia. Ha. Mama sakit ke dia. Ha. Sakit lambung. Ajar sama doktor, dia periksa ke dia pun ni. Mana buka halung lambung. Baik periksa ini, di depan mandu. Pakat, karena dia spesialis. Ha, anak boleh apa yang dah nak pegah? Pegah pecuk tu. Ya benar. Lalu lambung lagi. Cuba nak kalau. Kalai. Biubat. Dan pihak nak lewat bayang ayat. Pegah habar lagi. Ya benar. Dan melancit lam. Ya, tak sabar. Ya. Daripada perangai yang kecelaan. Ya, yang si Banjara katanya. Bekna siput-siput yang jahat pak katanya. Baik bedah siput-siput yang jahat. Yang jahat pak katanya. Baya dah tundra pun ni. Baik bedah siput-siput yang jahat. Ha. Yang ni sabar hati dia daripada segala sifat kejahatan. Dan daripada perangai yang kecelaan. Dan melawani akan nafsunya itu. Dan berperangai ia dengan segala sifat yang kebajikan. Dan segala perangai yang kepujian. Jadi sifat-sifat yang kejahatan mana dah tundra, dah sabar kena. Ya, benar. Dan tak sabar lah ada tamu sifat dengan sifat yang kebajikan supaya mendapat iaitu manfaat dunia dan akhirat, supaya mendapat kemenangan ketanya kebili Allah Subhanahu Wa Taala dengan fahla yang melimpah ruah. Maka ini aku mantang di malamnya kiranya bermanfaat bagi kita yang bersama. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Program 1.
3: Warilun di marapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halqah maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

عن أبي موسى الأسعاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فضفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

Terima kasih Wariluna, nama saya bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz pukul 21 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Di malam hari ini, edisi Kamis malam Jumat Warilun, seperti biasa kita sudah siapkan beberapa rangkaian program syiar islami di malam hari ini yang akan kami hadirkan hingga nanti penghujung tugas kami di edisi hari ini. Untuk pertama kita akan ajak Anda untuk mendengarkan sejarah Islam ya. Nanti akan ada beberapa paket siaran syiar islami lainnya yang juga akan kami ketengahkan ke ruang simak Anda.

0: Ben. Propert budaya anu nanggrok.
1: Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, kami persembahkan ruang khusus sejarah Islam bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk malam ini dalam acara Sejarah Islam dengan judul Asal Usul Manusia Pertama. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam di permukaan dunia ini yang penuh bermakna, yaitu dari kegelapan kepada alam rahmatan lil alamin. Sedaralun propet, di mana saja Anda berada, pada malam yang berbahagia ini kita berjumpa lagi dalam acara Sejarah Islam, yang mana pada malam ini kita akan mengangkat sebuah judul, yaitu Asal Usul Manusia Pertama. Sedaralun, sepanjang sejarah makhluk yang bernama manusia di muka bumi dengan segala kisahnya ternyata masih banyak menjadi misteri. Sosok Adam sebagai manusia pertama di muka bumi menyimpan 1001 kisah. Kisah ini mencoba menguak secuil misteri tentang penciptaan Nabi Adam. Sekarang marilah kita dengar bersama-sama. Adam dalam bahasa berarti tanah. Manusia hidup sekitar 5872 hingga 4942 sebelum Masehi adalah dipercaya oleh agama-agama Samawi sebagai manusia pertama bersama dengan istrinya yang bernama Hawa. Menurut agama Samawi pula, merekalah orang tua di dunia di semua manusia yang ada di dunia. Rincian kisah mengenai Adam dan Hawa berbeda-beda antara agama Islam, Yahudi, Kristen maupun agama lain yang berkembang dari ketiga agama ini. Adam menurut agama Islam, bahwa bangsa Atlantis ataupun dinasti Rama bukanlah dari ras manusia. Keturunan Adam dialah yang dinamakan tiga umat terdahulu sebelum Nabi Adam, yaitu Banul Jan, Banul Ban, Ijajil dari golongan jin yang terakhir malah berbadan dan berdarah dari golongan tiga umat terdahulu. Itulah bumi ini pernah mengalami tiga kali kiamat. Mungkin dalam hati kita semuanya pernah terbersit pertanyaan, siapakah makhluk sebelum Adam? Kalau menurut kepercayaan Islam, dalam surah Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan kata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi ini orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Sedaralun di mana saja berada, sebelum Nabi Adam turun ke bumi, diceritakan bahwa yang menempati bumi ini adalah bangsa jin yang dikelompokkan menjadi Abal Jan dan Banul Jan. Dari dua kelompok tersebut bertempur terus, tidak pernah bersahabat. Kemudian malaikat menanyakan kepada Allah, apakah akan membuat orang untuk menjadikan khalifah di bumi yang selalu yusfiqud diman atau pertumpahan darah. Akhirnya Allah memerintahkan yang bernama Azazil yang memimpin para malaikat Jibril, Mikail, Izrail dan malaikat yang lainnya untuk menaklukkan Abaljan dan Januljan di bumi ini. Kemudian setelah ditaklukkan, akhirnya Allah menciptakan Nabi Adam. Di antara Azazil, malaikat dan Adam diberikan ilmu oleh Allah karena tujuannya untuk menjadikan khalifah di bumi. Setelah diuji, ternyata yang lulus dari ujian tersebut adalah Nabi Adam. Akhirnya semuanya diperintahkan Allah untuk sujud penghormatan kepada Adam. Fasajatul ila iblis. Akhirnya semua sujud kecuali Azazil, bangsa iblis. Mereka sombong dan membangkang. Aba wastakbara. Manusia tidak diciptakan di bumi, tapi manusia dijadikan khalifah di bumi sebagai pengganti. Tentunya ada yang diganti, alias Adam bukan makhluk pertama di bumi. Dan Allah tidak mengatakan untuk mengganti manusia sebelumnya, tapi pengganti makhluk di bumi, yaitu Abaljan dan Banuljan. Mereka itu adalah penghuni bumi sebelum manusia. Bentuk basariahnya tak jauh berbeda dengan manusia. Maka Anda bisa buktikan bahwa makhluk selain manusia punya badan yang sama seperti manusia, yaitu Banul Jan, anak turun jin. Jika Banul Ban anak turun Dedemit, maka ketika bumi rusak oleh mereka, mereka diusir, bahkan dibasmi oleh malaikat, hingga mereka berlari terbirit-birit dan mencari tempat yang jauh dari anak Adam. Saudara Lun Prope di mana saja berada, berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan, memang ada makhluk lain sebelum manusia. Mereka seperti manusia, tetapi mempunyai karakteristik yang lebih primitif. Otak mereka lebih kecil, oleh karena itu kemampuan mereka berbicara sangat terbatas, karena tidak banyak suara vowel yang mampu mereka bunyikan. Kelompok ini dinamakan Neanderthal. Kemudian datanglah manusia Adam yang diklasifikasi sebagai Homo species. Menurut Wikipedia, Homo sapiens mulai ada sekitar 200 ribu tahun lalu. Sedangkan Neanderthal ada sekitar 130 tahun dulu. Kemudian ia lenyap. Ada juga teori yang mengatakan Neanderthal lenyap sebelum Homo sapiens muncul. Tapi yang pasti, Homo sapiens bukanlah evolusi dari Neanderthal. Neanderthal hanyalah makhluk seakan manusia yang telah ada sebelum kita atau manusia Homo sapiens. Mungkin tidak ada fakta konkret yang membicarakan isu ini. Kebanyakan teori berdasarkan sumber fosil, namun yang paling penting mungkin sebagai bagian yang Muslim, kita percaya ada makhluk sebelum Adam yang saling membunuh. Ada yang mengatakan mereka adalah dari kaum jin. Ada juga yang mengatakan bahwa ada tiga umat yang utama sebelum Adam. Dua di antaranya dari kaum jin, sedangkan kaum yang ketiga adalah dari golongan yang berbeda dari jin, karena mereka ini berdarah dan berdaging. Golongan ketiga ini adalah mereka yang dimaksudkan sebagai man yufsidu fiha wayas fikul dima. Golongan yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah, seperti yang diulas oleh malaikat di dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 30. Ini pendapat yang dilontarkan oleh Al-Maqdis. Sesungguhnya manusia yang pertama kali dijadikan oleh Allah adalah Adam alaihissalam. Beliau dijadikan dari tanah yang bentuk manusia, yang dibentuk manusia, lalu ditiupkan roh kepadanya, lantas jadilah berupa manusia, berupa darah, daging, dan ruh, berupa Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan Nabi Adam alaihissalam atau manusia pertama, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan dua makhluk yang berakal, berupa makhluk yang berupa malaikat, dan yang kedua makhluk yang berupa banul jin atau iblis. Saudara Lun Proput, sebelum kita lanjutkan kisah ini, marilah kita mendengarkan sebuah lagu berikut ini.

Tidak ralun di mana saja Anda berada. Adapun asal mula kejadian kedua makhluk tersebut adalah malaikat dijadikan dari nur atau cahaya yang suci, yang berupa ruh dan akal, tidak ada syahwatnya. Karena itu malaikat tidak makan, minum dan juga tidak beristri. Lain dengan manusia, hidup malaikat semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lainnya tidak dilaksanakan. Banul Jan dijadikan dari api, berbentuk sebagai manusia, membutuhkan makan, minum dan beristri, dan juga mempunyai keturunan yang banyak sekali. Adam hidup selama 930 tahun. Setelah penciptaan sekitar 3760 hingga 2830 sebelum Masehi, sedangkan Hawa lahir ketika Adam berusia 130 tahun. Al-Quran memuat kisah Adam dalam beberapa surat, di antaranya Al-Baqarah pada ayat 30 hingga 38 dan surat Al-A'raf ayat 11 hingga 25. Menurut ajaran agama Abrahamik, anak-anak Adam dan Hawa dilahirkan secara kembar, yaitu setiap bayi lelaki dilahirkan bersamaan dengan seorang bayi perempuan. Adam menikahkan anak lelakinya dengan anak gadisnya yang tidak sekembar dengannya. Menurut Ibnu Humain, Ibnu Ishaq dan Salamah, anak-anak Adam adalah Qabil dan Iklima, Habil dan Labuda, Sid dan Azura, Asud dan saudara perempuannya, dan Ayat dan saudara perempuannya, Balak dan saudara perempuannya, Atati dan saudara perempuannya, Tauba dan saudara perempuannya, Darabi dan saudara perempuannya, Hadas dan saudara perempuannya, Yahus dan saudara perempuannya, Sandal dan saudara perempuannya, dan Barak dan saudara perempuannya.

Sosok Adam digambarkan sangat beradab sekali, memiliki ilmu yang tinggi, dan ia bukan makhluk purba. Ia berasal dari surga yang berperadaban maju, turun ke muka bumi, bisa sebagai manusia dari sebuah peradaban yang jauh lebih maju dan jauh lebih cerdas dari peradaban manusia sampai kapanpun. Oleh karena itulah Allah menunjuknya sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Saudara Lun yang masih bersama Perempat RRI Banda Aceh, dalam gambarannya ia adalah makhluk yang teramat cerdas, sangat dimuliakan oleh Allah, memiliki kelebihan yang sempurna dibandingkan makhluk yang lain sebelumnya, dan diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Al-Isra ayat 70. Saudara lun proput, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Menurut riwayat di dalam Al-Quran, ketika Nabi Adam alaihissalam baru selesai diciptakan oleh Allah, seluruh malaikat bersujud kepadanya atas perintah Allah. Lantaran kemuliaan dan kecerdasannya itu menjadikannya makhluk yang punya derajat amat tinggi di tengah makhluk yang pernah ada. Sama sekali berbeda jauh dari gambaran manusia purba menurut Charles Darwin yang digambarkan berjalan dengan empat kaki dan menjadi makhluk purba berpakaian seadanya. Makhluk sebelum Adam. Mengenai penciptaan Adam sebagai khalifah di muka bumi diungkapkan dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi ini orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 30. Menurut syariat Islam, Adam tidak diciptakan di bumi, tetapi diturunkan di muka bumi sebagai manusia dan diangkat atau ditunjuk Allah sebagai khalifah, pemimpin, pengganti, dan penerus. Di muka bumi atau sebagai makhluk pengganti, yang tentunya ada makhluk lain yang diganti. Dengan kata lain adalah Adam bukanlah makhluk berakal pertama yang memimpin di bumi. Dalam Al-Quran disebutkan tiga jenis makhluk berakal yang diciptakan Allah, yaitu manusia, jin, dan malaikat. Manusia dan jin memiliki tujuan penciptaan yang sama. Oleh karena itu, sama-sama memiliki akal yang dinamis dan nafsu, namun hidup pada dimensi yang berbeda. Sedangkan malaikat hanya memiliki akal yang statis dan tidak memiliki nafsu, karena tujuan penciptaannya sebagai pesuruh Allah. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ada makhluk berakal lain selain ketiga makhluk ini. Dari ayat dari surah Al-Baqarah ayat 30 banyak mengundang pertanyaan, siapakah makhluk yang berbuat kerusakan yang dimaksud oleh

0: malaikat pada ayat di atas. Dalam arkeologi berdasarkan fosil yang ditemukan, memang ada makhluk lain sebelum manusia. Mereka nyaris seperti manusia, tetapi memiliki karakteristik yang primitif dan tidak berbudaya. Saudara Lumpropa di mana saja berada, volume otak mereka lebih kecil dari manusia. Oleh karena itu, kemampuan mereka berbicara sangat terbatas. Oleh karena tidak banyak suara vowel yang mampu mereka bunyikan. Sebagai contoh, Pithecanthropus erectus memiliki volume otak sekitar 900 cc, sementara Homo sapiens memiliki volume otak di atas 1000 cc. Otak kerak maksimal sebesar 600 cc. Maka dari itu, bisa diambil kesimpulan bahwa semenjak 20 ribu tahun yang lalu, telah ada sosok makhluk yang memiliki kemampuan akal yang mendekati kemampuan berpikir manusia pada zaman sebelum kedatangan Adam. Saudara Lun yang masih bersama kami, Pro 4 RRI Banda Aceh. Dalam surah Al-Hijr yang artinya, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Surah Al-Hijr ayat 27. Dari ayat ini, sebagian lain ulama berpendapat bahwa makhluk berakal yang dimaksud tidak lain adalah jin, seperti dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan, yang dimaksud dengan makhluk sebelum Adam diciptakan adalah jin yang suka berbuat kerusuhan. Menurut salah seorang perawi hadis yang bernama Taus Al-Yamani, salah satu penghuni sekaligus penguasa atau pemimpin di muka bumi adalah dari golongan jin. Walaupun begitu, pendapat ini masih diragukan karena manusia dan jin hidup pada dimensi yang berbeda, sehingga tidak mungkin manusia menjadi pengganti bagi jin. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi, langit dan malaikat, Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menciptakan makhluk lain yang nantinya akan dipercaya menghuni, mengisi serta memelihara bumi tempat tinggalnya. Saat Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan para malaikat akan kehendaknya untuk menciptakan manusia, mereka khawatir makhluk tersebut nantinya akan membangkang terhadap ketentuannya dan melakukan kerusakan di muka bumi. Berkatalah para malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman untuk menghilangkan keraguan para malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Saudara Lun Proput di mana saja Anda berada, demikianlah pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini dalam acara Sejarah Islam dengan judul Kisah Asal-Usul Manusia Pertama. Semoga dapat kita ambil suatu pelajaran bagi kita semua, dan sampai berjumpa kembali di malam yang sama pada minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mendengarkan Sejarah Islam. Semoga acara ini bisa memberikan pencerahan pengetahuan

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: Walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
0: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Fa'atim.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Islam, sebelum datang dari Allah, suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruh, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya."
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
0: Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
1: Propet budaya anu nanggrok.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara lunduan, khususnya mendengar radio Propert Banda Aceh, malamnya kita akan tersambung lom dengan sebuah hikayat Hasan Husin bahagian yang keput. Jadi orang yang kalau dah dengar dia katanya itu bahagian yang kelih, jino tersambung lom bahagian yang keput. Pakiban tentang Laila Musin yang kakenong rayuan daripada Raja Yazid. Mudah-mudahan ceritanya bujuk ke sabah pedoman katanya. Jadi sabah renungan yang bawa cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari ayah gonyan iaitu Sayyidina Ali sampai terus buat anak di inaya oleh Raja Yazid iaitu anak Muawiyah. Selamat renung dengar lontuan baca hikayat Hasan Husin malamnya di Radio Propert RRI Banda Aceh.

0: Sekian cedera-cedera lun kusuji pendengar radio RRI Perubut Banaceh. Malam yang berbahagianyo eno dile selusau tabaca sabo hikayat Hasan Husin. Bahagian yang kelimang alhamdulillah singoh akan datang lom ku di uke bahagian yang keenam. Mudah-mudahan Ronu Siti Asabe dengan RRI Proput Banda Aceh. Akhir haba wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Topet Budaya Anak Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh Masjid Raya Baitur Rahman, para pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dimanapun kiranya berada. Sambil beriktikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh Tengku Haji Mursalin Basyah LCMA. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat sebelum dan sesudah. Mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-ahad al-fard al-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap af'al-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan-Nya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah-hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Hikmah hari ini, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, Allahumma amin. Ma talaba laka shay'un mithlul ittirari ولا أسرع بالمواهب مثل الذلة والافتقار ما طلب لك شيء مثل الاضطرار. Tidak ada yang membuat doamu lebih cepat terkabulkan yang seperti keterdesakan, dan wala asra'a bil mawahib mithlu dhillati wal iftiqar, dan tidak ada yang lebih cepat membuat datangnya karunia-karunia Allah yang seperti dibuat oleh kehinaan diri, sifat kehinaan diri, wal iftiqar, dan sifat kebutuhan kepada Allah. Taulangi, tidak ada yang membuat doamu mudah dikabulkan seperti yang dibuat oleh keadaan keterdesakan, dan tidak ada yang lebih cepat mendatangkan karunia-karunia Allah seperti yang didatangkan oleh sifat kehinaan diri, kerendahan diri, wal iftiqar, dan sifat butuh kepada Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi hikmah ini masih berbicara tentang hakikat doa, masih berbicara lanjutan pembahasan sebelumnya tentang hakikat maqasid dan filosofi doa. Jadi dalam banyak hikmah-hikmah sebelumnya, termasuk yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu berbicara tentang bagaimana memaknai hakikat doa dalam Islam agar searah dengan nilai-nilai ketauhidan dan searah dengan adab-adab terhadap Allah. Jadi pernah juga kita sampaikan sebelumnya, ada orang-orang ketika berdoa dia justru mengatur-atur Allah, berdoa tapi isinya mengatur Allah, bukan Allah yang mengatur dia tapi dia mengatur Allah. Ada juga orang yang berdoa, memang berdoa tapi ternyata dia memaksa-maksa Allah. Jadi ada orang-orang yang berdoa justru membuat nilai ketauhidannya itu amburadur, ya, dan kurang adabnya dengan Allah. Maka pada hikmah sebelumnya disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari,
Yang terpenting itu bukan doanya, tapi yang terpenting adalah bagaimana adabmu, adab kita dengan Allah itu terjaga, itu lebih utama. Karena kalau doa itu untuk kepentingan kita, kebutuhan kita, tapi kalau adab dengan Allah itu hak Allah yang harus kita jaga. Jadi kalau kita bandingkan mana lebih utama kepentingan kita dengan hak Allah, tentu hak Allah lebih harus kita jaga daripada kepentingan kita. Jadi jangan sampai gara-gara kepentingan kita, kebutuhan pribadi kita, hak-hak Allah itu tidak kita jaga dengan baik. Dalam hal duniawi mungkin kita sering seperti itu, dan itu sifat alamiah manusia. Ya, walaupun kadang-kadang memang agak kasar, agak-agak apa. Memang sering manusia ini ketika dia ada kepentingan-kepentingannya terganggu, kepentingan-kepentingan yang ingin dia capai, maka dia kadang-kadang siap rela melakukan apapun walaupun itu mengganggu nilai-nilai orang lain. Dalam hal dunia kan banyak seperti itu. Nah, walaupun itu tidak boleh juga, apalagi kalau sampai kemudian demi kepentingan kita, kita menerobos adab-adab dengan Allah. Allah tidak mau seperti itu. Kalau sesama manusia aja tidak mau, apalagi Allah pencipta manusia itu. Maka di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari bukan ingin mengatakan kepada kita untuk tidak berdoa, bukan. Berdoa itu perintah Allah. Banyak dalam Al-Quran ayat dan juga dalam hadis diperintahkan untuk berdoa. Tetapi sebelum berdoa, pahami dulu makna doa itu apa. Maka dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, intinya ibadah. Dalam hadis yang ini disebutkan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu, itulah hakikat ibadah. Jadi kalau Rasulullah mengatakan doa itu adalah otaknya ibadah, doa itu adalah hakikatnya ibadah, tapi ketika isi doa kita justru kepentingan-kepentingan kita, tak dapat makna itu. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin kita itu berdoa dapat hakikat doa, makna doa itu dapat. Apa itu? Sebagai ubudiyah kepada Allah, ibadah. Sebagai bahwa doa itu adalah hal utama dalam ibadah. Sebagai doa itu memposisikan kita sebagai hamba yang memang butuh kepada Allah, tanpa Allah kita tidak bisa apapun. Jadi nilai-nilai itu harus ada dalam doa. Jadi itulah antara bentuk adab dengan Allah. Nah, di sini pada hikmah ini mungkin banyak orang setelah dijelaskan hikmah-hikmah sebelumnya tentang doa, orang sangsi. Jadi bagaimana ini kalau kita ikut Ibnu Athaillah As-Sakandari, jadinya kita enggak banyak berdoa, jadinya kita jadi semacam diarahkan untuk tidak perlu berdoa. Sepintas mungkin tergambarkan seperti itu. Maka hal pertanyaan itu dijawab oleh hikmah ini. Silakan berdoa, banyak-banyak berdoa. Tetapi justru di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan kita rahasia agar doa itu terkabulkan, mudah terkabulkan. Apa rahasianya? Maka disebutkan ma talabalaka syai'un mithlul ittirari. Ini bagian pertama. Jadi hikmah ini terdiri pada dua bagian. Bagian pertama, ma talabalaka syai'un mithlul ittirari. Tidak ada yang meminta untukmu, tidak ada wasilah yang membuat doamu itu lebih terkabulkan melebihi wasilah al-ittirar, kondisi keterdesakan. Ini bagian pertama. Jadi ada satu wasilah, ada satu kondisi yang membuat doamu itu mudah terkabulkan, dan tidak ada kondisi yang lebih dari itu yang membuat doamu lebih cepat dikabulkan. Kondisi apa? Mithlul ittirar, kondisi ittirar.
Apa itu ittirar? Ittirar itu kondisi seseorang terdesak, dalam kondisi darurat, dalam kondisi di mana dia menyadari betul bahwa saat itu tidak ada yang bisa dia minta bantu kecuali Allah. Itulah ittirar. Kondisi di mana dia merasakan waktu itu tidak ada satupun selain Allah yang bisa membantu dia. Nah, kondisi seperti itulah saat kita hanya berpegang tok kepada Allah. Saat itulah doa kita mudah terkabulkan. Kiban bayangan kondisi. Watek lagi teruk tsunami. Watek teruk tsunami zaman kena sampai Cina-Cina yang meratib kena. Kenapa sampai Cina-Cina yang meratib? La ilaha illallah. Karena dia ketika itu menyadari ini tidak ada yang bisa membantu ini kecuali Allah. Orang berfikir sudah datang kiamat, air naik belasan meter, ini tidak ada manusia yang bisa membantu. Dirinya sendiri dia tidak bisa tolong, apalagi tolong kita. Itu namanya kondisi ittirar. Kondisi itulah yang paling mempercepat terkabulkan. Jadi kenapa kondisi seperti itu? Karena kondisi seperti itulah yang membuat kita saat itu meyakini betul tidak ada yang bisa membantu kita kecuali pencipta kita, Allah. Nah, saat itu tauhid kita, iman kita betul-betul bulat dan murni sekali. Saat itulah doa terkabulkan. Nah, jadi itu kondisi ittirar. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran misalnya tentang perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhillah. Dan sungguh Allah telah membantu kalian, memenangkan kalian dalam perang Badar. Saat itu kalian adhillah. Kondisi memang terdesak. Sedikit sekali jumlah melawan pasukan musuh yang begitu banyak. Kaum muslimin hanya 300 orang, lebih sedikit. Kondisi masih terbatas, persenjataan dan lain sebagainya. Adhillah, betul-betul kondisi adhillah itu rendah. Kondisi hina. Bahkan musuh itu ketika tahu pasukan Badar cuma berapa orang, mereka langsung meremehkan. Nah, saat itulah Rasulullah berdoa, justru disitulah pertolongan Allah datang. Ketika itu Rasulullah naik ke bukit berdoa. Rasulullah mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai yura bayadu ibtaihi, nampak putih ketiaknya karena angkat tangan tinggi-tinggi berdoa berjam-jam. Sampai naik, Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, sudah cukup berdoa, pasti Allah kabulkan." Menang perang Badar. Dan kondisi-kondisi terdesak tadi itu umumnya terjadi dalam perang-perang Islam dulu. Makanya rata-rata menang. Karena kondisi ketika seorang manusia itu terdesak, itu dia sangat kuat pegangannya kepada Allah. Tapi ketika kondisi manusia itu tidak terdesak, hidupnya enak, terlalu nyaman, itu berpotensi manusia itu kurang berpegang kepada Allah. Jadi dalam banyak perang itu kondisinya seperti itu. Hampir setiap perang yang umat Islam lebih sedikit, musuh lebih banyak, menang umat Islam. Kebalikannya terjadi pada perang Hunain. Perang Hunain sebaliknya. Perang Hunain itu setelah Fathu Mekah. Perang Hunain kaum muslimin lebih banyak, 12,000 orang. Sedangkan musuh waktu itu dari bangsa Romawi itu jumlahnya lebih sedikit. Di awal perang ternyata justru hampir-hampir umat Islam itu terkalahkan. Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum." Dan ingatlah dulu ketika hari Hunain, perang Hunain, a'jabatkum kasratukum, kalian jumlahnya banyak membuat kalian bangga, takjub dengan jumlah kalian lebih banyak.
justru di situ kalian kocar kacir. Nah, jadi berpotensi kadang-kadang ketika hidup kita terlalu semuanya mudah didapatkan, semuanya ada, itu berpotensi ternyata pegangan kita kepada Allah agak rapuh. Ya, makanya kalau kita tidak mampu memposisikan diri kita itu selalu terdesak, kita akan dibuat terdesak selalu sama Allah. Karena begini, kalau kita kata, kalau kita maknakan misalnya bagian pertama hikmah ini, jadi tidak ada yang kondisi yang membuat doamu mudah terkabulkan selain kondisi terdesak tadi. Itu kan seolah-olah menunjukkan kalau begitu untuk kita berdoa kita harus tunggu dulu kondisi terdesak. Anda seperti itu maknanya. Nah, itu makna literlek kalimat ini. Tapi makna yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bisa enggak kondisi terdesak itu, kondisi di mana kita meyakini betul, bulat dan penuh keyakinan murni bahwa tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah, bisa enggak itu kita hadirkan dalam hidup kita selama-lamanya, tidak butuh waktu terdesak? Bisa enggak kita ingat kepada Allah setiap saat seperti kita ingat kepada Allah saat tsunami datang? Bisa enggak? Nanti tsunami teruk nyelauletanya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, semua harta di luar hana tinggal ada kabi hancur hana yumli, hana terdesak di kepala kita cuma Allah, Allah, Allah, Allah, nyoh ya Allah, cuma drone je bantu ya Allah, nyoh hana cara drone ya Allah, drone ya Allah, bantu ya Allah, nyoh lemah hamba ya Allah, hana daya dan upaya ya Allah. Nah, kondisi kita dengan Allah saat terdesak seperti itu, maksud kalimat hikmah ini, bisa enggak kita hadirkan bukan hanya ketika tsunami datang, tapi dalam setiap saat, setiap waktu. Maka disitulah doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika kita berdoa, keyakinan kita kepada Allah harus mampu kita bangun seperti saat kita terdesak, saat kita panik, saat kita hampir putus asa. Maka berdoalah, ya, setiap berdoa kondisi kita seperti itu. Jadi kita betul-betul meyakini bahwa tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah. Makanya kalau berdoa itu jangan tanggung-tanggung. Jangan misalnya ya Allah Nabi baca tu ya lain ke aman. Jadi kita kurang lagi agak remeh nyo lain ke aman ya Allah. Karena so fikir nyo tinggal drone ya Allah baca tu tagaina. Bagaimana cara berdoa? Apalagi berdoa dengan santai. Makanya dalam di antara adab berdoa itu harus ada ilhah. Apa itu ilhah? Ilhah itu merengek seperti anak kecil yang ketika dia butuh sesuatu mainan waktu kecil sampai nangis-nangis dia minta sama orang tuanya karena dia yakin yang mampu membelikan mainan itu cuma orang tuanya, dan dia yakin itu bahwa orang tuanya mampu kali-kali menolong dompet napeng, makanya dia merengek-rengek. Demikian juga kita kepada Allah seharusnya setiap meminta itu. Kita harus berangkat dari keyakinan Allah mampu mengabulkan doa kita. Dan hanya Allah yang mampu mengabulkan doa kita. Dan tanpa Allah tidak akan tersampai doa kita. Jadi ke dalam seperti kondisi terdesak tadi. Nah, ya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, "Ammay yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su wa yakshifus su." Amma yujibul mutar, siapa yang mampu menjawab doa orang al-mutar tadi, orang yang sedang terdesak ketika dia berdoa. Wa yakshifus su,
dan siapa yang mampu membuka jalan bagi orang yang sedang terdesak? Tidak ada Allah. Orang ketika tenggelam di laut, siapa yang dia panggil? Apakah akan dia panggil ibunya, ayahnya? Allah. Setingkat Fir'aun aja, yang sebelumnya mengatakan dirinya Tuhan, ketika dia tenggelam di laut itu, dia mengucapkan amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun, tolong aku wahai Tuhan Musa dan Harun. Cuman karena waktu itu nyawanya sudah digargarah, tidak diterima lagi sama Allah. Karena iman seseorang, taubat seseorang diterima oleh Allah pertama sebelum nyawanya sampai ke gargarah. Gargarah itu tenggorokan. Yang kedua sebelum matahari terbit dari barat. Tapi kalau nyawa sudah dari kaki sudah naik, sudah di ujung di sini, atau matahari sudah terbit dari barat, maka pintu iman, pintu taubat itu tidak bisa lagi. Jadi setingkat Fir'aun tenggelam, yang dia panggil Allah, Tuhan Musa dan Harun. Padahal dia sebelumnya pernah mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Nanti kata desak gadahnya madu. Demikian juga siapapun orang ketika terdesak, amma yujibul muttar, maka Allah katakan coba. Orang banyak yang mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ini tidak itu, coba ketika dia dalam kondisi. Makanya kalau ada orang ateis itu, walaupun dia mengatakan tidak ada Tuhan, tapi saat kondisinya terdesak, itu langsung refleks dalam hatinya paling dalam itu, dia berteriak meminta bantu kepada satu zat yang maha kudrah, yang mampu menyelamatkan dia. Walaupun dia enggak menyebutkan dengan lisan, tapi panggilan itu alami, fitrah. Saat kita melihat kondisi tidak normal, kondisi tidak teratasi, tidak terkendali, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menyelesaikannya, itu semua manusia tanpa terkecuali, yang beriman, tidak beriman, yang Islam, non-Muslim, itu langsung tubuhnya bekerja seperti itu, ruhiyahnya bekerja seperti itu, langsung berteriak dalam dirinya, ada satu bantuan dari satu zat yang mampu di luar kemampuan semua manusia normal, makhluk normal. Itulah namanya muttar tadi. Amma yujibul muttarra, siapa? Coba kata Allah. Allah tanya dalam Al-Quran, siapa yang mampu menyambut panggilan teriakan orang yang sedang darurat tadi? Tidak ada lain, Allah. Makanya juga di sini bermakna bahwa da'watul madlum la turad, doa orang terzalimi tidak terkabul, tidak tertolak. Kenapa doa orang terzalimi tidak tertolak? Karena orang terzalimi berarti dia sedang dalam kondisi terdesak, dia sedang dizalimi, disakiti, sedang hancur hatinya, sedang patah hatinya, disakiti, dizalimi, dia merasakan sangat sakit sekali, dan yang bisa membalas itu cuman Allah. Maka ketika dia berdoa, ya Allah hancurkan orang yang zalim itu, yang telah menzalimiku, dengan perasaan yang sangat sakit sekali, dan dia yakin hanya Allah yang mampu membalas, hancur orang zalim itu. Makanya hati-hati orang zalim. Kalau orang terzalimi berdoa, dia pakai hati dia berdoa, walaupun katakanlah sebelumnya dia enggak sholat misalnya, tapi saat kondisi terzalimi, dia itu ingat Allah, menang doa zikrek, habis itu. Seperti juga doa seorang ibu kepada anaknya, doa ibu kepada anak itu dia pakai hati. Ketika dia berdoa, apalagi kalau anaknya itu na'udzubillah jahat kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, posisi si ibu itu terzalimi, dia menyogu zikrek gebedebit su, langsung itu tembus ya. Jadi itirar itu makna itirar, kondisi itirar. Jadi di sini diharapkan kita memposisikan diri kita itu dalam posisi itirar setiap dalam berdoa. Kemudian bagian kedua, wala asra'a bil mawahib mithlu dhillati wal iftiqar, dan tidak ada yang lebih cepat
mendatangkan karunia-karunia Allah selain kondisi ketika seseorang itu merasa dirinya dhillah wal iftiqar, merasa selalu hina di hadapan Allah, merasa selalu butuh kepada Allah, merasa tidak bisa tanpa Allah. La haula wala quwata illa billah. Orang yang seperti itu langit dengan bumi yang saja nurunnya Nabi. Berbeda dengan orang, saya mampu, saya bisa ini, saya bisa itu, saya tidak butuh ini, tidak. Itu alam pun akan menjauh. Apa dah bantu yang menaikkan alam ya. Hana perlek dayo. Tapi ketika iftiqar dan zillah, Allah akan mengarahkan alam untuk menjaga kita tadi. Nah, terakhir disebutkan ya, dalam satu hadis ya. Wa qala Sahal Abdullah radhiyallahu anhu, ma adhara 'abdun faqah ila Allah fi syai'in illa qala Allah ta'ala lil malaika laula annahu la yahtamilu kalami la ajabtuhu labbaik labbaik. Tidaklah seorang hamba menunjukkan faqah, kefakirannya kepada Allah dalam segala hal, illa melainkan Allah berkata kepada para malaikat, laula annahu la yahtamilu kalami. Seandainya hamba itu, kalau bukan karena hamba itu tidak mampu menerima langsung kalamku, akan aku jawab langsung kondisi dia dengan langsung aku berkalam dengan dia. Jadi maksudnya, ketika ada seorang hamba yang dia selalu merasa butuh kepada Allah, dia merasa la haula wala quwata illa billah selalu ada dalam hatinya dalam keadaan apapun, maka ketika dia butuh, seandainya dia mampu menerima langsung wahyu Allah, kalam Allah. Cuman kan kalam Allah ini berat, hanya para rasul dan para nabi yang mampu menerimanya ya. Kalau bukan karena itu, Allah akan langsung menjawab orang-orang yang seperti itu secara langsung. Labbaika, labbaika, wahai hambaku, iya, apa yang kau inginkan akan aku berikan. Langsung bak glenyung dayo langsung ke musuh Allah. Kira-kira mana? Ya, begitu kekuatan atau kondisi ketika seseorang itu dalam keadaan faqah. Kemudian Rasulullah bersabda juga, innan nasra ma'as sabri wa innal farja ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama orang-orang yang sabar di dalam orang-orang yang kondisi berat ya. Wa innal farja ma'al karbi, dan sesungguhnya jalan keluar itu bersama orang-orang yang dalam kesulitan, merasa kesulitan. Wa inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya apa namanya, kemudahan itu akan bersama orang-orang yang merasa senantiasa dalam kesulitan. Jadi kira-kira demikian mafhum hikmah ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seropet Budaya Aneu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Warilun sudah kita dengarkan. Kita ikuti bersama ceramah subuh atau kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Sudah pukul 6:12 waktu Indonesia Barat. Kembali suasana pagi Anda ditemani Dedi hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: 2026 yang berlangsung mulai pukul 16.20 menit waktu Indonesia Barat di venue utama Lapangan Merah Polda Aceh. Selanjutnya pada malam hari, masyarakat dapat mengikuti kajian Islam bersama Ustadz Adi Hidayat yang akan dimulai pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat. Memasuki hari kedua, Sabtu 20 Juni, sejumlah perlombaan akan digelar, diantaranya lomba monolog, band, dan lomba azan. Pada malam hari, masyarakat akan dihibur oleh penampilan grup musik The Massive yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.20 menit waktu Indonesia Barat. Pada Minggu 21 Juni akan digelar Bayangkara Run 2026 yang dimulai sejak pagi hari. Selain itu terdapat lomba mewarnai anak di Meligo Polda Aceh dan hiburan rakyat pada malam hari yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung. Rangkaian Bayangkara Fest akan ditutup pada Senin 22 Juni 2026 dengan lomba fashion show dan penampilan spesial penyanyi Gea Indrawari pada malam penutupan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Lambatnya proses perbaikan infrastruktur jembatan jalan nasional yang tergolong kecil di kawasan Kecamatan Samtalira Bayu Aceh Utara kini dikeluhkan oleh para pengguna jalan karena setiap hari para pengendara roda 2 maupun roda 4 harus rela mengantri akibat diterapnya sistem buka tutup jalur. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
2: Para pengguna jalan yang melintas jalur nasional di kawasan Kecamatan Samtara Bayu, Bupati Aceh Utara mengeluhkan lambatnya pengerjaan proyek jembatan di wilayah tersebut hingga kini masih belum bisa dilalui secara normal. Pengguna jalan harus ekstra sabar dalam mengantri karena jalur utama hanya bisa diakses secara bergantian. Proses rehabilitasi jembatan ini dilakukan akibat kerusakan parah pasca diterjang banjir pada akhir November 2025 yang lalu. Meski masyarakat mendukung penuh upaya perbaikan ini, persoalan baru muncul karena proses pengerjaannya dinilai sangat lambat. Salah seorang pengguna jalan, Jafarudi, menyebutkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki jembatan yang rusak itu sangat bagus supaya bisa dilintasi kembali oleh masyarakat. Tapi persoalannya, jembatan sedang dibangun tergolong kecil namun sudah memakan waktu hingga 3 bulan dan belum juga rampung. Padahal, jika dikerjakan oleh rekanan yang berkompeten dan memiliki alat yang memadai, proses pembangunan jembatan seperti itu diperkirakan selesai dalam waktu 2 minggu.
3: Nah, upaya yang dilakukan itu sangat bagus ya untuk memperbaiki jalan tersebut agar memang bisa dilintasi kembali oleh masyarakat. Tapi persoalannya, jalan yang dibangun ataupun jembatan yang rusak tersebut itu kecil-kecil. Yang mengherankan adalah pembangunan jembatan yang sekecil itu sampai saat ini sudah memakan waktu 3 bulan, tapi sampai sekarang belum selesai pembangunannya. Ini yang menyebabkan kita heran kenapa jembatan yang sekecil itu belum selesai dibangun dengan masa yang sudah 3 bulan.
2: Menyikapi kondisi ini, masyarakat berharap agar pihak kementerian terkait atau dinas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi terhadap rekanan yang menangani proyek tersebut. Evaluasi ini dinilai sangat penting agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga di jalur nasional tidak terus-menerus terganggu. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
1: Saudara, pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan berbasis kinerja dan disiplin sehingga jumlah yang diterima dapat berbeda oleh masing-masing pegawai. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai menerapkan sistem pemberian tambahan penghasilan pegawai TPP yang lebih objektif dengan menitikberatkan pada disiplin dan kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan tersebut ditegaskan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga saat memimpin apel kesadaran nasional yang dilaksanakan di lapangan Setdakap setempat Rabu pagi. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa ASN yang menunjukkan kinerja baik dan disiplin tinggi tidak boleh memperoleh penghasilan tambahan yang sama dengan pegawai yang tidak menjalankan tugas secara optimal. Pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas ASN. Karena itu, komponen penilaian TPP akan didasarkan pada 40% aspek disiplin dan 60% aspek kinerja.
5: Jadi, TPP kita bisa pegang bahwa tidak mungkin sama antara yang bekerja dengan yang tidak. Siapa mengerjanya juga pasti. Tapi di sisi kami sebut, siapa-siapa yang bisa mengambil TPP. TPP itu nanti 40% disiplin.
4: mengutamakan tingkat kehadiran, kepatuhan jam kerja, serta pelaksanaan tugas harian menjadi indikator penting penilaian. ASN yang sering meninggalkan kantor tanpa alasan jelas atau tidak menyelesaikan pekerjaan akan berpengaruh terhadap besaran TPP. Bupati Aceh Tengah Helioga menyebutkan penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja setiap ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung berbagai program pemerintah daerah hingga pusat. Fitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.

0: di Siantar, RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Sementara hingga Juni 2026, Mahkamah Syariah Malabo mencatat sebanyak 142 kasus perceraian, 118 diantaranya merupakan cerai gugat. Selengkapnya dilaporkan Tama Mulizar.
2: Mahkamah Syariah Malabo mencatat sebanyak 142 kasus perceraian hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 118 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Hakim Humas Mahkamah Syariah Melabuh Ansarullah saat diwawancarai RRI menjelaskan bahwa mayoritas perkara perceraian yang masuk berasal dari gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami.
3: Nah, jadi dari 142 perkara yang masuk itu, jadi 118 perkara itu adalah perkara cerai gugat. Cerai gugat artinya yang mengajukan adalah istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Nah, kemudian untuk perkara cerai talak itu ada 23 perkara.
2: Ansarullah mengatakan mayoritas penyebab cerai gugat tersebut dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Kondisi itu antara lain disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, suami yang terjerat judi online, hingga persoalan ekonomi keluarga. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sebagian besar perkara yang masuk telah memperoleh putusan dari pengadilan. Dari 142 kasus tersebut, 105 diantara telah diputus atau dikabulkan, sementara 37 lainnya masih dalam proses hukum. Mahkamah Syariah Melabuh terus menangani perkara-perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara sejumlah kasus lainnya masih menunggu proses persidangan dan penyelesaian lebih lanjut. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Informasi terakhir, secara resmi kegiatan Sensus Ekonomi 2026 dimulai pemerintah melalui Badan Pusat Statistik setempat menurunkan ratusan petugas melakukan pendataan kondisi pelaku usaha di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
4: Secara resmi kegiatan Sensus Ekonomi 2026 dimulai di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS setempat menurunkan ratusan petugas. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil Subhan mengatakan, melalui 119 orang petugas pencacah yang telah dilatih, nantinya akan melakukan pendataan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Aceh Singkil, baik usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, di mana pendataan akan dilakukan secara langsung door to door atau pintu ke pintu terhadap seluruh pelaku usaha.
5: Jadi sensus ekonomi adalah kegiatan besar sensus 10 tahun sekali. Jadi di tahun 2026 ini sebanyak 119 petugas akan turun lapangan mendata seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Aceh Singkil khususnya. Jadi semua pelaku usaha nanti akan didata oleh petugas kami yang turun secara pintu ke pintu, door to door, dan tidak ada yang terlewat.
4: Kemudian tambah Subhan, dalam pendataan sensus ekonomi 2026 kali ini, kegiatan direncanakan akan berlangsung selama lebih kurang 2 bulan, terhitung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hasil yang akurat terkait dengan gambar dan kondisi perekonomian di Kabupaten Aceh Singkil, Subhan berharap kepada masyarakat yang terpilih menjadi responden agar dapat menerima petugas dan mengisi data-data dengan jujur dan benar. Bahkan ke depan, hasil data ini tidak hanya untuk mengetahui kondisi usaha masyarakat, akan tetapi juga data tersebut akan dimanfaatkan sebagai landasan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah.
5: Jadi nanti himbauan kami kepada masyarakat, ada jargonnya kami TIR, yaitu T, terima kedatangan petugas, I, isi data dengan benar, dan R, rahasia Bapak Ibu akan terjaga oleh undang-undang. Jadi kegiatan sensus ekonomi ini akan dimulai sejak 15 Juni dan akan berakhir di akhir Agustus selama 2 bulan sekali.
4: Selanjutnya, Subhan juga menyebutkan kegiatan sensus ekonomi 2026 ini tidak hanya memotret kondisi usaha, juga melalui kegiatan agenda 10 tahun sekali tersebut akan menghasilkan berbagai informasi strategis lainnya seperti peta data saing usaha, peta perekonomian antar wilayah, perkembangan UMKM hingga data tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Demikian Warta Mukota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukota Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Ropet Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih Warilon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini edisi Jumat 19 Juni 2026. Kembali kita temani kebersamaan pagi Anda Warilun dengan lagu-lagu terbaik dari Pustaka Masuk Program 4 RRI. Mudah-mudahan bisa menambah semangat spirit Anda yang akan memulai rangkaian tugas ataupun aktivitasnya di

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput, budaya anu nanggrong.